0: negara yang di pedalaman, tidak punya KTP, tidak punya KK, berarti bukan warga negara Indonesia. Dia sebelum Indonesia ada, dia sudah di tempat itu. Ya, Indonesia tahun 45 merdeka, di kampung itu, di pedalaman, di hutan itu, dia dari tahun 1700 sudah di pedalaman itu. Ya, apakah dia tidak warga negara? Tidak bisa, itu kan hanya pencatatan. Ya, dan bahkan ada orang luar negeri datang ke Indonesia langsung ngurus paspor dan KTP dan KK langsung jadi warga Indonesia. Ini yang asli tidak. Ya, apakah rumah Anda hilang bukan milik Anda ketika tidak ada sertifikat SHM-nya? Tidak tentunya.
1: Iya, betul.
0: Ya, dan seluruhnya ada. Itu pencatatan hanya penguat. Ya. Maka sampaikan ke istri yang satu, ibu Anda atau ibu sambu atau ibu tiri Anda, bahwasanya dua-duanya statusnya istri. Tidak ada kan yang dicerai oleh ayah Anda sebelum dia wafat?
1: Tidak ada, Ustaz.
0: Tidak ada. Maka mereka masing-masing dapat 1/16. Anda 4 anak laki-laki berbagi kan, berbagi 4. Beliau berbagi 2 aja repot banget. Subhanallah. Tinggal diberikan pemahaman. Kami bagi 4, 7 bunda. Ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Siap. Kalau misalnya dia tetap kekeh nggak mau membagi harta yang 1/8 ya, itu dibagi 2. Misalnya jika kami memberikan
0: sebentar. Harta dikuasai yang tidak mau atau tidak?
1: Jadi ini sekarang sedang ada properti yang mau terjual, Ustaz. Cuma kami khawatir beliau ini tidak mau datang untuk tanda tangan, Ustaz.
0: Oh,
1: untuk akte jual belinya.
0: Allah mengatakan walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan untuk mereka para istri, Allah bilang para istri, lahunna itu jamak bentuk plural, bukan satu orang. Kalau walaha itu untuk satu orang perempuan, walahunna untuk banyak istri, berarti 3/4. Itu Allah mengatakan 1/4 kalau kalian suami punya anak. Kalau kalian suami tidak punya anak, untuk mereka bukan untuk satu ya, itu 1/8. Nanti dibagi. Yang anak perempuan juga bila mereka 2 atau lebih, untuk mereka 2/3. Kalau lebih umumnya mereka 4 orang, 2/3 dibagi. Ya. Minta istri yang berkeberatan tadi untuk membaca dan memahami firman Allah. Semuanya yang lebih dari satu berbagi kok. Anak 4 anak laki-laki berbagi, dibagi rata yang 1/7. 1/8 juga ada mesti bagi rata lah. Anak perempuan 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jumlah 2/3 mereka bagi rata. Ya. Saudara-saudari juga begitu, bagi rata bila lebih dari 2. Nah, kenapa yang Anda tidak mau? Padahal itu ketentuan Allah. Khawatir Allah murkainya. Minta dia merenungi, membaca terjemahan dan merenungi ayat-ayat waris di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 dan 176. Jelas Pak Prima? Pak Prima tadi mengusulkan bagaimana kalau kekurangannya kami ambilkan dari hak waris kami, begitu?
1: Yang anak-anak.
0: Ya. Untuk yang minta lebih tadi.
1: Betul, untuk yang istri yang nggak dapat.
0: Yang tidak dapat dikasih 1/16.
1: Iya, dari anak-anak. Iya.
0: Iya, nggak apa-apa. Cuman yang dapat yang ngambil sepenuhnya 1/8 itu dia bermasalah. 1/16 yang hak istri kedua. Kalau istri kedua itu tidak ridho, di akhirat dia akan berikan. Karena itu merampas namanya.
1: Baik, Pak Ustaz.
0: Ya, ingatkan aja.
1: Terima kasih banyak.
0: Memang Anda bisa meringankan beban istri yang dizalimi, tapi ringankan juga beban yang menzalimi di akhirat. Ya.
1: Dengan memaafkan ya, Pak Ustaz.
0: Anda nggak bisa maafkan. Yang memaafkan adalah istri yang terzalimi.
1: Yang
0: terzalimi itu. Yang nggak dapat. Dan itu, walaupun Anda kasih, ya tetap di hatinya, saya dizalimi. Saya tidak ikhlas. Maka Anda minta juga kepada dia untuk mau mengikhlaskan. Kalau dia di omongannya iya, tapi di hatinya tidak, juga tidak bisa. Maka yang lebih penting lagi mengingatkan yang menzalimi. Sehingga Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Bantulah orang yang zalim dan yang dizalimi. Ya. Yang dizalimi, bantu yang dizalimi jelas ya Rasulullah. Tapi membantu yang penzalim gimana? Kita ikut zalim? Enggak, tahan dia dari berbuat zalim. Kasihan nanti kalau di akhirat dia harus mencari madunya untuk membawa 1/8 harta dan itu dalam bentuk pahala kalau cukup. Ya.
1: Iya.
2: Cukup apa, Pak?
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Jawabannya,
1: jazakallah khair, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Pak Prima, semoga menjadi pencerahan, ilmu yang bermanfaat dan bisa disampaikan kepada keluarga. Ya, semoga memudahkan. Kami masih berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat penanya selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Abu Noval di Cikarang.
2: Baik, Abu Noval, silakan pertanyaannya.
3: Begini Ustaz, jadi ini kasus ya. Ada A ini punya perusahaan Ustaz. Kelas A.
2: Ya, lanjut Bapak.
3: Dengan pembagian saham rata 20% masing-masing Ustaz. Nah, kemudian di antara kesepakatan itu tidak ada yang setor modal gitu, Ustaz.
0: Keempat-empatnya nggak ada setor modal?
3: Ya, karena...
0: Dia perusahaan A ada setor modal lah, dia. Dia punya perusahaan itu setor modal dia. Perusahaannya belum jalan.
3: Sudah jalan, jadi alhamdulillah dikasih kemudahan gitu, Ustaz. Jadi dikasih order gitu. Yang nggak membutuhkan modal,
0: iya gitu. Minimal perizinan usahanya, bukankah itu usahanya tanpa perizinan?
3: Ada perizinan.
0: Kalau ada perizinan aktanya, kan ada keluar modal untuk pengurusannya itu.
3: Aktanya tetap atas nama A itu, Ustaz, kalau secara modal.
0: Ah, oh gitu. Ini.
3: Tapi kesepakatan lisannya.
0: Kesepakatan lisan, tapi tidak tertulis di akta pendirian. Ya. Terus.
3: Ya. Nah itu terus kemudian kan alhamdulillah dikasih kemudahan untuk dapat suatu pekerjaan gitu Ustaz ya.
0: Hmm.
3: Nah kemudian seiring berjalannya waktu atas kemudahan itu kan digunakan untuk operasional Ustaz. Nah setelah setelah operasional jalan terus itu akhirnya B, C, D, E itu pengen mengundurkan diri, terus pengen mengambil bagian gitu.
0: Yeah.
3: Nah, itu apakah si A ini punya kewajiban untuk mengasih gitu, Ustaz?
0: Mengasih tidak bisa. Ya. Ini kalau si A dari awal dia berbuat atas kesadaran dan keikhlasannya, ya. Ya. Kalau secara legal, tentu dia bisa mengatakan tidak ada hak kalian di akta nama kalian tidak ada. Iya atau tidak?
3: Iya, betul.
0: Tapi secara dianatan kepada Allah, karena dia sudah bersepakat menghadiahkan saham 75% kepada 3 orang ini rata, begitu, dia menghadiahkan saham kepada mereka,

0: Ya, kalau menghadiahkan saham, sudah diterima atau belum sahamnya?
1: Sahamnya belum, Ustaz.
0: Belum diterima, belum tercatat kan ya?
1: Belum tercatat, ya.
0: Ya, si A kalau tidak jadi bisa. Dia mengatakan mereka mau minta, beneran mereka keluar minta, sekarang mereka evaluasi, ini nilai perusahaanmu 1 miliar, kami mau dapat masing-masing 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kalau si A mengatakan, tidak ada hak kalian. Karena hibah saya belum kalian terima, buktinya belum. Serah terimanya, kalau Anda beli saham emiten di perusahaan, di bursa, tentu tercatat atas nama Anda di bank custody. Ya. Kalau di sini tercatat di akta pendirian. Bila belum tercatat di akta, berarti belum terserah terima. Ya. Maka dia mengatakan, saya tidak memberikan apa-apa kepada kalian, tidak apa-apa. Karena belum serah terima. Beda kalau sudah tercatat di akta. Itu mereka bisa meminta saham 25, 25, 25 tadi dengan di buyback, dengan dijual baik kepada si A ataupun kepada F, G, H, I, J, K dan seterusnya. Wallahu a'lam.
2: Cukup Bapak?
1: Ya.
2: Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Wayak. Dan semoga Allah mudahkan Pak dalam menyelesaikan musyarakahnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz, terkait pembahasan tentang kriteria memilih pendapat ulama. Bagaimana cara menentukan pendapat mana yang lebih kuat ketika dua guru atau ulama berbeda pandangan menurut penjelasan di dalam risalah ini? Dan apa peran linearitas dan latar belakang pendidikan S1, S2, atau S3 dalam menilai otoritas keilmuan seseorang ulama pada satu bidang? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ya, Hi. Kenapa Anda tanyakan ini dalam masalah ilmu syar'i? Coba dalam ilmu kedokteran. Antara sakit Anda penyakit bagian dalam, Anda tanya ke dokter mata, profesor, ya, kira-kira ahli mata akan Anda tanya dia dan berobat ke dia atau ke penyakit dalam walau dia spesialisnya baru satu, baru S2 lah karena itu setelah tadi akademi, ya. Tidak mungkin kan ya, pun yang penyakit yang profesor mata akan nolak Anda berobat ke dia. Pak, ini dibuat Anda bawa datanya, Pak, Anda bukan ke sini, situ Pak. Ya. Itu menghargai spesialisasi tadi. Kenapa dalam masalah ilmu syar'i Anda tidak mengumpul pedoman tadi? Tapi terserah Anda lah. Ya. Maka gunanya ada, kalau di masa dahulu, iya. Yaitu Syekh Imam Malik umpamanya tidak boleh dia berfatwa, Imam Syafi'i tidak boleh berfatwa sampai 15 orang gurunya menyatakan bahwa dia berhak berfatwa. Ya. Sekarang kan tidak ada lagi orang belajar seperti itu. Maka ijazah itu menunjukkan. Dalam ilmu umum Anda percaya dengan ijazah. Kenapa ilmu syar'i Anda pertanyakan ijazah? Ini ada masalah. Tilka isan kismatun dila. Itu pembagian yang tidak adil. Tapi salah umum enggak mungkin orang berobat ke profesor teknik sipil. Dipahat kepalanya. Ya, ada ahlinya masing-masing. Ya, wabillahi taufik.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah.
0: Kalau memang ada Anda mempelajari ilmu syar'i sama dengan belajar umum juga. Jadi ilmu kedokteran tidak dengan jalur pendidikan formal. Tapi ada tetap ada sertifikasinya. Belajar umumnya ilmu herbalis atau tabib tetap ada belajar sertifikasinya. Yang belum dapat ijazah tidak bisa lah. Ya. belajar umpamanya mulazama dengan para ulama, tetap para ulamanya mengatakan engkau sudah boleh berfatwa atau belum. Itu kalau sekarang itu tadi berbentuk ijazah itu. Wabillahi taufiq.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa jawaban bisa berbeda meskipun kaidah dasarnya sama? Misalnya apa yang tadi dijelaskan, di mana hukum asal musyarakah tasriyah itu boleh, hanya karena perbedaan rincian skema yang disampaikan. Mohon penjelasannya.
0: Kasusnya apa tadi?
2: Yang tadi disebutkan, mohon maaf. Misalnya hukum asal musyarakah tijariah itu diperbolehkan.
0: Ya.
2: Nah, dan mengapa jawaban fatwa bisa berbeda terkait dengan skema-skema yang disampaikan, rinciannya?
0: Saya beri pendekatan ilmu umum lah ya. Nah. Dua orang sakit, dua-duanya mengeluhkan sakit perut. Apakah obatnya sama?
2: Berbeda.
0: Kenapa dalam penyakit antara berbeda? Kalau ilmu syar'i nggak perlu penelitian. Tentu dilihat lagi, ini sakit perutnya penyebabnya memang bagian perut usus atau bagian mana, ya, atau jangan-jangan karena stres, lain lagi, ya, lain lagi cara penanggulangannya, ya. Kemudian dia ada kontradiksi obat atau tidak penyakit lain seperti diabetes, kalau sakit obatnya ini nanti malah ininya sembuh tapi sakit ininya. Dalam berfatwa lebih dari itu ya akhi, karena dia memberikan obat dalam syariat agama Allah Azza wa Jal. Tak bisa dia kasus sakit perut sama-sama dijawab halal, sama-sama dijawab haram. Dalam masalah musyarakah sama-sama halal, tak bisa. Ya, saham umpamanya dalam musyarakah saham, saham halal, tergantung. Bisa jadi haram, bisa jadi halal. Bila ada unsur ribanya, jadi haram dia.
2: Yes.
0: Padahal sama-sama saham.
2: Nah. Ya. Insyaallah. Jazakallah khair barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami di kesempatan pagi ini yang terakhir. Dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Memang ada sebagian orang, kita tidak menuntut semua kaum muslimin, baik pendengar Radio Roja, pemirsa TV Roja, untuk bisa memahami, untuk berijtihad, untuk menghasilkan, untuk menyatakan hukum suatu perbuatan. Memang Allah memberikan orang berbeda-beda. Ya, tidak semua manusia jadi dokter, tidak semua manusia jadi mekanik. Masing-masing ada kelebihannya, ada kebutuhannya memang. Maka tadi saya dari awal saya mengatakan, ini kebutuhannya upgrade untuk yang ingin serius mendalami, mempelajari syariat Allah untuk sampai kepada tahap yang tadi, itu nanti akan banyak tahap-tahapannya. Bukan berarti mendengar radio dan televisi Roja Anda bisa berfatwa juga tidak. Tapi menyampaikan apa yang Anda dapatkan itu boleh, tapi namanya bukan fatwa. Karena fatwa harus sesuai dengan kasusnya. Ya. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan kita ya untuk bisa membantu umat mendapatkan solusi dari penyakit yang mereka rasakan dalam transaksi-transaksi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq.
2: Nam sajaza kalakhir barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, kesimpulan dan apa yang disampaikan Ustaz menutup kajian di kesempatan kita pagi ini, pembahasan dari mukaddimah kitab metode ijtihad muamalat kontemporer yang ditulis oleh Ustaz langsung oleh Ustaz Dr. Muntar Midi hafizahullah taala, penulis sekaligus materi, dan insyaallah kita akan bahas risalah bermanfaat ini di kesempatan Kamis-Kamis berikutnya. Dan semoga ini memberikan penguatan, pemahaman dan juga kekuatan ilmiah bagi para penuntut ilmu syar'i, dan juga memberikan pencerahan kepada setiap yang menyimak, baik pendengar dan pemirsa Roja Radio Roja TV hafizakumullahu taala. Demikian, kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan setelah kita akan sambung kembali kesempatan Kamis yang akan datang. kita tutup pembahasan dan kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
13: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
14: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Tuhan tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

0: kafirin.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Nah, dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda
4: program Radio Roja. Insya Allah
3: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Di pagi yang tentunya kita mohon kepada Allah keberkahan dan karunia serta hidayah Islam dan sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita di hari ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang tentunya penuh dengan faedah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid. Dan insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu taala. Pada kesempatan pagi hari ini beliau mengangkat tema dengan judul Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Nami kata Islam azani Allahu ayyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau bahas agar lebih luas untuk kita pahami bersama insyaallah. Allahumma amin. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya di secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum, kita simak bersama. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Roja Kendari, dan kita akan simak secara langsung. Dan kepada Ustaz kami persilakan Faliatafadul Masquran.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam memahami dan mengamalkan agama kita, yang semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini bagi kita sampai di akhir hayat kita, barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal Islam, yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu di pagi hari ini meskipun secara online, dilanjutkan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an dan tafsir. Ya. Faedah-faedah seputar Al-Qur'an dan tafsir, sekarang kita akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Salah satu di antara metode Al-Qur'an yang keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas masalah ini. Kata beliau, qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman di surah Al-An'am ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, menjelaskan dengan rinci, dengan detail ayat-ayat kami. Dan supaya semakin jelas, supaya teranglah jalannya orang-orang yang durhaka. Ya, jalannya orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Baik, firman Allah di surat Al-An'am ayat 55. Kemudian di ayat lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman,

nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dua ayat ini ya, ma'asyarul muslimin hafidhakumullah. Allah menyebutkan di ayat yang pertama jalannya yang disebut dengan sabilul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ayat yang kedua menyebutkan adanya sabilul mukminin, jalan kaum mukminin. Yang tentu saja kaum mukminin yang ada ketika diturunkannya ayat ini pasti orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah pasti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti selain jalan para sahabat, selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan biarkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, jadi Al-Quran memuat perincian penjelasan dua jalan ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan wa akibata ha'ula'i mufassalatan wa akibata ha'ula'i mufassalatan wa a'mala ha'ula'i wa a'mala ha'ula' wa awliya'a ha'ula'i wa awliya'a ha'ula' wa khidlanahu li ha'ula'i wa tawfiqahu li ha'ula' wal asbabil wal asbab allati wuffiqa biha haula. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci, sebagaimana Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang durhaka juga dengan rinci, dengan detail. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman ya, dengan rinci, kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang durhaka juga dengan rinci. Amalan-amalan dari orang-orang yang beriman juga amalan-amalan orang-orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik, orang pelaku syirik juga dengan rinci. Siapa penolong mereka-mereka yang beriman dan siapa penolong orang-orang yang durhaka? Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman dan Allah berpaling, tidak menolong, tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang durhaka. Juga sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mereka-mereka yang durhaka. Semua disebutkan dengan rinci. Berarti ini termasuk metode Al-Qur'an dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bukan hanya menyebutkan kebenaran, bukan hanya menyebutkan yang baik-baik, tapi juga menjelaskan keburukan dengan rinci. Apalagi keburukan itu kan sudah kita tahu, selalu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan baik, lebih banyak orang yang mengikutinya. Kemudian banyak tipu daya syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara menampilkan sesuatu yang kelihatannya indah untuk memperdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain, zukhrufal qawli gurura, kata-kata indah ya, yang memperdaya, kata-kata yang berhias seolah-olah benar, ternyata tujuannya adalah untuk memperdaya manusia. Mana yang baik dan mana yang buruk, mana kesesatan dan mana penyimpangan. Maka Al-Quran ternyata menjelaskan dengan metode ini dengan sangat rinci agar kita paham dan mudah membedakan keduanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin menanyakan berbagai macam fitnah yang akan terjadi di umat ini ya setelah wafat

wafatnya Nabi SAW kemudian nanti di akhir zaman bagaimana, beliau memulai dengan menyebutkan satu pemahaman, ya, satu prinsip Islam yang menunjukkan tingginya pemahaman sahabat yang mulia ini, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mempelajari Islam agar menjadi sebab keselamatan bagi kita. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ay yudrikani fa'aqa'a fihi. Biasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan, karena saya khawatir menjumpai keburukan itu dan saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi ini metode dalam mempelajari agama. Bukan hanya yang kita bahas kebenaran, meskipun jelas kebenaran, kebaikan, jalan petunjuk kita pahami dengan rinci. Tapi jangan kita lupakan ada jalan keburukan yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata indah yang menipu, kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya, kadang-kadang disampaikan dengan bahasa-bahasa retorika yang indah, ternyata di balik itu ada kebatilan. Kita ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membantah penyimpangan orang-orang Khawarij yang selalu menggunakan kata-kata yang seolah-olah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah padahal tujuannya untuk kesesatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ucapan mereka, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah kalimat yang benar tapi dimaukan di balik itu kebatilan, dimaukan di balik itu kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Kemudian wajalla subhanahu al-amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayani hatta syahadathuma al-basairu kamusyahadatil absari lidhya'i wadh-dhalami. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua perkara ini. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka. Allah jelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Quran. Allah kasyafahuma menyingkapnya dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya. Dengan puncak dari penjelasan. Sehingga jelasnya masalah ini dipersaksikan oleh al-basair, mata hati manusia, sebagaimana pandangan mata kepala manusia menyaksikan dengan jelas perbedaan antara terang dan gelap, perbedaan antara malam dan siang. Ya, tidak boleh ada kesamaran dalam hal ini. Kalau ada kesamaran, nanti orang akan menyangka petunjuk itu kesesatan dan sebaliknya kesesatan dianggap petunjuk. Akhirnya Islam yang akan hancur kalau seperti ini keadaannya. Ada pernyataan yang juga terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, inna ma tanqudu urul Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Hanyalah yang menjadi sebab terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan, tidak mengenal penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka mudah tertipu, mudah dengan membungkus seolah-olah ini kebenaran, mereka akan mengikutinya. Ini yang menjadikan terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas. Ya, makanya agama ini jelas malamnya seperti siangnya, supaya orang-orang yang benar-benar belajar agama paham. Dengan itu dia akan dapat petunjuk. Dengan itu benar-benar dia memiliki furqan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda antara manusia. Ya, ini membedakan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda mengabarkan kejelasan, terangnya penjelasan Islam. Laqad taraktukum ala mithlil baydai layluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik.
Sungguh telah aku tinggalkan kalian, wahai umatku, di atas petunjuk yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya, malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang ini setelah aku, kecuali orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Fal'alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minina ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilani kama yastabinu lisaliki at-tariqul musilu ila maqsudihi wa at-tariqul musilu al-musilu ila al-halakah. Maka orang yang dikatakan berilmu tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Al-Quran, tentang agamanya, adalah orang yang mengenal jalannya kaum mukminin, jalannya orang-orang yang beriman dengan pengetahuan yang rinci, yang detail, sebagaimana dia mengenal jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang durhaka, dengan pengetahuan yang rinci. Lihat, kata beliau, orang yang berilmu sebenarnya seperti ini. Lihat kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Mereka tidak hanya membahas apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi juga mereka selalu membahas dengan rinci apa itu syirik, bagaimana terjadinya syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, semua mereka bahas dengan rinci. Karena orang akan semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid kalau dia mengenal kebalikannya. Mengenal lawan-lawannya untuk semakin dia meninggalkannya. Ya, orang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah kalau dia mengenal bid'ah dengan rinci sehingga dia akan menjauhi sekecil apapun. Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau di hadis yang terkenal, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik petunjuk. Setelah itu apa? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi kita mengenal kebaikan yang paling tinggi juga keburukan yang paling besar. Agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan petunjuk dan semakin membenci keburukan dan berusaha selalu menjauhinya. Nah, baik. Dia juga mengenal jalan orang-orang yang durhaka dengan pengenalan yang rinci. Sehingga bagi orang-orang yang berilmu ini, dua jalan tersebut terang di hadapannya. Sehingga dia mudah dengan taufik dari Allah menempuh jalan kebenaran. Tidak akan lagi ada kerancuan, kesamaran. Meskipun tipu daya syaitan selalu dilontarkan untuk menyesatkannya. Jelas di hadapannya. Sebagaimana jelasnya bagi orang yang akan menempuh jalan, jelasnya jalan yang menyampaikan kepada tujuannya dengan jalan yang menyampaikan kepada jurang.

akan bisa meniti jalan keselamatan dan bersabar untuk tidak mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang selalu diajak oleh Syaitan, yang Syaitan selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. 6. Fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahum wa hum adillaul huda. Maka mereka-mereka inilah yang mengetahui dua jalan tadi dengan rinci adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu, yang paling paham agama, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling baik dalam menasehati kaum muslimin. Mereka inilah al-adillaul huda, ya, rambu-rambu penerang, wal huda, dan petunjuk yang membimbing langkah manusia. Jadi di sini jamaah sekalian hafizakumullah, keliru dan sangat salah ketika ada orang yang mengatakan sudahlah kita belajar agama, belajar yang benar-benar saja. Belajar yang lurus-lurus saja. Dengan sendirinya toh kita akan juga kenal yang namanya keburukan. Ini salah, menyimpang dari metode Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an ketika menjelaskan agama hanya menyebutkan tentang pujian bagi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, menjelaskan para nabi dan para rasul orang-orang yang soleh? Ya, jelas tidak. Al-Qur'an juga merinci. Ya, orang-orang munafik. Bahkan disebutkan surat Al-Munafiqun merinci tentang sifat-sifat mereka. Di surat At-Taubah berapa banyak Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik, orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam banyak ayat pelaku-pelaku syirik semua dengan rinci, bahkan perbuatan syirik yang mereka lakukan sampai keadaan mereka di neraka nanti Allah rincikan semua. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita cukup belajar yang baik-baik saja, nanti toh juga kita akan mengetahui jalan keburukan. Ini bertentangan dengan metode Al-Quran. Bertentangan dengan metode para ulama salaf ketika menjelaskan perkara iman misalnya. Mereka menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami iman seperti ini. Kemudian yang menyimpang dalam hal ini orang-orang yang murjiah, orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, seperti itu. Dijelaskan semua. Supaya sabilul mu'minin jelas dengan rinci. Kemudian sabil, jalannya orang-orang yang durhaka, yang menyimpang juga jelas dengan penjelasan yang rinci. Baik. Kata beliau, wabidhalika baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati fa innahum nasha'u fi sabilil dhalali wal kufri wa syirki wa subulil musilati ila al halaki wa arafuha mufassalatan. Maka dengan inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in unggul, lebih mulia dibandingkan semua orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, di zaman jahiliyah mereka mengalami semua kejelekan. Mereka tumbuh di jalan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ini sebelum datangnya petunjuk. Sebelum Rasulullah SAW diutus untuk mendakwai mereka, kemudian mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima petunjuk. Maka mereka mengenal jalan keburukan itu dengan rinci. Thumma ja'ahumur rasulu alaihi salatu wassalam fa akhrajahum min tilkal dhulumati ila sabilil huda wa siratillahil mustaqim. Setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna, lalu mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu menuju satu jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah, para sahabat telah mengenal semua keburukan. Ibaratnya orang yang telah mengecap sesuatu yang pahit, kemudian diberikan minuman yang manis, madu yang sangat manis. Lebih terasa manisnya karena sebelumnya pernah mengecap yang pahit. Dibandingkan orang yang mungkin langsung ya minum madu sebelum merasakan yang pahit juga akan rasakan manis, tapi lebih manis lagi yang pertama. 6. Faharaju minadzulmati syadidati ila nurit tami wa minasyirki ila tauhidi wa minal jahli ila ilmi wa minal ghayyi ila rasyadi wa minadzulmi ila adli wa minal hirati wal ama ila alhuda wal basair. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in keluar dari kegelapan yang sangat kepada cahaya yang sangat yang

0: sempurna terang benderang. Dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kejahilan menuju ilmu, dari penyimpangan menuju bimbingan keselamatan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan mata hati yang terang. Arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fihi. Mereka mengenal kadar nilai agungnya. Apa yang mereka dapatkan dengan petunjuk Islam ini, apa yang mereka raih dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal kadar nilai keburukan yang dulu mereka lakukan. Ya. Jadi di sini jelas sekali, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, tentu bukan berarti ya seseorang itu harus tersesat dulu. Kalau dia sudah mengetahui petunjuk sekarang, ya dia harus tinggalkan petunjuk, ikuti dulu jalan yang sesat. Tidak. Ini menceritakan para sahabat karena mereka punya masa lalu seperti itu, sehingga mereka mengenalnya. Adapun kita sekarang, ya jangan ikuti kesesatan, jangan lagi mencoba dulu berbuat syirik misalnya, na'udzubillahi min dzalik, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Cukup dengan kita mengenal petunjuk Islam. Kan Islam sudah merinci semua. Al-Quran telah menjelaskan jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya, cukup kita pelajari rincian ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan penjelasan para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kata beliau, فَإِنَّ الضِّدَّ يُذْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ wa inna ma tatabayyana al-asya'u bi adradiha. Karena sesungguhnya sesuatu itu akan kelihatan indahnya dengan lawan atau kebalikannya, dan hanyalah segala sesuatu akan semakin jelas dengan lawan-lawannya. Coba sekarang orang yang mengalami sakit misalnya waktu yang panjang, kemudian Allah berikan kesembuhan, kesehatan, mesti dia akan rasakan nilai sehat itu sangat tinggi. Seperti tadi, orang yang ya mencicipi madu yang manis, setelah sebelumnya rasakan yang pahit, rasakan sesuatu yang getir pahit, pasti semakin manis rasanya madu tersebut. Orang yang sedang dalam himpitan masalah, ya kekalutan pikiran, kemudian Allah berikan jalan keluar, berikan solusi masalahnya, rasanya itu sangat lega sekali dibandingkan orang yang tidak mengalami itu sebelumnya. Ini ucapan seorang penyair. Fa innal dhidda yudhiru husnahu dhid. Wa innama tatabayyanul asya'u bi adadiha. Ya, segala sesuatu itu akan semakin terang dengan lawan-lawannya. Fasdadu mahabbat raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nufratan wa bughdatan liman taqalu anhu. Maka para sahabat kemudian semakin bertambah semangat mereka, kecintaan mereka terhadap hal-hal yang mereka dapatkan, yang mereka berhijrah kepadanya, yakni kepada Islam. Mereka semakin semangat, semakin mencintai Islam, sebagaimana semakin bertambah kebencian dan berpalingnya mereka dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Keburukan-keburukan di masa lalu semakin mereka benci, semakin mereka tidak menyukainya. Wa kanu ahabban nasi fi tauhidi wal imani wal Islam wa abghadan nasi fi diddihi alimina bisabili ala tafsil. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai tauhid, paling mencintai iman, paling mencintai Islam, sebagaimana mereka orang yang paling benci kepada lawan-lawannya, paling membenci syirik, membenci kekufuran, membenci hal-hal yang menyimpang dari Islam, karena mereka mengenal jalan petunjuk ini dengan rinci, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Jemaah sekalian hafizakumullah, ini metode Al-Quran yang ternyata Al-Quran menjelaskan semua dengan rinci agar kita mempelajari metode ini, kita kenal kedua-duanya. Ini yang menjadikan keimanan kita semakin kuat, terbukti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang Allah muliakan dengan memahami dua jalan ini dengan rinci, sehingga jadilah orang-orang yang paling mencintai Islam, paling kuat berpegang teguh dengan iman, serta mereka paling benci dan paling jauh dari segala yang namanya kekufuran, kefasikan dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lihat para sahabat, Allah sebutkan ciri mereka di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian sangat benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian, hafizakumullah. Penjelasan masalah ini masih panjang. Insya Allah kita akan teruskan di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, berhubung mengingat waktu yang juga kita akan berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab. Yang jelas, inilah metode Al-Quran. Dan terbukti dari keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka mengenal Islam ini dengan rinci, mengenal jalan kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal jalan keburukan dengan rinci, tentu untuk menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semakin mencintainya, dan semakin membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, semakin berpaling dari segala keburukan-keburukan tersebut, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan dan ikut dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwan Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Tapi kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz, batasan untuk bikin konten-konten dulu Pak Ustaz di medsos yang tidak melanggar petunjuk dari apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, tapi kalau untuk konten yang bersifat agama, sebenarnya saya agak berani untuk bikin itu Pak Ustaz. Dan kadang-kadang juga memang cari duit dari pembuatan konten itu Pak Ustaz. Nah, itu mohon petunjuknya untuk yang tidak melanggar petunjuk yang Pak Ustaz tadi bagaimana. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat saya dari beliau ya, Pak Rudi tadi kalau tidak salah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaan bagi beliau dan juga tentu untuk kita semua. Barakallahu fiikum, konten-konten yang kita buat, yang kita masukkan ke YouTube atau ke media sosial tadi mungkin, ya. Tentu secara umum yang namanya perkara-perkara yang kita lihat bermanfaat, ya, dan tidak mengapa kalau seandainya kita bawakan sesuatu yang bersifat agama, tidak mengapa selama itu ada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, kalau misalnya itu perkara-perkara yang sifatnya bukan agama, tidak mengapa asal itu bermanfaat. Ya, asal itu misalnya membawa kita, ya, misalnya merenungkan tentang hal-hal yang bersifat dengan untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan kita semakin menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, ini tidak mengapa. Secara umum, ya, untuk urusan-urusan dunia, ya, tentu jangan kita membuat konten hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Mungkin Pak Rudi, kalau seandainya bisa berkenalan atau menghubungi seorang ustadz misalnya, atau dua orang, atau ustadz yang lain yang kadang-kadang kita perlu konsultasi kepadanya, minta pendapatnya, saya ingin membuat konten seperti ini, bagaimana menurut ustadz, tolong kasih jawaban yang ringkas saja supaya saya dapat bimbingan, maka tidak mengapa. Saya yakin ketika ustadz tersebut ada waktu, insya Allah dia akan memberikan jawaban supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas secara umum, ya, kita punya batasan dalam urusan agama kita kalau seandainya ingin diambil konten-konten yang berhubungan dengan masalah agama, ya tentu kita lebih harus lagi bertanya kepada ustadz yang ahli dalam masalah ini agar kita terbimbing. Kalau dalam urusan-urusan dunia, ya sudah, diberikan batasan secara umum, jangan hal-hal yang menyibukkan kita dengan terhadap urusan dunia, memalingkan kita sampai lalai, kemudian hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang nyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya. Jadi jangan membuat konten misalnya yang di situ ada penampakan aurat atau hal-hal yang menunjukkan penyimpangan dari pemahaman agama Islam yang benar ini. Ya, secara umum kalau kita tampilkan hal-hal yang tidak melanggar urusan agama, maka itu adalah mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Rudi di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali kepada Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang telah kita simak bersama dari pembahasan dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz dengan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz Ana dari Abu Firdaus dari Cikarang izin bertanya, Ustaz. Ana seorang ibu rumah tangga ingin berjualan minyak wangi, contohnya kayak minyak wangi non alkohol. Apakah ini termasuk diperbolehkan dalam agama Islam, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara asal menjual yang seperti ini tidak mengapa. Ya, minyak wangi apalagi dikatakan tadi non alkohol, karena sebagian ulama memang ada yang melarangnya. Kita cari yang non alkohol misalnya, cuman kan minyak wangi itu ada kriteria yang berhubungan dengan minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Ya, kita berikan batasan yang jelas. Misalnya ini laki-laki, yang kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mungkin dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin istatarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian yang harum, kemudian dia keluar rumah melewati kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, maka dia adalah perempuan yang berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perempuan dilarang memakai wangi-wangian yang harum yang mencolok baunya. Ya, ini disebutkan beberapa ancamannya dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Maka dibedakan tentu saja, ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan yang kata para ulama dia itu ya baunya tidak mencolok, hanya sekedar untuk menghilangkan bau mungkin di tubuhnya atau di pakaiannya, tidak sampai tercium bagi orang lain. Ya, beda dengan laki-laki yang baunya lebih mencolok. Kita tuliskan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ya, sebagaimana sebagian dari parfum kan dituliskan kriteria seperti ini. Ya, jadi kalau kita jual seperti ini kemudian kita dapatkan pelanggan yang membelinya sesuai dengan peruntukannya, maka alhamdulillah. Ini termasuk usaha yang halal insyaallah, apalagi kan kita tahu dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan jalisu salih wa jalisu su, ya, teman duduk yang baik dan yang buruk diperumpamakan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Maka hamilil mis, ya, seperti orang yang menjual minyak wangi yang kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan dapatkan bau yang harum darinya. Menunjukkan ini perkara yang diperbolehkan dalam urusan agama kalau kita ingin menjual minyak wangi, tapi dengan ketentuan seperti tadi agar kita bisa menempatkan minyak wangi tidak boleh kita gunakan, apa ini tidak boleh kita berikan atau jual kepada perempuan yang akan memakainya keluar rumah sehingga terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, barakallahu fikum. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya, ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat pertanyaan mengenai pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, apakah orang yang berdebat dalam rangka bukan untuk mencari mana yang benar tapi hanyalah untuk pembenaran, apakah ini termasuk orang yang berada di jalan kesesatan atau memang berada di antara dua jalan tadi, saat jalan petunjuk dan jalan kesesatan? Mohon Ustaz berikan penjelasan.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya, yang namanya perdebatan itu di dalam urusan agama ya dibolehkan dan termasuk bagian dari jalan dakwah untuk menghadapi orang-orang tertentu. Itu pun disebutkan dalam Al-Qur'an, berdebat dengan cara yang baik. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah ya dengan hikmah, ini menyampaikan menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mudah menerimanya, atau dengan nasihat yang baik memberikan kabar gembira dan ancaman, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang didebat tapi dengan cara yang baik. Maka tentu para ulama menyebutkan bahwa perdebatan itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu dan dilarang dalam kondisi tertentu. Ada yang disebut dengan ya al-jidal Al-Mahmud, yang terpuji, yang diperbolehkan. Kalau tujuannya adalah perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, untuk mengenal dalil, untuk membantah kebatilan. Ini diperbolehkan, seperti ayat tadi. Ada yang tidak boleh, yaitu tujuannya hanya untuk tadi, memenangkan dirinya, membela hawa nafsunya. Kalau kita melihat teman diskusi kita seperti ini keadaannya, jangan diteruskan. Karena ini pasti membawa kepada keburukan. Ya. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa menjadi sebab kesesatan. Dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadala." Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka sebelumnya di atas petunjuk kecuali karena mereka diberikan kebiasaan berdebat. Sukanya berdebat pokoknya. Ini menunjukkan terus-menerus berdebat ini berbahaya karena akan merubah pemahaman kita. Karena Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka orang-orang kafir tidaklah membuat perumpamaan itu untukmu kecuali hanya untuk berdebat saja karena mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Intinya, kalau menjadikan segala sesuatu untuk perdebatan, ya dalam urusan agama ini tidak terpuji. Berdebat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi ketika kita ingin menjelaskan kebenaran, membantah yang batil, ketika kita melihat lawan diskusi kita, teman diskusi kita memang mau untuk mendengar ketika dalil disampaikan, maka ini yang kita lakukan. Adapun kalau selain dari itu maka tidak diperbolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam perdebatan yang tercela sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali melalui telepon di 0218236543. Ya, kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung ya untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, kembali terpusat, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang yang ilmunya bertambah, akan tetapi ketundukannya kepada Allah justru berkurang, apakah ini menunjukkan bahwasannya ilmunya itu bukanlah ilmu yang di atas kebenaran dan bukan berada di atas jalan petunjuk, Ustaz? Apakah memang benar demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum, memang asalnya seperti itu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyiatullah. Asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Menunjukkan ilmu itu harusnya semakin bertambah, semakin menguatkan rasa takut dan ketundukan kita kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Taisir Karimur Rahman berkata, hadil fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan ilmu, karena ilmu itu adalah yang memotivasi kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang belajar agama kemudian tidak menjadikan dia semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ini dikhawatirkan ilmunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berdampak diantaranya adalah menjadikan hati tidak tunduk. Rasulullah SAW berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah tunduk, dari hati yang tidak mau tunduk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama menyebutkan, yang disebutkan tiga setelahnya adalah, ya, sebabnya adalah yang pertama, karena ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak pernah tunduk, tidak pernah takut, jiwanya tidak pernah puas, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Maka maksudnya di sini, ketika orang mendapatkan hal yang seperti ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah, minta pertolongan agar ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dimudahkan dia untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Dimudahkan dia untuk belajar agama, misalnya baca Al-Quran, merenungkan isinya. Karena Al-Quran dengan merenungkan isinya itu akan menundukkan hati manusia, akan menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan di hatinya, sehingga juga semakin menguatkan rasa takutnya, pengharapannya, dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz. Afik barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari penanya melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, suami saya sudah meninggal dan dia pernah murtad, akan tapi ketika sebelum meninggal dia Islam lagi. Apakah anak saya punya hak waris? Dan dia pun tidak pernah sholat hingga akhir hayatnya. Apakah tetap anak saya punya hak waris? Mohon sampaikan penjelasan. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Kalau betul seperti penjelasan yang disampaikan oleh ibu ini, bahwasanya sebelum meninggal dia masuk Islam lagi. Mudah-mudahan ya, kita bersangka baik sesuai dengan zahirnya dia berislam dengan baik. Ya, berarti dia mati di atas Islam insyaallah. Maka ketika dia mati di atas Islam, maka keluarganya ya tetap dalam satu agama, berarti ahli warisnya tetap berhak mendapatkan warisan darinya. Kecuali kalau dia tidak masuk Islam kembali ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul mu'minu al-kafir wal kafirul mu'min, orang mukmin tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang mukmin, orang yang beriman. Jadi ketika dikatakan tadi dia masuk Islam kembali, maka berarti dia berhak mendapatkan warisan, ya, termasuk istrinya, kemudian anak-anaknya, karena sama-sama satu agama. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung, ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sudah terhubung.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak atau Ibu?
3: Bersama.
1: Dengan siapa,
3: ya,
1: Bapak?
3: Di Garut.
1: Baik, silakan Pak. Apa pertanyaan Bapak?
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan, sudah terhubung Pak.
3: Oh, terima kasih. Mau bertanya, Pak Ustadz.
1: Ya, silakan Pak, langsung Pak.
3: Ini di tempat saya, di suatu masjid.
1: Baik, Bapak
3: pernah
1: cukup.
3: Habis sholat maghrib. Menunggu isya. Menunggu datangnya sholat isya. Nah, setelah itu ada ngobrol-ngobrol gitu. Apakah hukumnya itu bagaimana, Pak? Gitu, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup Bapak ya. Baik, Bapak bisa menyimak langsung atau lewat televisi, dan kita akan simak jawabannya dari Ustaz. Dan Pak Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang menunggu ya satu sholat ke sholat berikutnya akan disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuh, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah." Senantiasa salah seorang dari kalian ya dalam salat, yakni tetap mendapatkan pahala seperti orang salat selama salat yang menahan dia. Tidak ada yang mencegah dia untuk pulang ke rumahnya kecuali salat yang sedang ditunggunya. Seperti tadi orang yang menunggu antara salat Maghrib dan Isya misalnya. Ya, maka itu bernilai pahala seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Cuma di sini tentu lebih bagus kalau kita misalnya menunggu di masjid, kita lakukan yang bermanfaat, jangan sekedar ngobrol saja. Kita bisa baca Al-Quran atau berzikir, ataupun kalau misalnya kita ngobrol misalnya, diskusikan yang baik perkara-perkara agama yang berhubungan dengan masalah sholat kita, atau mungkin kalau kita di situ mengenal ada orang yang berilmu, ustadz, kita tanyakan masalah-masalah yang perlu kita tanyakan. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat supaya semakin besar keutamaan yang kita dapatkan. Jangan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, apalagi ngobrol urusan dunia yang dilakukan di masjid juga tentu ini kurang baik. Ya, kalau sampai berlebihan dan berlarut-larut, kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat, atau paling baik, lebih baik lagi kita baca Al-Qur'an, kita berzikir, beristighfar kepada Allah, ya, berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Afiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543 ya. Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
4: Dari Umu Salma di Padang.
1: Umu Salma, silakan Umu Salma.
4: Menanyakan masalah ini, misalnya seorang anak misalnya durhaka sama orang tua, atau istri yang durhaka kepada suami, nanti kalau di akhirat misalnya nanti tidak dimaafkan, bagaimana itu Ustaz, nasib anak atau istri tadi Ustaz?
1: Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Salma, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari beliau tadi Ummu Salma. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menghindarkan dari keburukan, dan juga untuk kita semua. Ya, memang yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti ini, kepada ibu misalnya kita berbakti, ya kita harus tunaikan di dunia. Makanya kita selesaikan di dunia, karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi permintaan maaf. Kan kita tahu kan, hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui apa itu, siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya uang lagi, tidak punya harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wasiyamin wasadaqah, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Dalam riwayat lain, bihasanatin amthalil jibal, membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung banyak besarnya. Tapi wayati wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mal hadza wa safaka dami hadza wa safaka dama hadza, dia datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini. Ini melanggar hak orang lain, pernah mendzalimi orang lain. Apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanatihi, maka karena tidak ada lagi cara untuk ditunaikan waktu itu, maka kebaikannya diambil, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didzaliminya, yang pernah tidak ditunaikan haknya. Kalau sudah habis kebaikannya, masih ada yang belum ditunaikan, dosa mereka diambil. Tsumma ukhidha, tsumma turiha alaihi, tsumma turiha finnar, dilemparkan kepada dosa-dosa itu, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya selesaikan sekarang, minta maaf saat ini. Ya, kalaupun ada hal yang berhubungan dengan hak, kayak tadi yang dicontohkan orang tua yang durhaka atau suami yang dia belum, ya berusahalah, berdoa kepada Allah agar dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala, agar mengampuni dosa-dosa kita, agar memberikan solusi yang terbaik untuk diselesaikannya masalah kita ini, karena Allah maha mengetahui kalau kita sungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Cuman yang jelas, urusan di akhirat nanti, ya. Masalahnya manusia semua butuh pahala di akhirat nanti. Maka kesempatan bagi mereka ketika mendapatkan jalur untuk dapatkan pahala dari orang lain, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkan hal itu. Karena tidak seperti di dunia yang masih bisa kita kembalikan haknya, masih bisa kita minta maaf di akhirat nanti. Itu yang ada adalah hari perhitungan. Dan tadi ya, orang-orang yang pernah dizalimi akan mendapatkan pahala kebaikan kita. Kalau habis maka dosanya yang dilemparkan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, berusahalah untuk ya segera memperbaiki keadaan mumpung sewaktu kita di dunia masih bisa bertemu dengan mereka. Kalaupun sudah terlanjur, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan kita tersebut. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di akhir-akhir ini terjadi kejadian itu merendahkan seorang ulama hadis yang disebutkan sebagai peneliti hadis. Lalu kemudian Ustaz, banyak orang-orang yang kembali merendahkan itu Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan sebutan-sebutan lain. Apakah orang yang pertama kali yang merendahkan Syekh Al-Albani dengan mengatakan peneliti, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, dia adalah orang yang akan mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut Ustaz? Dan pertanyaannya Ustaz, di saat ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah salaf bahwasanya dakwah salaf hanya mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tidak mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya ya. Maka jawabannya, yang seperti ini tidak perlu kita urus dan perlu kita gubris, karena yang seperti ini dari dulu sampai sekarang selalu ada. Dari dulu para ulama ahlu sunnah wal jamaah ya tidak digubris atau dilecehkan oleh orang-orang lain. Makanya kata para ulama, luhumul ulama imasmumah, daging para ulama itu beracun. Artinya orang yang mencelanya akan menimbulkan madarat bagi dia sendiri. Ya, orang-orang yang mencela para ulama sebesar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang diakui oleh misalnya Syekh bin Baz sebagai pembaharu umat ini, itu menunjukkan kebodohannya sendiri. Dia menyingkap kebodohannya sendiri bahwa dia tidak paham agama. Bahwa dia tidak faham Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab-kitab yang tertulis, silsilat al-hadisul sahiha, silsilatul ahadisul da'ifah wal maudu'ah, semua ada dicetak semua, bahkan sebagian sudah diterjemahkan. Tinggal dibaca saja untuk kita mengenal keilmuan beliau. Maka tidak perlu kita gubris yang seperti ini. Orang-orang yang tidak memahami agama ini akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sementara dia sendiri misalnya punya karya apa yang bisa dibanggakan untuk kebaikan agama ini, kemudian merendahkan yang lain. Ala kulli hal, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak memahami agar berbicara sesuai dengan kebenaran. Yang jelas kalau itu menjadi sebab orang lain kemudian ikut-ikutan, ya tentu dia akan ikut dapatkan dosanya, karena dia yang menjadi sebab orang lain kemudian melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, dia akan dapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, ya sebagaimana celaan terhadap dakwah salafiyah tidak perlu kita gubris. Yang sekarang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu, menjelaskan dengan dalil tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kemudian berusaha mendakwai manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah dakwah sunnah ini semakin tersebar, terbukti dengan kajian-kajian yang kita saksikan ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah misalnya berceramah di Masjid Istiqlal yang besar, demikian banyak yang hadir ya dari para ulama. Ketika kita berceramah diterjemahkan, masya Allah, kaum muslimin sangat sangat antusias untuk menghadiri ceramah-ceramah tersebut, menunjukkan bahwa dakwah yang hak ini semakin dicintai dan diterima oleh kaum muslimin. Adapun perbuatan sebagian orang-orang yang punya penyakit hati, maka kita katakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang masih memang menginginkan kebenaran, dan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memang punya kedengkian di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, afik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari Ustaz melalui telepon di 021-823-6543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya silakan. Ya silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
5: Saya Ibu Wati di Gunung Putri, mau bertanya.
1: Iya, silakan.
5: Saya baru ditinggal suami meninggal. Terus kalau kita selalu menangis karena itu, apa kita termasuk meratapin ya Ustaz? Selalu ingat itu waktu sholat, ingat waktu baca Quran, ingat terus kita jadi menangis. Apa itu termasuk meratapin suami yang sudah meninggal?
1: Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Cukup?
5: Ya.
1: Baik, kita akan simak nasihat dari Ustaz dan kepada Ustaz, silakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan merahmati mengampuni dosa suami yang telah wafat yang meninggalkannya. Ya. Mengingat kemudian menangis ya ketika mengingat suami yang telah wafat ini, kalau sekedar kesedihan biasa maka tidak sampai itu berdosa, kecuali kalau menangis itu menyebab apa ini, karena dia tidak mau kehilangan atau masih belum bisa menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anak beliau wafat, beliau juga menangis ya, Ibrahim ya yang wafat, yang meninggal, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, tapi bukan karena ketidakterimaan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seseorang yang beriman kehilangan orang yang dicintainya, dia mengetahui itu adalah pilihan Allah yang terbaik, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tentu itu dengan sifat-sifat kesempurnaannya menjadikan kita selalu bersangka baik dan berpengharapan baik kepadanya, harusnya dia sudah terima dan melapangkan semua ini. Jangan sampai dengan sebab menangis tadi karena dia belum menerima ketentuan takdir Allah atau tidak menerima perpisahan tersebut, padahal orang yang beriman mestinya yakin apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan itulah yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab, tentu itu akan menjadi sebab dia berdosa, menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk lapang ya menerima hal tersebut, dan insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik kebaikan, suaminya juga meninggal dalam keadaan baik, mudah-mudahan ya dalam keadaan di atas Islam, kemudian dia juga memperbaiki dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan bisa mempertemukan kembali mereka di akhirat nanti sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, dari kalangan istri-istri atau suami-suami mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selalu menerima ketentuan takdirnya dan selalu bersangka baik kepadanya, serta semoga Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan yang lebih baik untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan waktunya di selasa kesibukan beliau, dan juga materi yang telah beliau sampaikan serta jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan beliau dan menjaga beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan Kru Roja Kendari, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum untuk seluruh rekan-rekan kami semuanya. Dan untuk Anda semuanya kata Islam azani Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Dan kami juga sampaikan kepada Anda semuanya tetap jaga kesehatan dan semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami hadirkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: wasohbihi wa man walah ama ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum. Untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidzallahu Taala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan akhi. Para pemirsa

di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, dengan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiq yang dilimpahkannya kepada kita, akhirnya kita kembali bersua dalam ruang virtual yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita di atas ketaatan kepadanya, di atas jalan kebaikan menuju ridhanya. Allahumma amin. Di majlis ilmu yang kita rindukan bersama ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menghadirkan keberkahan dan mendekatkan kita lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada Nabi yang kita cintai dan kita rindukan bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali salah satu di antara pilar agama, yaitu akhlak yang mulia. Begitu indah, lengkap dan sempurna Islam menuntun kita untuk berakhlak. Berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun berakhlak kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita satu sama lain sebagai manusia. Dan telah dipelajari bersama-sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa akhlak mulia yang tertinggi antar sesama manusia dituntunkan oleh Islam di dalam syariat yang sempurna ini adalah akhlak seseorang kepada kedua orang tuanya. Perlu kita ingat bersama bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu di antara dua sebab utama masuk surga. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah, ada hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah, dan juga husnul khuluq, berakhlak mulia, yaitu hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia. Dalam riwayat yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. "Wa'tbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Lagi-lagi ada akhlak yang mulia sebagai hubungan baik seseorang bersama manusia sesamanya, selain juga menjaga hubungan baik diri seorang hamba bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam bingkai ketakwaan. Dan telah kita kaji bersama pada pertemuan sebelumnya kemarin perkataan indah atau penjelasan indah dari sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang bagaimana seseorang akan dibuka kesempatan masuk surga untuknya bila mana ia berbakti kepada kedua orang tuanya, atau jika masih tersisa salah satunya saja, dia juga berbakti kepada yang tersisa dari kedua orang tuanya tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina illa fatahallahu lahu
babaini minal jannah wa in kana wahidan fa wahidun. Kata Abdullah ibn Abbas, Hamrul Ummah, terjemahul Quran radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tidak ada satu orang muslim pun yang masih memiliki kedua orang tua muslim kemudian dia berbakti kepada keduanya kecuali akan dibukakan untuknya dua pintu surga. Dan bila hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya tersebut dan dia berbuat baik kepadanya, maka terbuka satu pintu surga baginya. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Bila si anak ini justru membuat murka salah seorang dari kedua orang tuanya tadi, maka dengan itu Allah tidak ridha kepadanya sampai orang tuanya itu menjadi ridha kepadanya. Allahu Akbar. Seakan Abdullah bin Abbas mengingatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kaji, ridha Allah fi ridhal walid wa sukhthullah fi sukhthil walid. Ya, ridhanya Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian ketika Ibnu Abbas menjelaskan hal tersebut, ada seseorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya, apakah itu juga berlaku? Kata Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada si anak, tapi si anak terus berbakti kepada kedua orang tuanya dalam rambu-rambu tuntunan syariat, maka kalau orang tuanya masih dua, terbuka dua pintu surga. Kalau hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya, maka dengan baktinya tersebut, dia pun akan mendapatkan pintu surga terbuka baginya. Allahu Akbar. Ya. Dan terutama ini menjadi sangat ditekankan bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Adapun yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, meskipun dia tidak bisa lagi berbakti kepada kedua orang tua secara langsung semasa hidup mereka, maka dia tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan berupaya menjadi anak yang saleh, menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan kebaikan yang akan menutupnya. Perbanyak istighfar, jalin silaturahmi kepada siapapun kerabat yang tersambung bersamanya melalui jalur orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama wasiat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat dan seterusnya. Ya. Maka bakti kepada kedua orang tua bisa tetap kita jalankan sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada pula yang menarik, ada perkataan indah penjelasan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kemarin perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka kali ini adalah perkataan Abdullah ibn Umar yang secara spesifik mulai menjelaskan tentang buruknya durhaka kepada kedua orang tua. Celaka dan akan berujung nestapa bagi seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan kisah tentang Faisalah bin Mayyas rahimahullah. Ya, Faisalah bin Mayyas, beliau pernah bercerita, kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama dengan orang-orang yang terfitnah dengan ideologi pemahaman menyimpang kaum An-Najadat. An-Najadat ini nama lain atau sebutan bagi mereka kaum Khawarij di masa itu. Ya. Fa asabtu dzunuban la araha illa min al-kaba'ir. Faisalah bin Mayyas yang bergaul dengan sebagian kaum Khawarij yang memiliki ideologi menyimpang, ternyata percik negatif dari bergaul dengan orang yang punya ideologi menyimpang ini sempat berdampak kepadanya. Sehingga tatkala Faisalah bin Mayyas melakukan beberapa bentuk dosa, dia mengira
meyakini sebagaimana yang diyakini oleh kaum Khawarij An-Najadat tadi bahwa itu adalah dosa besar. Sampai kemudian Faisalah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka setelah diceritakan, Ibnu Umar berkata, "Mahia, emang apa dosanya yang dimaksud oleh Faisalah tadi?" Qultu, Faisalah menjawab, "Kada wa kada, ini dan itu." Allahu a'lam, tidak disebutkan apa dosa besar yang ditanyakan itu. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Laisat hadhihi minal kabair." Adapun itu, maka bukan termasuk dosa besar. Perlu kami bikin catatan kecil, dan barangkali catatan ini pernah sebelumnya dijelaskan di channel Roja TV atau Radio Roja, penjelasan tentang penyimpangan. Di antara sekian banyak penyimpangan kaum Khawarij adalah keyakinan mereka tentang para pelaku dosa besar. Ya, para pelaku dosa besar berdasarkan kaum Khawarij, jika dosa besar dilakukan, maka para pelakunya berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, di dunia mereka berstatus berubah menjadi kafir, hilang keimanannya, keluar dari zona Islam, dan bila dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka di akhirat, berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, pelaku dosa tersebut akan kekal abadi selamanya di dalam neraka. Dan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Karena keyakinan yang benar, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan ayat-ayat, hadith-hadith, dan dijelaskan oleh para ulama, yang pemahaman tersebut bersambung terus sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa para pelaku dosa besar sekiranya meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa besarnya tersebut, maka dia berada di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk menggugurkan dosa tersebut, maka tergugurkanlah dosanya dan dia terselamatkan dari ancaman siksa neraka. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak bahwa hamba itu diazab, maka dia pun akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itulah nasibnya di akhirat. Adapun di dunia, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang kafir, tetapi berstatus mu'minun naqisul iman. Mu'min dia, masih ada pokok iman di dalam dadanya, tetapi dia itu imannya cacat atau kurang. Atau dalam istilah yang lain, mu'minun bi'imanihi fasiqun bikabiratihi. Dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya, tetapi dia fasik sesuai dengan kadar dosa besar yang dilakukannya. Baik, kembali kepada kisah Faisalah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Faisalah meyakini sebagaimana diyakini kaum Khawarij bahwa dosa-dosa tertentu adalah dosa besar, ditanyakan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar yang berguru langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bukan, itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Adapun dosa besar ada 9 yang akan disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qatlun nasamah, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Yang ketiga, al-firaru minaz-zahfi, lari dari peperangan ketika sudah mulai berkecamuk. Wa qadful muhsanah, yang keempat adalah menduduh zina seorang wanita suci dari kaum mukminat. Yang kelima, aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, ilhadun fil masjid, ya, melakukan penyimpangan, ya, kekufuran dan lain sebagainya di dalam masjid. Walladhi yastaskhir, yang juga mengejek atau menghina, ya. Kemudian yang keempat adalah buka'ul walidaini minal uquq, yaitu membuat kedua orang tua menangis disebabkan kedurhakaan. Dan karena ada keterangan kesembilan inilah, Syekh Abdul Razak Hafizahullah menukilkan athar ini dari Abdullah bin Umar ini ke dalam pembahasan.
pembahasan kita tentang bakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak bakti, berarti terjadi sebaliknya, yaitu kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua itu dosa besar. Dan kalau dosa besar, pasti konsekuensinya pun berat. Di dunia sebelum kelak berat, di akhirat. Membuat menangis kedua orang tua, berdasarkan paham Abdullah ibn Umar, itu adalah dosa besar. Dan sudah kami nukilkan kemarin, kisah seorang yang berasal dari negeri Yaman, yang kemudian dia menggendong ibunya dalam perjalanan umrah, kemudian dia berjumpa dengan Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, dalam keadaan tawaf menggendong ibunya. Ya. Bahkan dia membacakan bait syair, yang artinya, aku adalah keledai atau hewan tunggangan yang tunduk mengikuti tuan yang ada di atas pundaknya. Dia posisikan dirinya sebagai hewan tunggangan ibunya di atasnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Abdullah ibn Umar, apakah aku sudah menunaikan kewajiban baktiku kepada ibuku? Maka kata Abdullah ibn Umar, wala bizafratin wahidah. Bahkan yang kau lakukan ini belum bisa menunaikan atau membalas jasa ibumu meskipun untuk satu tarikan dan hela nafas saat melahirkanmu. Padahal kita tahu ibu itu ketika melahirkan, berapa puluh atau bahkan berapa ratus kali dia dituntun oleh tenaga medis, minimalnya oleh bidan atau oleh perawat pendampingnya. Tarik nafas, Bu. Keluarkan pelan-pelan sambil ditekan, misalnya begitu kan. Nah, satu tarikan atau satu hela nafas seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu bahkan belum bisa dibalas sekalipun dengan perjalanan dan tawaf sa'i umrah dengan menggendong ibunya tersebut, subhanallah. Nah, Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, menyebutkan bahwa satu di antara sekian banyak dosa besar adalah buka'ul walidain minal uquq. Membuat kedua orang tua itu menangis karena kedurhakaan si anak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada. Kita berusaha sekuat tenaga, ya, dengan segenap kata-kata dan sikap perbuatan kita di hadapan orang tua, sebisa mungkin jangan membuat mereka menangis. Karena andai kita membuat mereka menangis, maka tangisan itu adalah catatan kedurhakaan bagi kita. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Abdullah ibn Umar, yang sangat paham makna berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya para tabi'in, murid-murid para sahabat, mereka itu ingin mengkonfirmasi apakah yang mereka fahami ini sudah benar tentang bakti pada orang tua. Sehingga mereka perlu bertanya, apakah yang aku lakukan ini adalah sudah termasuk berbakti dan aku telah menuntaskan kewajibanku? Kenapa mereka perlu bertanya kepada sahabat? Selain karena para sahabat adalah guru, maka mereka bertanya kepada ahli ilmu. Para tabi'in juga tahu bahwa para sahabatlah yang paling memahami makna setiap tuntunan dalam agama. Al-Quran, Al-Hadis diturunkan di zaman para sahabat. Maka mereka lah generasi yang paling memahami maksud global ataupun terperinci setiap ayat atau hadis. Terlebih para sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ibn Umar adalah salah satu dari mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari sini diketahui, benar ada dosa yang besar dan ada dosa yang tidak besar. Dosa yang tidak besar tergugurkan dengan sholat lima waktu, puasa, sedekah, dan semisalnya. Karenanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salawatul khamsu wa as-sadaqatu
والصيام والصدقة والإحسان إلى والإحسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketergelinciran seseorang dalam kekeliruan terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap hartanya, terhadap tetangganya, artinya dosa-dosa kecil itu bisa tergugurkan dengan sholat lima waktu, dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang, dengan sedekah dan semisalnya. Ya. Dan ada dosa-dosa besar. Yang dosa besar ini tak tergugurkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salah satu di antara dosa besar berdasarkan pernyataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma adalah buka'ul walidaini minal 'uquq. Kata-kata ini yang ingin digarisbawahi. Membuat orang tua menangis karena sikap kedurhakaan anak. Ya. Asar Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waspada dengan kedurhakaan. Waspadalah terhadap kedurhakaan. Ya. Benar Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Keras azabnya, Maha Cepat perhitungannya. Allah berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kabarkan kepada hamba-hambaku sesungguhnya aku, kata Allah, adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun azabku sungguh adalah azab yang pedih juga. Ketika Abdullah bin Umar menyatakan buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anaknya, maka ini perlu kita benar-benar waspadai bersama. Kemudian Abdullah ibn Umar juga bertanya kepada Taisalah, "Atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Wahai Taisalah, apakah kau takut terjatuh dalam neraka dan kau ingin masuk ke dalam surga? Kata Taisalah, "Iya wallah, iya, demi Allah aku mau itu. Terselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu mau." Maka Abdullah ibn Umar berkata, "Ahayyun waliduk?" Apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian si Taisalah berkata, "Indi ummi," aku masih punya ibu. Artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, perhatikan ini, "Fawallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am latadkhulanna al-jannata majtanabtal kabair." Kau masih punya ibu. Masih terbuka kesempatan surga bagimu ada di hadapanmu. Kalau sekiranya, demi Allah, kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau sekiranya kau bertutur kata yang lembut kepada beliau, ibumu. Kau memberikan makanan kepadanya dengan sukacitamu. Niscaya kau akan masuk ke dalam surga selama kau tinggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat. Ada penghalang masuk surga kalau belum bertaubat. Kemungkinannya 50-50 tadi. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang menjauhkan dosa besar, mungkin ada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu tidak menghalanginya untuk masuk surga selama ia telah membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada ibunya atau kepada ayahnya, dia bertutur kata yang baik, yang lembut, yang meneduhkan, menyejukkan pandangan dan pendengaran mereka, serta membahagiakan mereka dengan memberikan makanan sebagaimana mestinya. Subhanallah. Ya.
Maka ini adalah sebuah pembelajaran berharga buat kita sekalian, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, bahwa melembutkan tutur bicara, ya, kemudian memberikan makanan dengan penuh ketulusan dan sukacita, itu dapat menggugurkan catatan-catatan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di dalam pembahasan birrul walidain ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani, yang sampai jalan sanadnya kepada sahabat mulia Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah yusikum bi ummahatikum salasan. Inna Allah yusikum bi abaikum. Inna Allah yusikum bil aqrabi fal aqrab." Kata Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah berwasiat kepada kalian untuk bakti kepada ibu-ibu kalian masing-masing. Dan ternyata Nabi mengulang ini 3 kali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Sungguh Allah berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Diulang 3 kali. Ini artinya pada hadis-hadis yang sebelumnya kemarin kita kaji, ternyata Nabi juga ulang 3 kali, bukan dalam 1-2 kali, 3 kali kesempatan, berulang-ulang. Yang kemudian para ulama menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa bakti kepada ibu nilainya 3 kali lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Meskipun bukan berarti kita boleh berbuat durhaka kepada ayah, tidak. Tapi prosentase, ya, dan juga kualitas dan kuantitas bakti kepada seorang, kepada ibu, 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah. Dan durhaka kepada ibu lebih berat daripada durhaka kepada ayah. Sekalipun durhaka kepada siapapun di antara keduanya hukumnya haram, tidak boleh. Karena keumuman ayat, keumuman hadis menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua sekaligus. Namun ternyata keduanya tidak berada di satu nilai yang sama. Nilai bakti kepada ibu 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada bapak. Ya. Maka membuat sedih atau berbuat durhaka kepada kedua orang itu, kepada kedua orang tua, itu adalah sebuah keharaman. Berbuat durhaka kepada ibu itu lebih lagi. Maka ketika Nabi SAW mengulang 3 kali, sungguh inna Allah, sungguh Allah yusikum, berwasiat kepada kalian, bi ummahatikum, untuk berbakti kepada ibunda kalian masing-masing, beliau ulang 3 kali, ini penekanan kewajiban bakti kepada ibu. Kemudian Nabi menyatakan, inna Allah yusikum bi abaikum. Selanjutnya, sungguh Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah-ayah kalian.

الله عليه وعلى آله وسلم mengetahui bahwa orang tersebut yang berkomitmen ingin berhijrah bersama Nabi, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Artinya menangisi kepergian si anak berhijrah bersama Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahwa pria tersebut telah membuat menangis kedua orang tuanya akibat hijrah tadi, Nabi berpesan kepadanya, irji' ilaihima wa abshikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kau kepada kedua orang tuamu, buat mereka berdua tersenyum kembali sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahu Akbar. Ini tentang tangisan, ini benar-benar bahkan pernah secara spesifik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kau telah membuat kedua orang tuamu menangis, kau punya kewajiban untuk menebus kesalahanmu itu dengan membuat mereka tersenyum kembali. Ini mengkonfirmasi lebih kuat lagi apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anak adalah dosa besar. Dosa besar. Karena Nabi SAW sampai perintahkan seseorang bahkan untuk tidak berhijrah bersama Nabi, kalau itu ternyata menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Artinya harus dicari cara untuk berhijrah agar kedua orang tuanya tidak merasa didurhakai oleh anaknya tersebut. Dia berusaha untuk mencari cara. Ya. Karena tidak berhijrah, tidak secara otomatis itu kemudian berbuat maksiat. Dia hanya menunda untuk meninggalkan kota Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah. Hanya berpindah tempat saja, dia tunda. Bukan menunda meninggalkan maksiat, bukan. Kemaksiatan wajib untuk ditinggalkan. Sudah dibahas kemarin. Karena kedua orang tua yang meminta anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk berbuat dosa, mulai dari dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang lain, perintah Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Jangan patuhi permintaan kemaksiatan dan kesyirikan tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kan tetapi pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Adapun kalau berhijrah yang artinya adalah berpindah, dia ingin berpindah bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah karena intimidasi, ya, karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kufar Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia. Kemudian si laki-laki tadi ingin berhijrah tapi menyebabkan kedua orang tuanya menangis, maka Nabi SAW menyatakan, irji' ilaihima, pulang kau menuju kedua orang tuamu lagi. Abhikhuma kama abkaitahuma. Buat keduanya tersenyum kembali sebagaimana kau telah membuat keduanya tadi menangis. Subhanallah. Jadi, kalau seorang itu jangankan berteriak, ya, atau bahkan mencaci maki, atau bahkan mempermalukan, atau melakukan menyakiti dengan fisik, bahkan membuat mereka menangis saja, itu sudah kedurhakaan. Dan tidak mungkin Nabi SAW dengan tegas tadi menyatakan berwasiat. Demikian pula Nabi perintahkan seseorang untuk kembali kepada kedua orang tuanya untuk bisa membuat keduanya tersenyum kembali sebagaimana keduanya telah dibuat menangis. Tidak mungkin Nabi tegaskan hal tersebut kecuali karena memang durhaka kepada kedua orang tua adalah petaka. Ya. Padahal tentang hijrah kita sama-sama tahu, hijrah itu adalah amal yang agung. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkannya tatkala beliau menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam setiap amal. Maka dibawakan contoh yang paling agung dari sekian banyak amal, ternyata bukan salat, ternyata bukan jihad,
Ternyata bukan.

0: haji. Ternyata itu adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah itu amalan yang agung, tapi ternyata amalan yang agung ini tidak boleh membenarkan seseorang untuk durhaka kepada kedua orang tua sekalipun hanya sekedar membuat mereka menangis akibat hijrahnya itu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, penjelasan Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, فَمِنْ جَزَاءِ الْوَالِدِ وَحَقِّهِ عَلَى وَلَدِهِ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا حَرِيصًا عَلَى إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ. Di antara balasan kebaikan kepada orang tua yang menjadi hak kewajiban anaknya sebagai balas budi atas kebaikan-kebaikan orang tuanya tersebut, hendaklah anak selalu senantiasa bersemangat untuk memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tua. Allahu Akbar. Memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tua. وَلِهَذَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَلَ لِطَلَبِ عِلْمٍ مَثَلًا أَوْ لِتَحْصِيلِ تِجَارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَرْحَلْ وَيَتْرُكُ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ عَلَيْهِ. Syekh Abdul Razak melanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu, siapa saja yang berencana untuk melakukan sebuah perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama misalnya, atau mungkin dia ingin mencari nafkah berupa perniagaan misalnya, maka tidaklah ia pergi meninggalkan kedua orang tuanya menangis atas apa yang ia rencanakan tersebut. Bal la yakunu dhanika illa ba'da tashawuri ma'ahuma wa mura'ati halihima wa talabil musamahati minhuma wal izna. Hendaklah tidak ia lakukan itu, belajarnya, cari nafkahnya, kecuali setelah satu, bermusyawarah dengan kedua orang tua, dua, menjaga kondisi keduanya, tiga, mendapatkan izin dan restu dari mereka. Allahu Akbar. Ustaz kok ribet banget? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dan telah menyempurnakan tuntunan agama kita. Dan demi Allah, tidaklah tuntunan agama kita ini ditetapkan kecuali padanya terdapat kebaikan dan hikmah yang besar. Kita faham ataupun kita tidak faham. Jadi kalau seseorang ingin tinggalkan kedua orang tuanya di rumah, meskipun untuk sebuah tujuan yang baik, atau bahkan sekedar mubah, maka hendaklah ia lakukan tiga hal ini. Bermusyawarah dengan kedua orang tua, menjaga kondusivitas kondisi mereka, dan telah mendapatkan restu, doa, dan dukungan dari keduanya. Di dalam riwayat yang lain, dibawakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW mohon izin untuk jihad. Jadi kalau tadi ingin bergabung berhijrah, kisah ini yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, minta izin kepada Nabi untuk turut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Wallahu ta'ala a'lam, kemungkinan laki-laki ini sesungguhnya bukan yang termasuk terkena kewajiban jihad. Karena sesungguhnya ada seruan jihad yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhukum fardu ain. Dan ada pengecualian bagi orang-orang dengan kondisi tertentu, masih muda atau bahkan justru sudah tua. Masih muda nih artinya kategorinya masih belia, atau justru sudah sangat usia, para wanita, kaum lemah, orang sakit dan semisalnya. Ini dikasih uzur. Tapi yang tidak seperti mereka kondisinya wajib fardu ain. Nah, orang ini, sahabat yang satu ini, kemungkinan besar bukan yang termasuk terkena kewajiban fardu ain untuk berjihad, maka ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon izin untuk disertakan dalam barisan jihad kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini harus dijawab karena itu yang akan menjadi pemboleh baginya untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Ternyata pria itu berkata, na'am, iya Rasul, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, fafihima fajahid, maka pada baktimu kepada keduanya lah kau berjihad. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makanya jihad itu tidak melulu maknanya adalah berperang dengan senjata, mengacungkan senjata melawan musuh kaum kafirin. Walaupun itu tentu saja adalah istilah jihad. Tapi makna jihad secara luas mencakup juga bahkan berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau jihad itu wajib, maka sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua membuat orang tua bersedih bahkan hingga menangis itu adalah sebuah kedurhakaan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan, in kana laka abawan fa'abligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilayhima fa inna dhalika yaqumu laka maqama qitalil adu. Jika kau masih memiliki orang tua, maka bersungguh-sungguhlah dengan optimal berbakti kepada keduanya, berbuat baik untuk mereka berdua, maka itu sudah mengantarkan kedudukanmu seperti kau memerangi musuh. Bernilai jihad, kata Nabi SAW, fafihima fajahid. Maka pada kedua orang tuamu lah kau berjihad. Ya, kita harus menghindari durhaka kepada kedua orang tua karena kewajiban kita itu bakti kepada orang tua. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dari negeri Yaman, dia datang berhijrah ke kota Madinah. Maka Nabi bertanya kepadanya, halaka ahadun bil Yaman, apakah kau masih memiliki satu kerabat, satu keluarga di negeri Yaman? Maka pria itu menjawab, abawaya, kedua orang tuaku masih di sana. Nabi bertanya lagi, adzina lak, keduanya mengizinkanmu untuk hijrah datang kemari? Si pria itu menjawab, la, enggak. Maka kata Nabi SAW, irji' ilaihima fasta'zinhuma fa'in adzina laka fajahid wa illa fabirrohuma. Kata Nabi SAW, maka pulanglah kau kepada kedua orang tuamu. Mintalah izin dari mereka berdua. Ini membawa makna bahwa kalau dia itu tinggalkan kedua orang tuanya tanpa atau sebelum mendapatkan izin dari mereka berdua, ada goresan makna durhaka kepada mereka. Karena Nabi tak izinkan. Sehingga Nabi nyatakan, fa'in adzina laka fajahid. Jika keduanya mengizinkan untukmu, berjuanglah untuk berhijrah. Wa illa, kalau mereka tak izinkan, fabirrohuma, maka berbaktilah kau kepada keduanya. Allahu Akbar. Jadi jihad dan hijrah bisa diraih oleh seseorang dengan cara dia berbakti kepada kedua orang tua. Dari hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu taala anhu bahwa Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashiruk. Rasul, kata Jahimah radhiyallahu anhu As-Sulami, aku datang bermusyawarah kepada engkau karena aku ingin berjihad bersamamu. Kata Nabi SAW, halaka min apakah kau masih punya ibu? Jahimah menjawab, iya. Nabi menyatakan, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, akhrajahun Nasa'i. Kalau begitu kau hendaknya bersama beliau, berbaktilah kepadanya, sungguh surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Allahu Akbar. Ini ibu luar biasa. Dan saya coba berhenti dulu di sini, karena saya mengingat sebuah riwayat yang juga dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang. Kami coba persingkat. Ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Juraij. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij adalah seorang ahli ibadah luar biasa, dikenal. Sampai-sampai ibadahnya tersebut menjadikannya beliau itu punya sebuah ruangan begitu ya. Yang di ruangan itulah dia akan beribadah, memfokuskan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia akan selalu berada di situ. Suatu hari ibunya datang ke tempat tersebut, ya entah kuil atau apalah tempat-tempat dia beribadah. Dia selalu di situ. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ibunya datang dan dia dalam keadaan salat. Salatnya apakah seperti salat kita, Allahu a'lam. Yang jelas beliau dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Maka ketika dia salat, ternyata ibunya memanggilnya. Maka Juraij berkata, ya Rabbi ummi wa sallat wa salati. Kemudian dia bergumam di dalam dirinya, ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku terus lanjutkan salatku? Ternyata pilihannya adalah salatnya. Fa aqbala ala salatihi. Dia terus menyambung salatnya. Fansarafat. Maka ibunya pun berpaling. Di keesokan hari, ibunya datang lagi. Dan dia masih dalam keadaan juga salat. Jadi emang ahli ibadah dia. Ibadah, ibadah, ibadah. Kemudian ibunya panggil, Juraij. Dia dalam salatnya itu bergumam lagi, ya Allah, Rabbku, aku lanjutkan salatku atau aku penuhi panggilan ibuku. Ternyata dia terus pilih berada di dalam salatnya. Ibunya pun yang kedua kali, di keesokan hari tersebut, beliau berlalu. Demikian sampai tiga kali terjadi. Ya, hari ketiga sama. Ibunya panggil, dia lebih pilih salatnya. Maka ibunya berdoa, perhatikan para pemirsa sekalian. Ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan putraku Juraij sebelum dia melihat wajah para pelacur, kupu-kupu malam. Dan ini adalah ungkapan yang menunjukkan kehinaan. Karena seseorang itu kalau memang ahli ibadah, maka dia akan jauh dari, jangankan berzina, bahkan ketemu sama para pezina juga enggak. Dia akan jauh dari mendekati zina. Ternyata ibunya hanya mendoakan demikian. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij putraku ini sampai dia melihat wujuh al-mumisat. Dia melihat wajahnya para pelacur atau kupu-kupu malam. Subhanallah. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa si ibu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa si ibu. Ya. Juraij yang semula selalu dipuji karena ibadahnya yang luar biasa, maka Bani Israel, jadi bentuk Allah mengabulkan doa si ibu ini adalah bahwa Bani Israel waktu itu mereka kenal dengan seorang wanita pelacur yang sangat cantik jelita. Maka wanita ini menawarkan, in syi'tum la uftinannahu lakum. Ketika Bani Israel selalu memuji ibadahnya Juraij, maka wanita yang cantik jelita pelacur cantik ini memberikan sebuah challenge ya. Menawarkan, kalau kalian mau, aku akan goda. dan aku akan tunjukkan kepada kalian keberhasilan godaanku tersebut. Ternyata benar, si wanita ini menggoda, namun Juraij berhasil untuk menahan dirinya dari godaan tersebut. Berhasil menahan dirinya dari godaan tersebut. Dan ternyata ada seorang penggembala yang terkadang dia itu masuk ke dalam ruangan tempat biasa Juraij beribadah. Kemudian ternyata si penggembala itulah yang berhasil digoda oleh wanita pelacur tadi, sehingga mereka berdua berzina, dan si wanita mengandung akibat perzinaan bersama si penggembala tersebut. Ya. Ketika dilahirkan si anak, tentu saja berarti setelah beberapa waktu, maka dia berkata kepada Bani Israel, huwa min Juraij. Anak ini adalah benihnya Juraij. Maka Bani Israel datang, kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya, ya, sampai dipukuli Juraij. Diganggu, dipukuli, dihinakan, dihancurkan tempat ibadahnya. Beliau sambil berkeheranan bertanya, kenapa ini? Ada apa kalian memperlakukan aku seperti ini? Mereka berkata, zanaita bihadihil baghi. Kau telah sudah berzina bersama wanita pelacur, ibu dari wanita pelacur ini. Sehingga dia melahirkan dari hasil zinanya bersamamu. Maka Juraij bertanya, mana si anak? Kemudian dihadirkanlah anak pelacur tadi. Kemudian Juraij berkata, izinkan aku untuk sholat terlebih dahulu. Kemudian dia pun sholat. Kemudian setelah sholatnya dia mendekat ke arah si anak. Kemudian ditekan di arah perut anak tersebut. Kemudian Juraij berkata, ya ghulam man abuk. Wahai bocah, siapa bapakmu? Bayi, siapa bapakmu? Bayi diajak bicara, padahal dia belum bisa bicara sama sekali. Mungkin baru bisa menangis, oa-oa dan lain sebagainya. Ternyata si bayi ini berkata, fulan ar-ra'i, bapakku adalah fulan si penggembala. Ya. Maka mereka pun mengetahui bahwa wanita tersebut berzina bukan bersama Juraij, si ahli ibadah. Kisahnya panjang, namun yang ingin digarisbawahi adalah, lihat bagaimana semestinya seseorang ketika dalam kondisi memilih antara ibadah yang bersifat anjuran, salat, mungkin salat duha dan plus misalnya, berbeda dengan salat lima waktu yang wajib, mungkin dia bisa memberikan isyarat kepada ibunya, ibunya panggil pulan, kemudian dia jawab Allahu Akbar. Kalau itu salat fardu, maka si ibu insya Allah tahu bagaimana menyikapinya. Tapi kalau salatnya adalah salat-salat yang nafilah, maka di dalam tuntunan syariat Islam, hendaklah dia mengedepankan ibunya. Kenapa demikian? Kalau salatnya adalah salat anjuran, tapi dipanggil ibu, justru membatalkan salat dan mengedepankan, memenuhi panggilan ibu menjadi wajib. Karena berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib, sementara salat tersebut adalah salat yang bersifat anjuran. Para pemirsa, di mana saja berada, rahimakumullah, doa ibu tersebut, ibu si Juraij tadi, doa yang tidak ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Hati-hati. Sebagaimana tentu saja bukan berarti kami menganjurkan kepada orang tua untuk berdoa keburukan bagi anaknya, kalau anaknya dipandang durhaka, jangan. Ini juga tidak dianjurkan. Sebagai orang tua, hendaklah berhati-hati. Jangan sampai doa-doanya adalah doa-doa keburukan bagi si anak. Karena doa orang tua itu mustajab. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنْ. Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Yang kedua adalah doa orang tua untuk anaknya. Dalam dua riwayat yang berbeda, doa itu bisa doa keburukan atau doa kebaikan. Jadi doa orang tua, baik doa kebaikan atau doa keburukan, untuk anaknya itu mustajab dan tidak diragukan. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Dalam riwayat yang lain, doa usha'imi hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi orang tua jangan doakan keburukan. Kalau mau doakan, doakan kebaikan. Tapi yang menjadi pembelajaran berharga dari kisah Jurayj yang diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi, bahwa hati-hati terhadap kejengkelan orang tua akibat kita mengabaikan hak mereka. Penuhi panggilan orang tua. Kita bisa celaka. Doa si ibunya Jurayj ini yang berkata, "Ya Allah, jangan wafatkan Jurayj sebelum dia melihat wajah para pelacur." Jurayj tidak berzina. Tidak berzina, walhamdulillah. Ya. Tetapi bagaimana dia sempat dipermalukan dengan sebuah tuduhan. Meskipun tuduhan itu adalah ternyata tuduhan yang palsu. Bagaimana ia dipermalukan dengan sebuah tuduhan berkaitan dengan pelacur yang bahkan melahirkan anak, meskipun itu bukan dari Jurayj, tapi artinya doa ibunda Jurayj dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para orang tua, jangan mendoakan keburukan kepada anak. Dan wahai para anak yang masih punya orang tua, berhati-hatilah jangan sampai kita durhaka, karena kedurhakaan adalah sumber petaka kita wal'iyadzubillah di dunia sebelum kelak di akhirat. Inilah pembelajaran kita di kesempatan kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita akan sambung pada hadis Abi Darda, hadis Abi Hurairah, dan yang lainnya masih dalam pembahasan Birrul Walidain. Sebagaimana Syekh Abdul Razak juga memang memperpanjang pembahasan ini karena urgensinya kita di zaman seperti sekarang ini untuk selalu mengedepankan nilai-nilai tinggi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, kiranya ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumul khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak, yaitu bab Birrul Walidain dan pembahasan durhaka sumber petaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada kita semua dan kemampuan dari kita untuk terus berbakti kepada orang tua kita dan menjauhi durhaka kepada orang tua kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini. Kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang menantu yang masih tinggal dengan mertua dan itu merupakan keinginan dari suami saya yang katanya memang suami saya ingin merawat ibunya. Namun kadarullah hubungan kami dengan mertua kurang baik Ustaz. Jadi bagaimana caranya saya agar penuh dengan keikhlasan tinggal bersama mertua walaupun hati ini terasa berat Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Perlu kita ketahui bahwa salah satu di antara fenomena yang barangkali terjadi sampai zaman kita adalah fenomena terjadinya konflik dalam hubungan sosial. Di antaranya adalah konflik bersama orang-orang terdekat kita. Yang perlu kita ingat, para pemirsa sekalian, tatkala terjadi konflik antara kita dengan sesama manusia, apakah dengan pasangan, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, kakak, adik, tetangga, atasan, bawahan, dan seterusnya. Boleh jadi sebabnya adalah karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Boleh jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Ya. Maka ini perlu diperbaiki. Sebab apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka hubungan kita dengan sesama manusia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi baik. Dan inilah yang sempat diriwayatkan dari Ma'qil, ya. Seorang ulama ussalaf Beliau berkata, dahulu para ulama ussalaf dari Ma'qil bin Abdullah al-Jazari bin Ubaidillah al-Jazari rahimahullah, kata beliau, dahulu para ulama apabila mereka bertemu satu sama lain, maka mereka saling berbagi wasiat ini. Dan kalau seandainya mereka belum sempat ketemu dengan saudara mereka untuk berbagi wasiat ini, kata babiha ba'duhum ila ba'din, maka mereka berbagi nasihatnya dengan cara tulisan. Jadi terkadang lisan, tapi kalau enggak lagi ketemuan, berbagi nasihat secara tulisan. Ini nih, apa ini tersebut? Maka kata beliau, annahu, nasihat yang mereka selalu bagikan satu sama lain bersama teman dan sahabat mereka dahulu, zaman keemasan para ulama, lisan atau tulisan. Annahu, sungguh, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah, siapa yang memperbaiki kualitas penghambaannya dalam kesendiriannya, dia adalah orang yang bertakwa di kesendiriannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kondisinya tatkala dilihat oleh yang lain. Allahu Akbar. Kalau dia salih di kesendiriannya, maka dia pun salih di tengah keramaian orang lain. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin, yang akan mencukupkan, yang akan memperindah hubungan antara dirinya dengan sesama manusia. Allahu Akbar. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang merasa cukup fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah yang akan memberikan kecukupan urusan dunianya. Wa man ihtamma bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Barang siapa yang betul-betul fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan dunianya. Maka nasihat kami bagi diri kami pribadi dan bagi siapa saja yang menyimak kebersamaan kita ini, bahwa kalau kita punya kendala, kita punya konflik ya, kita punya friksi, percikan-percikan komunikasi yang tak baik bersama siapa saja yang dekat dengan kita, bahkan mungkin pasangan kita sendiri, anak kita, orang tua kita, mertua kita, siapa saja, maka ketahuilah itu kemungkinan adalah bagian dari tidak baiknya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat kami, yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini adalah ladang pahala. Dan semakin berat ujian amal, maka akan semakin besar pahala yang didapat insyaAllah. Al-ajru ala qadril masyakkah. Besarnya balasan pahala sebanding dengan beratnya ujian untuk meraih pahala tersebut. Yang ketiga, kalau kita berpikir, ya sebagai seorang istri misalnya, tahu kewajiban kita berbakti kepada suami adalah kewajiban yang tidak terelakkan, dan ternyata suami meminta kita untuk membantu merawat ibunya dengan penuh dinamika, maka berarti ada pahala ganda di situ. Pahala mematuhi permintaan suami yang bukan kemaksiatan, dan pahala dengan kesabaran menghadapi dinamika saat berbakti kepada mertua. Maka ini yang akan memudahkan kita untuk sabar insyaAllah. Karena di hadapan kita ini bukan keluhan, tetapi balasan kebaikan. Pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya double ganda. Dia bersabar dengan permintaan suami, arahan suami yang bukan kemaksiatan. Dan dia juga berpahala karena berbuat baik kepada mertua suami dan menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, kendatipun banyak dinamika yang harus dia lalui. Ya. Dan nasihat yang keempat, ini juga sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah keburukan perbuatan orang kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Karena yang demikian ini justru akan merubah potensi permusuhan berubah menjadi kedekatan hubungan dan kerekatan seperti layaknya saudara. Semoga dengan kesabaran, semoga dengan ingat bahwa ini adalah ujian dan balasannya luar biasa, kita akan semakin lebih berlapang dada menjalankan ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan di 0218236543. Kami tunggu, silakan. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah. Ya, masih belum terkoneksi Ustaz. Kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Jika orang tua yang sudah usianya 70 tahun lebih, namun beliau suka marah-marah dan berkeluh kesah. Jadi bagaimana sikap kita, dan mohon nasihatnya agar kita bisa bersabar dalam menghadapi orang tua di usia senja tersebut Ustaz.
0: Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Barangkali tidak berlebihan kalau kita menyebutkan bahwa salah satu di antara ibadah agung di zaman seperti sekarang ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan beratnya berbakti kepada kedua orang tua menjadi semakin lebih besar tatkala orang tua tersebut telah masuk kepada usia senja. Bahkan usia senja inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya usia senja telah menyapa kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya, yang satunya mungkin sudah meninggal dunia. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Kita perhatikan. Fala taqul lauma uff. Jangan kau ucapkan ah. Dan kata para ulama, disebutkannya usia senja karena memang semakin senja usia orang tua, maka semakin beliau itu memberikan ujian berat bagi kita saat berbakti kepadanya. Berbeda dengan orang tua yang masih belum lanjut usia, masih bisa mandiri dalam beberapa hal, ya. Mungkin makan, minum, berpakaian, mandi, dan lain sebagainya, masih sendiri, masih bisa sendiri. Bahkan yang masih bisa sendiri pun, kalau sudah masuk usia senja, ada saja kondisi yang di luar biasanya. Lebih banyak maunya, sering rewelnya, tinggi sensitivitasnya, mudah tersulut emosinya, cepat marah-marah dan bicara keras suaranya. Padahal mungkin si anak juga tidak salah sama sekali, tapi itulah ujian berbakti pada orang tua. Makanya Allah sebutkan, kalau kedua orang tua atau salah satu dari keduanya sudah semakin senja usia, fala taqul lahuma uff. Ini tuntunan Allah langsung nih. Jangan kau ucapkan kepada keduanya ah. Sekedar berkomentar dengan ah, jangan, kata Allah. Dan jangan itu artinya larangan, tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Ini yang pertama. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Dan jangan pula kalian menghardik keduanya. Mama nih gimana sih? Makin tua makin cerewet. Papa nih gimana sih? Udah tua maunya yang aneh-aneh. Lah, jangan. Allah sebutkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan hardik mereka, jangan nyinyir mereka, jangan caci mereka. Jangan sakiti hati mereka, itu durhaka. Makanya dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, seandainya ada kata umpatan yang lebih ringan dari sekedar uff berbahasa Indonesia, atau diterjemahkan ah dalam bahasa kita, uff dalam bahasa Arab itu umpatan paling ringan. Mungkin diterjemahkannya ah dalam bahasa Indonesia sebagai ungkapan paling ringan untuk mengutarakan sebuah umpatan. Tapi ternyata yang dipilih adalah uff. Seandainya ada yang lebih ringan daripada itu, Allah akan sebutkan. Berarti umpatan sekecil atau seringan apapun jangan, terlarang itu. Itu durhaka. Wala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Jangan kau hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Bersabarlah untuk senantiasa bertutur kata dengan perkataan yang memuliakan. Sudah sampai di situ saja? Tidak. Buktikan ketulusan hatimu itu di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuamu itu, buktikan bahwa kau tetap berdoa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku dulu ketika aku masih kecil. Sayangi mereka sebagaimana keduanya menyayangiku dulu ketika aku masih kecil. Jadi 70 tahun atau kurang atau lebih, kalau sudah termasuk usia senja, sudah makin banyak rewelnya, banyak maunya yang gak jelas, kembali lagi berperangai seperti halnya anak kecil, sensitif dan mudah marah, cepat berkomentar negatif, dan lain sebagainya, sabar. Bertahanlah untuk mendapatkan pintu surga yang terbuka bagi kita. Saya sering analogikan mereka yang hobi hiking, naik gunung, maka mereka bersusah payah untuk bisa naik gunung. Berat langkah kakinya. Ya. Berat langkah kakinya, dingin, menusuk tubuhnya. Ya. Ngantuk, menggelayuti matanya. Tapi dia tetap melangkah, tetap melangkah, tetap melangkah. Makin tinggi, makin payah. Tapi begitu sampai di atas, dia merasa bahagia karena bisa melihat ini, bisa melihat itu, dan seterusnya. Orang mancing, berat mancing itu. Luangkan waktu, belum tentu dapat, panas, teriknya laut atau sungai atau yang lain. Ya. Tapi dia bersabar, sehingga dia dapat. Maka kalau kita mau bersabar mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah dengan berbakti kepada kedua orang tua dan tahan diri jangan sampai berbuat durhaka. Iya, orang tua seperti itu. Semakin lanjut usia, omongannya semakin banyak yang ngelantur, mungkin banyak ngeluhnya, bahkan mungkin marah-marah dan lain sebagainya. Sabarlah. Surga ada di hadapan kita, di balik itu semua, jika kita hadapi dengan kesabaran. Ingat saja bahwa di balik ini, jika aku sabar, aku akan dapat surga. Mungkin surga kita, kita akan masuki dari pintu birrul walidain. Mungkin sholat kita biasa aja gak istimewa, puasa kita biasa aja gak istimewa, sedekah kita biasa aja gak istimewa, zikir, baca Quran, doa kita biasa saja gak istimewa. Tapi kalau istimewa kita ada pada bakti kepada kedua orang tua, semoga kita masuk surga dari pintu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Insyaallah jawaban yang sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan kami mohon maaf Ustaz, dua pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini Ustaz, karena waktu yang sudah mencukupi dan mungkin ada pesan atau kesimpulan terakhir Ustaz yang dapat disampaikan untuk sahabat Roja sekalian. Nah, silakan.
0: Hadirin dan hadirat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Satu di antara yang harus senantiasa kita ingat sementara kita masih menjalani ujian kehidupan dunia adalah bahwa kewajiban tertinggi nomor dua setelah kewajiban bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban yang melekat baik orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia saja ada bakti yang harus kita jalankan, apalagi kalau mereka masih hidup. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lawan dari kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara fenomena semakin dekatnya hari kiamat. Dari itu saja kita harus waspada, terlebih kalau kemudian pada kesempatan hari ini kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab petaka bagi seorang anak di dunia ataupun kelak di akhirat. Kalau seseorang itu durhaka pada orang tua, orang tuanya akan mendoakan keburukan. orang tuanya akan murka. Dan kemurkaan Allah akan tiba untuknya dengan kemurkaan kedua orang tuanya. Ya. Pintu neraka begitu menganga tatkala kedurhakaan dilakukan oleh anak. Sebaliknya, pintu surga yang akan terbuka lebar dengan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Mari tingkatkan semangat kita untuk bukan hanya belajar ilmu agama, menggali kebenaran dari Al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini yang tersambung terus sampai pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita juga bersemangat untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu kita ingat bahwa akhlak mulia adalah yang akan paling berat dalam timbangan seorang hamba mukmin di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ma min syai'in athqal fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin kelak di hadapan Allah di hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak mulia kepada manusia yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jauhkan diri dari durhaka, apalagi membuat mereka menangis, membuat mereka murka, membuat mereka mendoakan keburukan, karena semua pasti akan kembali kepada petaka dan sengsara bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari semua sikap durhaka kepada kedua orang tua kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada mereka berdua. Dan dari situlah, dari bakti itulah terbuka pintu surga bagi kita semua. Surga di dunia sebelum surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insyaAllah di kesempatan lain yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam ajani Allah wa iyakum, program kajian yang ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya. Jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.

0: الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
1: سبحان الله, kita ni banyak dosa ikhwan.
2: أستغفر الله وأتوب إليه, أستغفر الله وأتوب إليه, أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, Ya Allah ampuni dosanya, Ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka. Di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu Akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, ya, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai rabku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai rabku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana zaimun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya dzikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu dzikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat, pertama wajib masuk surga. Yang pertama wajib masuk surga. Ya, yang kedua wajib Allah meridainya di hari kiamat, dan yang ketiga Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur. Di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu? Dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi? Wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah. Ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku, maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan, anda dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat. Alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini. Baik dalam kepemilikan alam semesta ini. Baik dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang ajar sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al Islam dinan. Dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya Subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun, dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat, harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita sholat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumi usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita sholat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya. Iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadari khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam dinan, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayo ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu nabi dan rasul dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad la'alakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u la'alakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW memberikan pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya, karena perintah Muhammad perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, karena seluruh larangan Muhammad larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah Mutiara Nasiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
7: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayuftini.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?
7: Alam asma' lima qad jaa fi qafin wa yasini.
8: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
7: Yasin,
8: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
7: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
8: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
2: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la

يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور.

إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون

وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقول

نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: إليه راجعون.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: Ulaika alaihim salawatum min Rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi Kamis 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Dari indikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
4: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni Blok Ciletik, Manguntapa, Panjat Roma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
5: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu untuk dalam upaya pemadaman.
6: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti mana?
5: Sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan diperkecil, dipersempit.
4: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
3: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
7: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
8: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Nimpa sini, muak anak istri tertimbun. Bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
7: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Slamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
9: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2. Malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter. Yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen. Penanganan selanjutnya, rencananya akan dipasang berjong dulu, dia akan berjalan dengan alat berat untuk penanganan irigasi.
3: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap dua siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
10: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik, hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
11: Atau orang tua mana bapaknya, ibunya tak kurang. Ini gamplang nanti, ibu mana, campur nanya, ini gamplang. Nah iya meniwan, tapi bapaknya adil-adil, namanya di yudai.
10: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
12: Katanya mereka berteman tadinya, bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir, yang si pelaku itu.
13: Yeah.
12: Dia berhubungan biasa ya, anak-anak itu, banyak tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya. Oh. Gitu. Nah, tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
13: Yang di korban itu, korban.
12: Inisial yang pelaku itu.
10: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
14: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja, karena dia masih anak, sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
10: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Anto Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
15: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir, kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebarluaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
10: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
16: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
17: Laporan dari warga sekitar kumpulan SMA, ya, di situ ada barang bukti senjata tajam, 2 celurit, pedang 1, satu lagi semi celurit.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
18: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut. Ia menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
19: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali, sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
3: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
20: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
21: Penataan wilayah Jalan Dewisa Kita, Jalan Nilai Mokernas, MA Salmon, dan juga Jalan Pantai Muslihat. Ternyata ketika ikut sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun Kota Bogor.
20: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
22: Al-Qur'an. Lau

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mandhumah Usulil Fiqhi wa Qawaidihi karya Al-Syekhul Imam Al-Allamah Al-Faqihul Usuli Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang memasuki bait yang ke-14 dari kitab Manzuma Usulil Fiqh, yang mana sebelumnya beliau berkata dalam bait yang ke-13, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda aridin tara. Bait yang ke-13 ini berbicara tentang ibadah atau pembebanan taklif yang Allah bebankan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu telah dimudahkan asalnya, dan tatkala datang hal-hal yang membuat kesulitan maka datang kemudahan yang lain. Dalam bait yang ke-14 beliau rahimahullahu taala berkata, fajlib li taysirin bi kulli dhi syatat فليس في الدين الحنيف من شطط فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط. Artinya fajlib artinya utlub, لتيسير بكل ذي شطط artinya carilah dan bawakanlah kepada hal yang mudah di dalam setiap perkara-perkara yang ada syatat. Syatat ini adalah al-masyakkah, yaitu kesulitan, kepayahan. Artinya, bawalah perkara yang sulit ini bawalah kepada hal yang mudah dari perkara yang memiliki atau yang mengandung kesulitan. Falaysa fid dinil hanifi min syatat. Tidak ada dalam agama yang hanif ini syatat. Min syatat artinya kesusahan atau kesulitan. Falaysa fid dinil hanifi min syatat. Tidak ada dalam agama Islam kita yang kita cintai ini, agama yang hanif. Al-hanif artinya adalah, kata beliau, al-kamilu al-mustaqimu alladhi laysa fihi i'wijad. Agama yang sempurna, agama yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Agama hanif, yaitu al-kamil al-mustaqim alladhi laysa fihi i'wijad. Tidak ada dalam agama al-hanif yang kita cintai ini syatat, artinya tidak ada kesukaran, tidak ada kesulitan. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ فَرْءٌ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ. Kaidah ini merupakan bagian dari cabang-cabang dari kaidah yang telah lalu. Kaidah ini terambil dari beberapa ayat yang Allah muliakan, yang ayat-ayat yang mulia yang dalam Al-Quran Allah sebutkan, yang sudah saya sebutkan dalam pekan yang lalu. Di antara adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah tidak menjadikan atas kalian kesusahan dalam agama Islam ini. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِ. Allah tidak menginginkan menjadikan atas kalian daripada kesusahan dalam agama Islam ini. Kaidah ini atau bait ini, sebagian ulama mentakbirkan kaidah ini dengan kalimat al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Artinya, kesulitan itu membawa kemudahan. Saya ulangi, al-masyaqqatu, kesulitan itu, tajlibu taysir, membawa kemudahan. Para pendengar yang Allah muliakan, bahwa kaidah ini adalah kaidah yang sangat luas sekali maknanya, dan kaidah ini memiliki makna yang tinggi dan juga memiliki banyak cabang. Dalam pekan yang lalu sudah saya sebutkan maknanya, juga dalil-dalilnya di Al-Quranul Karim dan beberapa contoh tentang hal tersebut. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cabang-cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Di dalam penggalan bait, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ مِنْ شَطَط. Tidak ada dalam agama yang hanif ini syatat. Tidak ada dalam agama yang hanif ini kepayahan atau kesusahan, masyakkah atau hal yang memberatkan manusia. Sebagaimana sabda atau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mensifati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melepaskan dari mereka kesusahan dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka sebelumnya. Dan setiap manusia tentunya mengetahui kaidah yang besar ini. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, وَأَنَّهَا هِيَ رُوحُ الْإِسْلَامِ. wa annaha hiya ruhul Islam. Bahwa kaidah ini atau pengertian ini merupakan ruhnya Islam. Al-masyakkatu tajlibu at-taysir. Kemudian perlu diketahui oleh kita semua, para pendengar Allah muliakan, bahwa kita mendapat kalimat at-taysir. Ada kalimat al-masyakkah, kesusahan, ada kalimat at-taysir. Ya. Kaidahnya, kesusahan membawa kemudahan. At-taysir di situ bimakna takhfif, artinya keringanan. Ya. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan sebab-sebab takhfif, sebab-sebab keringanan dalam 7 sebab yang utama. Supaya kita mengetahui akan keindahan agama Islam ini, saya akan memberikan atau membacakan kepada para pendengar yang Allah muliakan tentang beberapa sebab dari sebab-sebab keringanan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Saya bacakan dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz dalam masalah kuwaid fikhiyah. Al-Wajizu fi idahi kuwaid al-fikhi al-kulliyah. Di dalam kitab tersebut, pada halaman yang ke-227 sampai 228, disebutkan ada 7 sebab-sebab keringanan. Kita perhatikan satu persatu tentang sebab-sebab keringanan yang ada pada din Islam ini atau dalam syariat Islam ini. Di antara yang pertama adalah as-safar. As-safar ini merupakan keringanan syar'i. Yang kedua al-marad, karena sakit. Yang ketiga al-ikrah. Al-ikrah karena terpaksa atau adanya ancaman. Al-ikrah karena terpaksa atau adanya ancaman. Yang keempat adalah an-nisyan, karena lupa. Yang kelima adalah al-jahl, karena bodoh. Dan yang keenam adalah disebutkan di sini karena al-usru wa umum al-balwa, artinya karena sulit dan karena sudah menjadi keumuman. Jadi manusia sulit untuk menghindari hal tersebut. Yang ketujuh adalah karena an-naqs, karena kekurangan. Kita lihat satu persatu. Di dalam syariat kita, dalam syariat Islam, ada beberapa keringanan atau sebab-sebab keringanan yang itu menjadikan sesuatu yang ibadah menjadi ada keringanan di dalamnya. Dan contoh yang pertama adalah as-safaru karena safar. Kita tahu, para pendengar Allah menyatakan bahwa safar, dalam safar ada masyakkah, ada hal yang berat dan menyulitkan orang yang melakukan safar, perjalanan. Sehingga disebut dalam sebuah asar bahwa safar adalah qit'atun minal azab, potongan dari azab. Dan dalam safar itu seseorang banyak menjumpai kesulitan dan hal yang repot tatkala melakukan sebuah safar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat dalam melakukan safar, waktu safar. Kita ambil contoh, di antara adalah contoh yang berhubungan dengan masalah qasr as-salat, mengqasar salat. Bagi orang yang melakukan safar dibolehkan untuk mengqasar salat. Salat duhur dan asar dan isya. Yang 4 rakaat dibolehkan untuk diqasar menjadi 2 rakaat. Subhanallah, ini merupakan hal yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ingin merepotkan mereka. Kalau kita mengetahui hal ini, sungguh kita semakin cinta dengan din Islam ini dan dengan syariat yang Allah telah gariskan untuk kita semua. Contoh yang lain adalah seperti takhirus shaum. Takhir as-shaum artinya mengakhirkan puasa dalam safar. Boleh bagi orang yang melakukan safar pada bulan Ramadan, dia tidak melakukan ibadah shaum apabila safarnya memberatkan puasanya. Kemudian juga pada hal-hal ibadah seperti Jumat, tidak wajib bagi orang yang melakukan safar untuk melakukan sholat Jumat. Juga boleh bagi orang yang melakukan safar untuk melakukan al-mashu alal khuffain, melakukan mengusap khufnya, tidak melepaskan sepatunya, kemudian mencuci kakinya tatkala berwudu, tapi cukup dengan mengusapkan khufnya di atas dengan tangan kita. Contoh yang kedua, di antara hal yang merupakan sebab dari takhfif adalah karena marad, karena sakit. Keringan yang didapatkan karena sakit itu misalnya, sebagai contoh, bolehnya seseorang untuk bertayamum tatkala dia khawatir tatkala menggunakan air sakitnya bertambah, atau takhir syifa, atau syifanya berakhir, atau artinya bukan berakhir, artinya lama ya. Takhir syifa artinya tidak cepat sembuhnya. Kemudian yang lain contohnya adalah bolehnya orang yang sakit itu sholat duduk apabila dia tidak bisa berdiri. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis Imran Ibn Husain, Rasulullah berkata kepadanya, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu pula, maka berbaring. Ini diantara contoh bahwa al-marad merupakan sebab at-takhfif. Kemudian diantara sebab keringanan yang ada dalam syariat Islam juga karena ikrah, karena adanya keterpaksaan, disebabkan diantaranya karena ancaman bunuh dan seterusnya. Maka bagi orang ini apabila diancam ya, untuk misalkan untuk mengucapkan kalimat al-kufur, kalimat kekafiran, untuk mengucapkannya dengan ancaman bunuh, maka dia boleh mengucapkannya tetapi hatinya tetap tenang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun min Allahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Orang ini tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang keempat, karena lupa. Karena lupa, ini orang yang lupa, itu ada keringanan. Seperti misalkan ada seseorang yang melakukan puasa Ramadan, kemudian biasanya di awal-awal bulan Ramadan itu lupa ya, biasanya sering makan. Nah, kemudian di jam 10 siang kemudian dia minum atau makan. Nah, maka bagi orang ini mendapatkan keringanan karena lupa, boleh dia meneruskan puasanya. Ya, tetapi kalau ingat, jangan diteruskan lupanya. ya. Jangan setelah setengah piring, kah saya bilang tanggung ya, masih setengah piring lagi saya makan. Ini enggak boleh. Ya, mubazir, bukan mubazir, tapi nanti batal puasanya ya. Baik. Kemudian yang kelima atau saya kasih contoh lagi tentang masalah lupa. Orang yang sholat lupa, sholatnya akan ketiduran atau kelupaan, dia tidak mengerjakan sholat, maka hendaknya dia tatkala ingat melakukan sholat. Nah, dan ini merupakan asbab sababun min asbab at-takhfif. Dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang lupa akan sebuah salat atau tertidur dari salat itu, maka kafarahnya adalah hendaknya dia melakukan salat tersebut tatkala dia ingat. Jadi kalau misalkan Ah Umar atau Kang Oja tertidur karena keletihan pada maghrib, tidur plus kan gitu sampai siang. Nah, kemudian iyalah belum salat Isya ini. Kan gitu. Maka dia hendaknya melakukan salat Isya tersebut langsung. Kemudian salat subuh. Nah, dan ini mungkin terjadi dan ada sebagian orang yang seperti itu, tapi alhamdulillah Kang Ojat tidak seperti itu. Nah. Kemudian para pendengar Allah menjelaskan, di antara hal yang juga merupakan sebab takhfif ya, sebab keringanan dalam syariat Islam adalah karena bodoh. Ya. Karena bodoh. Terkadang kebodohan adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan ya. Jadi contohnya misalkan ada orang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui misalkan hukum khamar, dia masuk Islam belum tahu hukum khamar. Dia sangka bahwa khamar itu halal. Nah, kemudian dia minum, tetapi dia tidak tahu bahwa hukum itu haram, maka bagi dia tidak mengapa. Kemudian kita kasih tahu bahwa khamar itu adalah perbuatan haram, dilarang meminumnya. Nah, dan bersabarlah agar kita mendapatkan khamar di jannah. Yang keenam adalah di antara sebabnya adalah al-usr, sebab kesulitan. Karena sulit untuk menghindari hal tersebut. Manusia terkadang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dia hindari ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam beberapa hal yang sulit untuk dihindari. Yang mana dalam syariat Islam tidak dinajiskan ya kucing atau tidak dinajiskannya kucing ya. Karena kita tahu binatang kucing ini itu suka bergaul dengan manusia ya, keluar masuk rumah dan maka dia tidak dinajiskan. Nah, ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala merupakan menunjukkan bahwa ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam Abu Dawud, Rasul bersabda, "Innaha laysat binajas, innaha min at-tawafin 'alaikum wat-tawafat." Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena kucing itu suka masuk dan keliling pada kalian. Dan kucing ini adalah binatang yang mesti kita sayang ya, dan kita mesti memperhatikan kucing tersebut ya. Dan kalau orang memelihara kucing hendaknya dikasih makan. Jangan sampai memelihara kucing kemudian dia pegang tidak dikasih makan, terancam dengan api neraka. Karena ada seorang wanita yang masuk neraka dengan sebab dia memiliki kucing yang tidak dimakan atau tidak dilepaskan makan di luar. Nah, juga perlu diketahui tentang masalah kucing ini. Kucing ini ada film kartunnya Tommy and Jerry. Itu enggak benar ya. Masa kucing dikalahkan sama tikus dan seterusnya. Ini adalah hal yang sesuatu yang terbalik. Ya. Padahal tikus itu adalah binatang yang boleh dibunuh dan boleh kita singkirkan. Kemudian hal yang berikutnya yaitu yang ke-7, yaitu tentang sebab daripada keringanan adalah disebabkan an-naqs, disebabkan karena adanya kekurangan. Kita mengetahui para pendengar Allah muliakan bahwa ada beberapa kekurangan yang ada pada diri manusia, pada diri seseorang, baik kurang dari sisi akal ataupun fisik, ya. Dan kekurangan tersebut itu bisa menjadi sebab orang tersebut mendapat keringanan, ya. Sebagai contoh, misalkan orang yang kurang fisiknya, dia buta atau pincang dengan pincang yang parah, dia tidak diwajibkan untuk berjihad. Ya, dia tidak diwajibkan untuk berjihad. Juga orang yang belum balig, juga tidak waras, tidak diwajibkan untuk melakukan beberapa beban-beban syariat yang Allah wajibkan kepada orang yang memiliki kesempurnaan. Para pendengar yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan tentang cabang-cabang dari al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqah tajlibu at-taysir. Di dalam kitab Al-Wajiz disebutkan sekitar 8 dari cabang kaidah al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, tetapi dalam pertemuan kita kali ini saya akan mencukupkan dengan 3 kaidah, yaitu yang pertama dan kedua, tapi kita masukkan kaidah yang pertama saja, yaitu idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Kemudian yang kedua adalah kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Kemudian yang ketiga adalah ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Atau dengan kata lain, ma ubiha lid-darurati yuqaddar biqadariha. Cabang dari kaidah al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, al-mashaqqah tajlibu at-taysir, adalah kaidah yang pertama, idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a al-amru daqa. Apabila, ya, artinya apabila sebuah perkara itu menyempit, maka akan menjadi luas. Maka akan menjadi luas. Namun jika perkara itu luas, maka dia akan kembali menjadi sempit. Ya. Kadang-kadang kita kalau mendengar kaidah-kaidah ini, bagi orang yang pertama kali mendengar, sesuatu yang kok asing, gitu ya. Idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Apalagi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Apa maksudnya? Kan gitu. Tapi sebenarnya para pendengar Allah menyatakan dia memiliki arti yang luar biasa kalau kita pahami dengan baik. Ya. Idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Artinya jika sebuah perkara itu menyempit, maka akan menjadi luas. Namun apabila perkara itu luas, maka kembali menyempit. Saya ulangi, idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Kemudian dikatakan di dalam kitab Al-Wajiz, hatani al-qa'idatani mutaqabilatani wa ma'nahuma annahu idza zaharat mashaqqatun fi amrin fayurakhasu fihi wa yuwassa'u fa idza zalat al-mashaqqatu 'ada al-amru ila ma kan. 'Ada al-amru ila ma kana. Arti daripada kaidah ini bahwasanya sesungguhnya apabila nampak masyakkah, kesulitan dalam sebuah perkara, apabila nampak kesulitan dalam sebuah perkara, ya, maka akan mendapatkan kemudahan. Fayurakhasu fihi wa yuwassa, dan akan diluaskan. Dan akan diluaskan. Namun apabila zalat al-masyakqah, kesulitan itu sudah tidak ada, kesulitan itu sudah hilang, maka hukumnya kembali seperti semula. Adal amru ila makana, maka hukumnya kembali kepada seperti semula. Ini makna dari kaidah idza daqa al amru ittasa'a wa idza ittasa'a al amru daqa. Apabila sebuah perkara itu menyempit, maka akan menjadi luas. Namun jika meluas, maka akan menjadi sempit kembali. Tentunya para pendengar yang Allah muliakan, kita akan memberikan contoh, ya, contoh dari kaidah ini. Karena wabil mithali tattadihu al atau ayat tadihu al maqal, dengan contoh sebuah perkataan akan menjadi jelas. Wabil mithali yattadihu al maqal. Dicontohkan tentang kaidah ini beberapa contoh. Di antaranya adalah di sini disebutkan dalam kitab Al-Wajiz bahwa al-madin idza kana mu'siran wa la kafila lahu bil mal yutraku ila waqtil maysara wa idza lam yuqaddar aw idza lam yaqdir ala ifa'id dayn jumlatan yusa'ad ala ta'diyatihi aw

bayar hutangnya. Wa idza lam yaqdir ala ifa'id daini jumlatan, dan apabila orang tersebut, orang yang berhutang tapi hutangnya adalah mu'sir, ya, tidak mampu membayar hutangnya sekaligus jumlatan, maka hendaknya dibantu untuk dibayarkan hutangnya walaupun dengan cara angsuran, muqsita. Jadi orang yang dainnya boleh menerima, atau orang yang madin boleh membayar secara muqsit, boleh membayar secara berangsur. Misalkan si A memiliki hutang kepada B, kemudian A ini tidak bisa membayar hutangnya sekaligus. Misalkan hutangnya memiliki 15 juta misalkan, sekaligus membayar kepada si B tidak bisa, maka boleh bagi si A untuk membayar secara berangsur, dan bagi si B agar menerimanya dan membantu kawannya yang kesusahan ini. Dan ini adalah masuk dalam contoh kaidah idza dhaqal amru ittasa', apabila perkara itu sulit, perkara itu sulit maka dimudahkan, dilapangkan. Apabila seorang berada dalam kesulitan maka dilapangkan. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, bahwa orang yang mu'sir fanadhiratun ila maisarah, hendaknya ditunggu sampai datang kemudahan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Contoh yang lain, para pendengar Allah muliakan, untuk kaidah ini, untuk kaidah idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa, adalah orang sakit atau orang kelaparan boleh makan bangkai, ya. Namun kalau sudah hilang laparnya, maka hukumnya bangkai kembali menjadi haram. Ya. Jadi seandainya seseorang, si Fulan, misalkan namanya Budi, ya, Budi sedang safar di tengah laut, kemudian tidak ada, melainkan bangkai, dia kalau tidak makan, dia halak, dia binasa, dia mati. Oleh karena itu, dibolehkan bagi dia makan bangkai tersebut, ya. Tetapi apabila laparnya sudah hilang, maka kembalilah hukum bangkai menjadi haram. Ya. Tatkala datang kesulitan, maka menjadi luas perkaranya. Tapi tatkala kesulitan itu sudah hilang, maka kembali menjadi haram. Nah, begitu juga contoh yang lain adalah contoh orang sakit tidak boleh berpuasa Ramadan, ya. Orang sakit tidak boleh berpuasa Ramadan. Namun kalau sudah sembuh dari sakitnya, maka dia wajib kembali, ya, wajib mengganti puasanya. Idza dhaqa al-amru, apabila perkara itu sempit, maka ittasa'a, menjadi luas, menjadi lapang. Bila datang kesempitan berupa sakit, maka dibolehkan bagi dia untuk berbuka puasa. Wa idza ittasa'a dhaqa, dan apabila kembali, ya, atau hilang kesempitan tersebut, maka menjadi sempit kembali. Artinya hukumnya kembali menjadi wajib untuk berpuasa bagi orang yang sakit tersebut. Contoh yang lain, orang sholat sakit, orang sakit sholat sambil duduk, orang sakit sholat sambil duduk, itu dibolehkan. Karena datang al-amr yang perkara yang sulit, maka bagi dia Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuknya menjadikannya dia adalah untuk salat sambil duduk. Nah. Dan di dalam kitab Al-Wajiz, di contoh-contoh yang terakhir, muallif menyebutkan tentang contoh kaidah di sini, wa minha jawazul ijarati ala ta'at, ya. Bolehnya ijarah ini menyewa orang untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan sebagian ketaatan, seperti kata'limil Quran, seperti mengajarkan Quran, juga seperti adhan dan iqamah, ya.
hifzan li sya'airi min ad-dhaya', karena untuk menjaga syariat-syariat

atau syiar-syiar dari doya, ya, dari dilalaikannya oleh manusia atau ditinggalkannya oleh manusia. Apabila ada sebuah tempat di mana tempat tersebut terdapat masjid, kemudian ternyata penduduk tempat tersebut itu sibuk semua, dan orang kalau misalkan dia azan kemudian melakukan imam situ, ya, dia tidak akan mendapatkan maisyah misalkan atau penghasilan atau kehidupan, maka di sini dikatakan boleh membayarnya untuk tinggal di masjid melakukan azan, tugas azan dan qomat. Dan ini dilakukan oleh yang saya tahu waktu kita di Mekah itu oleh Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah melakukannya, negeri Saudi Arabia melakukan seperti itu. Nah, para pendengar yang Allah muliakan, kita masuk ke kaidah berikutnya. Tentunya kaidah ini, maaf, ada dalilnya. Di antaranya adalah dalilnya dalam bisa dilihat surat An-Nisa ayat 101 dengan 103. Ini dalil idza daqa al-amru ittasa' wa idza ittasa' al-amru daqa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dibolehkannya mentakhfif salat khauf menjadi 2 rakaat, yang mengqasar salat dan merubah kaifiat cara tata cara melakukan salat waktu perang. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah yang cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir adalah kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ini kaidah sangat penting sekali, perlu kita perhatikan. Yang kedua, cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir adalah ad-darurat tubihul mahdhurat, yang artinya keadaan yang terpaksa, ad-darurat, keadaan yang doriri, darurat, yang terpaksa, tubihul mahdhurat, itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Saya ulangi, keadaan yang terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang. Bahasa Arab mahdhurat. Ini adalah kaidah yang tidak asing barangkali bagi kita. Kita sering mendengarnya dan terkadang kita sering mengucapkannya. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa ulama sebagiannya seperti Al-Imam Suyuti dan Ibnu Nujaim itu memasukkan kaidah yang tadi disebut yaitu kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat, beliau memasukkannya di bawah kaidah ad-dararu yuzal. Ya, di bawah kaidah ad-dararu yuzal atau la darara wala dirar. La darara wala dirar. Tetapi ada hubungannya dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dan dalil dari kaidah ini banyak sekali. Ad-daruratu bihul mahdhurat banyak sekali. Ya. Dalam Al-Quranul Karim, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Allah katakan, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, memakan bangkai dan seterusnya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Dilihat oleh para pendengar di surat Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya. Artinya sembilan itu disebut nama selain Allah untuk berhala-berhala, ya. Atau untuk perbuatan yang itu adalah perbuatan yang syirik. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala

0: ma'alai. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa. Kalimat utturra. Kemudian ghayra baghin wala adin. Perhatikan, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fala itsma 'alaihi, fala itsma 'alaihi." Maka tidak ada dosa baginya. Dan Allah tutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, "Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syahid dari ayat yang mulia ini kalimat famanitturra. Ya, barang siapa yang terpaksa. Ini merupakan dalil ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Allah mengharamkan dalam ayat yang mulia ini bangkai. Allah mengharamkan pula darah. Juga Allah mengharamkan pula daging babi. Jadi perhatikan, hal-hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa untuk memakan hal-hal yang tadi, yang diharamkan tadi, dalam keadaan ghayra baghin, tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, tidak berlebihan dalam memakannya, Allah katakan fala itsma alaihi, maka tidak berdosa. Ini adalah kaidah atau dasar dari kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Adapun makna dari kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdzurat adalah secara istilah, ada secara bahasa tidak saya bahas. Secara istilah, innal mamnu'a syar'an yubahu 'inda al-hajati asy-syadidati wa hiya ad-darura. Sesungguhnya hal yang dilarang secara syariat, sesungguhnya hal yang asalnya dilarang dalam pandangan syariat, maka dibolehkan dia melakukannya kalau dalam keadaan terpaksa, tatkala memiliki hajat yang syadidah, hajat yang sangat-sangat terpaksa, yang sangat kuat, itu sangat daruri sekali. Ini makna dari kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ada beberapa waktu kita, beberapa menit lagi, tapi saya akan memberikan hal yang menurut saya sangat penting sekali, karena untuk membedakan hal-hal mana yang darurat, mana yang tidak. Tentang hal yang darurat, jenis-jenis rukhsah, ya, yang kaidah ini dipakai di dalam hal tersebut, itu ada tiga hal perlu diketahui oleh kita semua tentang anwa'ur rukhas, jenis-jenis rukhsa, jenis-jenis hal yang boleh dilakukan, yang kaidah ini terbangun di atasnya. Ada tiga jenis yang perlu kita lihat dan cermati. Yang pertama, jenis yang pertama, yufidu ibahat al-murakhas bihi. Yang kedua, na'un minar rukhas la taskutu hurmatuhu bihalin. Yang ketiga, af'alun la tubahu bihalin wa la yurakhasu fiha aslan. La bil ikrahi tam wa la ghairihi. Nah. Yang pertama adalah ada jenis darurat, ada jenis hal yang rukhsah, artinya yang tatkala terpaksa boleh melakukan hal yang diharamkan. Kita perhatikan, jenis yang pertama memberikan faedah bolehnya melakukan hal yang dirukhsahkan tersebut. Dan yang hal yang dirukhsahkan tersebut dari sisi hukum dan sifatnya berubah. Ya. Dari sisi hukum dan sifatnya berubah. Seperti memakan bangkai. Saya kasih contoh seperti memakan bangkai bagi orang yang sedang kelaparan. Kalau tidak makan bangkai, dia mati. Maka hukum bangkai ini berubah menjadi halal, dan sifatnya pun berubah menjadi boleh. Ya. Begitu juga orang yang sedang kehausan, kalau tidak haus, kalau misalkan tidak minum dia mati, maka boleh bagi dia itu minum khamr. Nah, dan hal-hal ini dibolehkan tatkala darurat. Tatkala darurat. Ya. Illa matturirtum ilaih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenis rukhsah yang keharamannya itu tidak gugur dalam keadaan apapun. Jenis rukhsah yang keharamannya tidak gugur dalam keadaan apapun. Tetap dia menjadi haram. Tetap menjadi haram. Ay anna al-fi'la yabqa haraman lakin rukhsa fi al-iqdami alayhi li halati ad-darurah. Perbuatannya tetap haram, tetapi boleh dilakukan tatkala dalam keadaan daruri. Seperti contohnya adalah merusak harta seorang muslim. Atau contohnya juga adalah mengungkapkan kalimat kekafiran di dalam lisannya tetapi hatinya tetap beriman tatkala ada orang yang memaksanya untuk mengucapkan kekafiran. Di dalam hal ini pengaruh atau asar rukhsah dalam merubah hukum fi'il ya adalah hanya terdapat pada al-mu'akhadzah saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa dan memberi sanksi orang yang dipaksa dalam keadaan tersebut. Tetapi hukum perbuatan tersebut tetap haram. Ya. Oleh karena itu, jadi jenis yang kedua ini para ulama mengatakan bahwa al-imtina' 'anil fi'li afdalu hatta law imtana'a faqutila kana ma'juran. Tidak melakukan hal ini itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Walaupun kalau dia tidak melakukannya sampai terbunuh. Walaupun dia tidak melakukannya sampai terbunuh dan hal tersebut akan mendatangkan ajr bagi orang yang bersabar di dalam jenis yang kedua ini. Nah. Jenis yang ketiga adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan selamanya dan tidak secara asal tidak ada rukhsah dalam masalah ini, ya. Contohnya adalah membunuh jiwa muslim atau memotong anggota badan dari muslim atau berzina atau memukul dua orang tua atau salah satunya. Ya. Perbuatan ini tidak dibolehkan sama sekali. La yubahul ikdamu alaiha. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kita sudah membahas tentang masalah membunuh jiwa muslim. Ya. Apabila ada seseorang dipaksa untuk membunuh saudaranya muslim, dari sini kita lihat ada dua mafsadah yang bertentangan, ya, artinya bertabrakan. Kalau tidak membunuh, dia dibunuh. Apabila dia kalau tidak membunuh, dia dibunuh. Dia memilih antara dua hal. Baik. Maka kita tahu bahwa membunuh muslim tentunya asyad min tahdidi bil qatl. Membunuh muslim itu lebih besar dosanya atau lebih bahaya daripada sekedar mendapatkan ancaman. Karena bisa saja ancaman itu akan hilang. Ya, tetapi kalau sudah membunuh muslim, ini muskilah. Ya. Oleh karena itu pendapat yang paling benar adalah dalam keadaan apapun tidak boleh membunuh jiwa muslim walaupun diancam. Begitu juga dengan zina. Ya. Begitu juga dengan zina tidak boleh melakukan zina walaupun dipaksa untuk melakukan perbuatan hal tersebut. Dan kalimat atau kaidah ini, kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, sesuatu keterpaksaan membolehkan sesuatu yang terlarang, ini adalah untuk yang pertama dan yang kedua. Untuk jenis yang pertama dan jenis yang kedua, ya, yaitu untuk pertama, hal yang boleh dirukhsahkan yaitu hukum dan fiil, hukum perbuatan dan sifatnya berubah seperti makan bangkai. Kemudian yang kedua seperti tadi yang keharamannya tidak gugur tapi boleh melakukannya. Ya. Yang ketiga yang tidak boleh ini tidak masuk ke dalam kaidah ini. Kaidah yang ketiga, waktunya 1 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Kaidah yang ketiga adalah ma'ubiha lid-darurat yuqaddar biqadariha, atau dikenal dengan kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Arti dari kaidah ini adalah bahwa apabila keterpaksaan bisa hilang dengan sesuatu takaran yang kecil, maka dia tidak boleh mengambil sesuatu yang besar. Mesti sesuai dengan darurat tersebut. Ya, artinya diperbolehkan yang terpaksa tersebut cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya. Ya, tidak boleh melebihi batas keterpaksaan. Contoh misalkan orang yang mau meninggal kalau tidak makan bangkai, kemudian dia memakan bangkai tersebut, ya, dan itu dibolehkan, tetapi perlu diperhatikan tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan dalam memakannya. Contoh penerapan dari kaidah yang besar ini adalah banyak sekali. Seseorang yang sakit, maka boleh bagi dokter untuk membukanya, untuk melihat bagian yang sakit sesuai dengan tingkat kebutuhannya saja. Ya, jadi bagi dokter tidak boleh kalau sakitnya hanya misalkan di tangan, nah di tangan dia mau bedah, dia buka sampai lebih dari itu. Nah, ini muskilah kalau dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah kasus seseorang yang tertimpa kelaparan. Dalam kasus ini dia boleh memakan bangkai, tetapi boleh memakan hanya sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Ya, tidak boleh sampai kenyang, apalagi sampai dijadikan bangkai ini bekal untuk hari-hari berikutnya. Nah, ini karena saya kelaparan, kalau enggak saya bawa bekal ini. Ini enggak boleh, ya. Disimpan sampai di lemari es, nah itu enggak boleh. Nah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang kehausan, kalau misalkan dia tidak minum, maka mati. Misalkan ada di situ cuma ada khamr. Nah, dia minum untuk sekedar menghilangkan hausnya saja. Tidak boleh berlebihan. Inilah yang para pendengar Allah muliakan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. 3 kaidah dari cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pendengar yang mendengar dari apa yang saya bacakan dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.

لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM Roja Bandung.
8: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, kakoncara di Jomantara. Katresna di Marcapada.
5: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
4: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kondisi psikologis siswa relokasi menjadi perhatian. Kota Bandung mulai salurkan program bantuan pangan Pangersa. Cegah gangguan Kamtibmas, Polrestabes Bandung gelar latihan Sispam Kota. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menanggapi keluhan warga setempat terkait pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa. Menurutnya, persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat, agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Selain persoalan fasilitas dan lingkungan, kondisi psikologi siswa selama masa relokasi juga menjadi perhatian. Pasalnya, perubahan lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling atau BK, psikolog, dinas terkait termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Pemantauan terhadap kondisi siswa nantinya dilakukan melalui guru BK yang akan mengawasi sekaligus melakukan asesmen apabila ditemukan anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
6: Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadinya kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan, tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak. Guru bimbingan dan konseling sudah pasti ada. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog dibantu oleh dinas kesehatan, belum termasuk juga para psikolog konsuler yang ada di KPAD maupun di DP3A dan juga ada di distrik. Insya Allah itu akan dilaksanakan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Gufron, memastikan proses administrasi pembangunan gedung baru SDN 026 Cibaduyut telah mendapatkan kepastian. Begitu juga persetujuan bangunan gedung atau PBG telah terbit dan pembangunan fisik mulai dilaksanakan. Asep menargetkan bangunan pertama dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan atau sebelum akhir tahun 2026, sehingga gedung baru diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
7: Ya, rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan SDM 26, mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah bisa dievakuasi ke sekolah baru. Jadi sekarang kita lagi berupaya terus dan untuk terus mengkomunikasikan dengan warga sekitar. Dan alhamdulillah izin Pak Wali, PBG semua sudah clear, sudah terbit. Sehingga mungkin nanti sekarang ada tahapan-tahapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan di akhir tahun.
4: Pemerintah Kota Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan melalui Program Bantuan Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Risiko Stunting atau PANGERSA. Program menyasar 1.832 keluarga di 12 kecamatan dan 16 kelurahan di Kota Bandung. Saat menyerahkan bantuan PANGERSA di Gedung Serbaguna RW 03 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, pada Selasa 8 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan bantuan yang berupa uang tunai atau bahan pangan pokok tertentu, PANGERSA memberikan sejumlah bahan makanan hasil pertanian, seperti beras, ikan, daging ayam, telur, dan sayuran.
8: Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya selalu yang bersamaan, terutama untuk menyalurkan berbagai macam bantuan yang didatangkan dari pemerintah pusat. Presiden melalui para menterinya sudah memberikan perintah kepada pemerintah kota agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan bantuan ke berapa pak ini? 66 dulu di 30 kecamatan. Untuk bantuannya bukan berupa beras atau minyak goreng ataupun uang tunai, tetapi berbagai macam bahan makanan hasil dari pertanian.
4: Dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Bandung Raya. Latihan digelar di lapangan Tegalega Kota Bandung pada Rabu 9 September 2026, melibatkan ribuan personel dari Polrestabes Bandung dan berbagai jajaran Polres di wilayah penyangga Kota Bandung, termasuk Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Kapolrestabes Bandung Kombespol Dedi Supriyadi mengatakan latihan Sispam Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi. Menurutnya, latihan terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu rangkaian kegiatan, karena sekitar 2.500 personel gabungan diterjunkan dalam simulasi.
9: Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres Rayonisasi Bandung Raya, yaitu Polres Soreang, Cimahi, dan Sumedang, melaksanakan latihan Sispam Kota, yaitu sistem pengamanan kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan, latihan agar lebih terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota.
4: Keputusan Persib Bandung meminjamkan Sadil Ramdhani ke klub lain membuat terkejut semua pihak termasuk Bobotoh. Pasalnya, kontribusi Sadil Ramdhani dinilai positif dan menjadi andalan pelatih Bojan Hodak pada musim sebelumnya, terutama saat masuk di babak kedua sebagai super sub. Bahkan, penampilan Sadil musim lalu turut mengantarkannya kembali memperkuat timnas Indonesia. Menyikapi hal tersebut, manajer Persib Bandung, Umuh Mujtar mengaku sangat kaget mendengar kabar Sadil Ramdhani yang dipinjamkan ke klub lain menjelang musim Super League 2026 hingga 2027 dimulai. Meski begitu, Umuh menyatakan harus menghormati keputusan dari pelatih Igor Tolik dan tidak bisa mengintervensi kewenangan tim kepelatihan.
10: Saya kaget gitu, saya tanya, tanya pun juga pada salah satu staff juga di dalam, ya yang di tim juga. Nah, akhirnya mungkin bicara-bicara, saya selusuri, ya itu keputusan pelatih. Nah, apapun juga, apa boleh buat kalau pelatih sudah ngambil keputusan seperti itu. Tapi biasanya saya siapapun juga yang ini, saya tidak pernah intervensi, dan tidak pernah saya langsung bela atau saya bicara.
4: Jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte di Kompleks Pangauban Sili Asi Blok L9D RT 03 RW 14, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, KBB. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial RMF dan IS dan menyita sekitar 150 kg tembakau sintetis, juga cairan kimia, alat komunikasi, timbangan digital, serta peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam memproduksi tembakau sintetis berdasarkan perintah seseorang dengan akun Instagram berinisial NM, yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan sementara narkotika tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, diantaranya Bali, Makassar, dan Surabaya.
11: Penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte, yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM. Didapati barang bukti kurang lebih 150 kilo tembakau sintetis berat bruto, beberapa cairan kimia, dan juga beberapa barang bukti lainnya.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
0: Ayatun minal Qur'an.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
3: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
2: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
12: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
13: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama Allah ya Fatiha di masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
1: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
2: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun
3: min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu.

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirki. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul Qur'aniyah.

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan

0: أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
4: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
5: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
4: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
5: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا

0: dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau.
4: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Alif

0: عنه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ
1: راديو رجا بندونغ 104.3 FM منبر شهية السنة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Umat al-Islam ma'azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang masih terus memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa menyimak kembali sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda disiarkan secara langsung bersama guru kita, orang tua kita semuanya, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidullah Ta'ala, dengan materi bahasan nasihat hati lin misa. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa di hari Kamis yang kedua ini. Seperti biasa, kajian khusus muslimah yang diadakan oleh Radio Roja yang dulu bertempat di Cileungsi sana, sekarang dialihkan ke Bandung, tapi tidak terlarang dihadiri oleh para ikhwan. Kita membahas kitab Nasihati Linnisa. Salah satu perintah Nabi SAW kepada kita adalah kita wajib bertakwa kepada beberapa pihak. Salah satunya bertakwa kepada para wanita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah telah memberikan kuasa kepada kalian di dunia. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian lakukan, maka bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwa kepada dunia bukan tunduk patuh kepada dunia. Bertakwa kepada wanita juga bukan begitu. Sama dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maknanya adalah ja'lul amdi wiqayatan mimma yakhafuhu min adzabillahi wa sukhtihi. Bertakwa kepada Allah itu seorang hamba membikin tameng, membikin perisai, membikin dinding antara dia dengan murka dan azab Allah yang ditakutinya. Nah, bentengnya itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Aplikasi takwa kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Hanya itu bentengnya. Adapun bertakwa kepada dunia artinya membuat benteng antara kita dengan fitnah dunia, dengan bahaya yang ditimbulkan karena godaan dunia. Bentengnya bukan taat dan patuh kepada dunia, malah akan terjerumus. Tapi bentengnya adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya tentang dunia. Tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah, alat, batu loncatan untuk meraih kebahagiaan akhirat, dengan menjadikan dunia sebagai alat ibadah. Bertakwa kepada para wanita juga bikin benteng, perisai, pelindung antara kita dengan fitnah para wanita. Bukan tunduk dan patuh kepada wanita. Jadi takwa kepada wanita bikin benteng perisai dari godaan wanita. Karena wanita itu berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada para wanita. Fitnahnya. Itu bukan kata saya, akhwat jangan protes ke saya. Kata Nabi SAW. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Selain Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Shafiur Rahman Mubarak Furi dalam kitab At-Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi ini kitab syarah Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, "Wa wajhu dhararin nisa 'alal rijal." Beberapa bentuk bahayanya para wanita bagi laki-laki adalah li'anna tiba katsiran tamilu ilaihin wa taqau fil harami li ajlihin wa tas'alil qitali wal adawah bisababihin wa aqallu dhalika an turaghibahu fid dunya wa ayyu fasadin adarru min hadha wa innama qala ba'di li anna kaunahunna adar dhahara ba'dahu. Bentuk bahayanya wanita bagi laki-laki adalah karena kecenderungan laki-laki kepada wanita kuat. Banyak wanita terjerumus ke dalam yang haram, banyak laki-laki terjerumus ke dalam haram karena wanita, terjadinya peperangan karena wanita, terjadinya permusuhan kebencian sesama laki karena wanita, dan minimal wanitalah yang menanamkan targhib dalam hati laki-laki terhadap dunia. Targhib itu minat, keinginan besar untuk menguasai dunia, mencari harta, mencari tahta, mencari popularitas, umumnya dijadikan alat untuk memikat kaum wanita. Maka kerusakan apalagi yang lebih berbahaya daripada ini? Itu kata Syekh Wali Shafiur Rahman Mubarak Furi. Lalu beliau berkata, perkataan Nabi, ba'di, sepeninggalku. Tidak pernah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya sepeninggalku. Maknanya di zaman Nabi SAW, wanita tidak begitu menjadi fitnah. Tapi sepeninggal Nabi SAW barulah menjadi fitnah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW terkontrol oleh rambu syariat yang ditegakkan secara benar. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, "Wa fil hadis innal fitnata bin nisa asyaddu minal fitnati bi ghairihin." Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. فَجَعَلَهُنَّ مِنْ عَيْنِ الشَّهَوَاتِ وَبَدَأَ بِهِنْ قَبْلَ بَقِيَةِ الْأَنْوَى إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُنَّ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ. Dalam hadis tadi ada penjelasan bahwa fitnah karena wanita lebih dahsyat dibanding fitnah karena yang lain-lainnya. Didukung dengan ayat dalam surah Ali Imran 14, Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi dalam hati manusia, manusia maksud di sini laki-laki, kecintaan syahwat terhadap wanita. Allah menjadikan wanita di dalam ayat ini sebagai sumber syahwat dan disebut awal sebelum yang lain. Ada yang lain, hubus syahwati minan nisa wal banin. Ada anak-anak, ada emas, perak dan seterusnya ada. Tapi wanita disebut lebih awal daripada yang lainnya, mengisyaratkan pokok pangkal fitnah atau syahwat adalah wanita. Yang lain-lain dicari untuk menguatkan dukungan untuk memikat kaum wanita. Itu yang banyak terjadi di kalangan manusia. Waqala ba'dul hukama, masih kata Imam Ibnu Hujairah, beberapa ulama hukama menyatakan an-nisa'u syarrun kulluhun wa asyarru ma fihinna adamun istighna'i anhunna ma annaha naqisatul aql wa din tahmilur rajul ala ta'ati ma fihi naqsul aql wa din kasyuglihi an talabati umuruddin wa hamlihi ala tahaluk ala talabi dunya wa dhalika asyadul fasad. Para wanita itu seluruhnya buruk. Ini kata Imam Ibnu Hajar Ahwat dan protes kesannya. Dan yang lebih buruk lagi, laki-laki tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan dengan wanita, padahal wanita makhluk yang kurang akal, kurang agama. Kalau makhluk kurang akal, kurang agama adalah wanita, ini hadis Nabi, perkataan Nabi SAW. Karena itu sering wanita menggiring laki-laki untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kurang akal, kurang agama mereka. Seperti karena sibuk untuk memenuhi keinginan wanita, orang lalai dari kewajiban, orang lalai sehingga melanggar larangan, orang menyibukkan diri mencari dunia. Harta dan tahta dicari demi memenuhi keinginan wanita, dan ini sebesar-besar kerusakan. Imam Muslim tadi di dalam hadisnya sudah dijelaskan, dunia ini manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai penguasa di dunia. Maka takutlah atau bentengi diri kalian dari dunia, bentengi diri kalian dari wanita. Awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut dunia secara umum, dunia ini manis dan hijau. Artinya daya tariknya tinggi kepada manusia untuk menikmati dunia. Dan Allah menjadikan kalian penguasa di muka bumi, lalu Nabi mewanti-wanti. fattaqud dunya, hati-hati, bentengi diri kalian dari dunia. Fattaqun nisa, bentengi diri kalian dari wanita. Disebut wanita secara khusus karena wanita merupakan daya tarik terbesar dalam kehidupan di dunia ini. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, "Wa kama anna syaitan yuftinu bani Adam bitazinihil batil lahum bi suratil haqq wa da'watihim ilal batil kama qala rabbuna muhadziran li ibadihi ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun." Sebagaimana setan menimbulkan fitnah menggoda Bani Adam dengan cara menghias yang batil dalam kemasan al-haq, itu kebatilan, tapi dikemas dengan kata-kata, dengan istilah, dengan argumentasi, sehingga kebatilan itu terlihat sebagai sebuah kebenaran. Itu salah satu di antara cara setan menggoda manusia, agar manusia tertarik kepada kebatilan dan tidak merasa bersalah dalam melakukan kebatilan itu, karena terlihat seperti kebaikan atau kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 27, "Hei Bani Adam, jangan sampai setan memfitnah kalian, menggoda kalian. Sebagaimana setan telah mengeluarkan dua orang tua kalian dari surga, Adam dan Hawa, yang menyebabkan tercabutlah pakaian mereka berdua sehingga terlihat auratnya. Sesungguhnya setan melihat kalian dan konco-konconya dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka." Setan melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi tidak melihatnya kita kepada setan anugerah rahmat bagi kita. Kalau kita bisa melihat setan, wah stres kita. Ya, penampakannya sangat buruk. Kadang suka menampakkan diri dalam sosok yang buruk rupa, menakutkan ya. Itu lebih baik daripada bentuk asli mereka. Di mana-mana, di WC ada, di rumah kita ada. Kalau kita bisa melihat mereka, ke WC balik lagi keluar nanti, ya gak mau ada setan gitu. Dan gak bisa diusir. Ngelihat apa yang kita lakukan di dalam WC. Cuma ada antinya dalam agama Islam. Berdoa masuk WC menyebut nama Allah, aurat kita tertutup dari pandangan mata setan. Inna satrama baina auratin nas wa ayunil jin ayyakula bismillah. Penutup antara aurat manusia di dalam WC dengan pandangan jin, setan yang ada di sana, dengan menyebut nama Allah. Jadi setan melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Nah, dan setan memfitnah, maksudnya menggoda manusia, sebagaimana Adam Hawa tergoda sampai keluar dari surga. Fakadzalikal mar'ah musyabbahatun bisyayatin likauniha min asbabi fitnatir rijal. Demikian juga para wanita diserupakan dengan setan karena para wanita sering menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki. Diserupakannya setan dengan wanita, wanita dengan setan, itu bukan saya yang menjelaskan, Imam An-Nawawi. Maka dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Zubair, juga dari Jabir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu faqada hajatahu thumma kharaja ila ashabi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat seorang wanita. Tentu saja tidak sengaja. Langsung beliau mendatangi salah satu istrinya, yaitu Zainab. Lalu beliau melepas hajatnya kepada istri, menggauli istri. Kemudian keluar, berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, lalu tergugah hasratnya, syahwatnya meledak, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya, melampiaskan hajatnya, syahwatnya ke istrinya, karena hal itu bisa menolak syahwat yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Sudah. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan setan datang, wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qalal ulama, berkata para ulama. Imam An-Nawawi ulama. Tapi ketika menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, beliau tidak langsung ijtihad dengan ru'yunya. Padahal seandainya beliau ijtihad, beliau layak. Karena ulama mujtahid. Tapi ini adab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya dulu ke ahlinya kalau kalian enggak tahu. Kalau Imam Nawawi ahlinya, beliau lebih mendahulukan pendapat guru-gurunya di kalangan para ulama. Qolal ulama in lam kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau ulama saja begini, apalagi ustaz. Ustaz, jangan menurut saya ayat ini begini, dari ayat ini turun ke ayat ini, turun ke ini, nyambung ke hadis ini. Ijtihad dengan ru'yunya, belum tentu nyambung antara ayat dengan hadis tadi. Menerapkan ilmu cocoklogi, dicocok-cocokkan menurut otaknya, ayat ini berkaitan dengan ini, ayat ini berkaitan dengan ayat itu, turun ke ayat itu, turun ke hadis. Yang mengaitkan siapa? Otaknya. Para ulama ahli tafsir tidak begitu cara menafsirkan. Berkata Imam An-Nawawi, qalal ulama, berkata para ulama, maknahu al-isyarah ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha lamma ja'alahu Allah ta'ala fi nufus rijal minal maili ilal nisa wal iltidad binadharihinna wa ma yata'allaku bihinna fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarri biwaswasatihi wa tazinihi lahu. Kata Imam An-Nawawi, berkata para ulama, ungkapan Nabi bahwa setan datang dalam bentuk wanita datang dalam bentuk setan, pergi dalam bentuk setan, ini isyarat kepada hawa dan ajakan untuk menikmati fitnah karena wanita. Karena Allah telah menjadikan dalam hati laki-laki kecenderungan kepada para wanita menikmati memandang wajah dan tubuh wanita serta apapun yang berkaitan dengan para wanita. Maka wanita serupa dengan setan dalam hal menimbulkan fitnah, mengajak kepada keburukan, dan menghiasi keburukan dengan sesuatu yang indah. Akhirnya orang tertarik. yang menyatakan wanita diserupakan dengan setan itu Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis itu dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa yustanbatu min hadza annahu yanbaghi alla takhruja bainar rijal illa lidharurah. Dari hadis ini para ulama istinbat menetapkan hukum bahwa tidak layak, tidak boleh wanita keluar di antara kaum lelaki kecuali karena darurat, karena ada kebutuhan darurat boleh keluar. Ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat surah Al-Ahzab 33, waqarna fi buyutihinna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikun ahlalah, para wanita kalian tetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Disuruh menetap di rumah, disuruh jangan tabarruj, maknanya adalah kalau toh harus keluar karena ada kepentingan, jangan tabarruj. Tabarruj nanti beda lagi penjelasannya. Mengumbar aurat tabarruj, tertutup aurat tapi jalannya melenggak-lenggok menarik perhatian lelaki juga itu termasuk tabarruj dan seterusnya. Wa annahu yanbaghi lirijal al-ghaddu an thiyabiha wal-i'rad anha mutlaqan. Dan beristimbat juga para ulama, wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan walaupun dari pakaian mereka. Mereka tertutup oleh pakaian tapi jangan ditatap, jangan dilihat, berpalinglah. Matanya terhalang oleh pakaian, tapi otaknya, pikirannya, hatinya bisa menembus apa yang ada di balik pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita sangat-sangat besar. Lalu masih kata Imam An-Nawawi, waqad hasama asy-syar'u kullama dah tuaddi ila fitnatin ilal fitnati bin nisa. Syariat telah mengadakan tindakan amat sangat preventif agar laki-laki tidak terfitnah oleh wanita dan agar para wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Apa saja? Pertama, terlarangnya wanita keluar rumah dengan memakai aroma wangi-wangian, pakai parfum. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Daud, diterima dari Musaddad, dia menyatakan bahwa akhbarona Yahya amba'ana Thabit ibnu Ammarah qal haddatsani Gunaim bin Qais. Ini hadisnya sampai ke Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'taratil mar'ah famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qal qawlan syadida. Bila seorang wanita memakai parfum lalu dia sengaja lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium aroma parfumnya, maka wanita ini begini, begini, begini. Nabi mengatakan kata-kata yang buruk di dalam perkara tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diterima dari Zainab As-Saqafiyah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syahidat ihdakunnal isya fala tatabbab tilka lailah fala tatayyab tilka lailah. Apabila salah seorang di antara kalian mau keluar untuk sholat isya berjamaah di masjid, jangan kalian memakai parfum di malam itu ketika keluar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lalu ada ancaman dari hadis riwayat yang diterima dari Abu Hurairah masih oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhir. Wanita mana saja yang sudah memakai bakhur, jangan sholat isya terakhir bersama kami. Maksud isya terakhir itu sholat isya. Kadang maghrib disebut isya awal, al-isya ul-ula. Sholat maghrib, isya akhir, ala isya, sholat isya. Wanita saja yang mana saja yang sudah memakai bakhur. Bakhur itu sejenis kulit kayu, kayu cendana. Diletakkan di atas arang yang menyala, terbakar, mengepulkan asap yang aromanya wangi. Itu namanya bakhur. Untuk mewangikan di dalam rumah, ruangan, atau kita dimasukkan bakhurnya ini ke, kalau wanita, ke dalam jilbabnya, kerudungnya, asapnya ini menyerap kepada kain, wangi kain itu. Kalau laki-laki ke dalam imamah atau apa, imamah sorban atau ke jenggotnya, begini diwangikan. Kalau di masjid-masjid di Arab Saudi setiap hari Jumat itu ada petugas yang membawa bakhur di pintu, setiap orang masuk ditawari, diwangikan, asapnya itu diarahkan ke kita, wangi. Itu bakhur. Wanita mana saja yang memakai bakhur, jangan ikut sholat isya berjamaah bersama kami. Berkata As-Sindi dalam Hasyiah Sunan An-Nasa'i ketika menjelaskan hadis ini, disebut isya akhir, al-isya'ul akhir, dihususkan. Jangan, kalau mau sholat isya, jangan memakai aroma wangi-wangian. Disebut sholat isya. Waktu sholat maghrib, sholat subuh, atau sholat lain, tidak. Kenapa? Berkata Imam As-Sindi, la'alla takhsis li'anna al-khawfa alaihinna fil lail akthar, awli anna adatahuna isti'malul bakhur fil lail. Dihususkan disebut sholat isya karena kekhawatiran fitnah yang ditimbulkan wanita pada malam hari lebih besar dibanding di siang hari. Atau karena kebiasaan wanita saat itu kalau mau pakai bakhur, aroma wewangian, itu pada malam hari. Mereka sebelum tidur dengan suaminya mewangikan dulu dirinya, dan itu sunnah. Boleh, boleh, bagus. Untuk wanita perlu parfum, perlu. Tapi khusus untuk suaminya. Kadang sebelum sholat isya mereka wangikan dulu badan mereka, pas sholat isya keluar sholat berjamaah dulu. Oleh Nabi diwanti-wanti. Wanita yang sudah kadung terlanjur pakai bakhur untuk menyenangkan suaminya di kamarnya nanti, jangan ikut sholat isya bersama kami. Nah, tidak diragukan lagi bahwa sholat berjamaah keutamaannya luar biasa. Sampai disebutkan 25 derajat atau 27 derajat. Tapi wanita yang sudah kadung memakai wangi-wangian oleh Nabi dilarang ikut sholat berjamaah dalam rangka saddud dzari'ah, tindakan preventif menutup pintu-pintu keburukan. Karena bisa muncul keburukan dengan memakai parfumnya wanita ketika pergi ke masjid. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamnau ima Allahi masajid Allah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian larang wanita-wanita dari masjid Allah. Kalau wanita mau ke masjid jangan dilarang. baik untuk sholat berjamaah atau untuk kajian, sebenarnya jangan dilarang. Tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat. Apa tafilat? Maka berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, makna tafilat ay ghairu mutatayyibat. Makna tafilat artinya tidak memakai wangi-wangian. Jadi salah satu tujuan wanita ketika keluar tidak memakai wangi-wangian dalam rangka agar tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Inilah tindakan preventif pertama agar wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, yaitu tidak memakai parfum atau wangi-wangian ketika keluar rumah. Termasuk di dalam rumah. Kadang ini diwanti-wanti untuk zaman sekarang oleh para ulama ketika kedatangan tamu. Kadang ada keluarga tertentu ketika kedatangan tamu laki perempuan, kemudian sekeluarga gitu disuguhi. Yang menyuguhinya itu kadang wanita. Kadang salah satu bentuk penghormatan di kalangan mereka disodorkan dulu bakhur. Silakan pakai bakhur. Wanti-wanti yang menyodorkannya jangan wanita. Mu'alif menyatakan wa inna minal jadiri dhikruhu an unabbiha ala adatin sayyi'ah ubtuliyat biha ba'dul buldan. Kata dia, hal yang layak untuk diterangkan di sini, saya ingin mengingatkan kepada kebiasaan buruk yang banyak terjadi di beberapa negeri Islam. Wahia annal mutazawwirat idza tazawaruna taqumu rabbatul bait bi ta'thiriz zairat wa tabkhirihinna. Sebagian ada wanita-wanita yang saling berkunjung satu sama lain, lalu disuruh pembantu wanita untuk memberikan wewangian kepada para tamu. Disodorkan bakhur. Nah ini wahada la yajuz kama arafna minal adillah ay yuhrama alal mar'ah al-khuruj idha ta'attarat au tabakharat. Ini termasuk hal yang tidak boleh. Karena apa? Nanti wanita-wanita bertamu wangi, pas keluar rumah nanti berpapasan dengan laki-laki wangi. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki karena aroma wangi yang ditimbulkan dari pakaian atau tubuh para wanita. Inilah tindakan preventif pertama, jangan sampai wanita jadi sumber fitnah, yaitu dengan cara tidak memakai aroma wangi-wangian ketika keluar rumah. Bentuk yang kedua adalah diwajibkannya ghadul basor baik laki ataupun perempuan. Dua-duanya wajib. Al-Quran Sunnah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31-nya untuk perempuan. Allah menyatakan, Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang mukmin, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Untuk apa laki-laki disuruh ghadul basar? Dari apa? Tentu saja dari lawan jenis, dari wanita, jangan ngelihat. Diharamkannya, dilarangnya para laki-laki untuk melihat, diharuskannya mereka ghadul basar, menundukkan pandangan supaya tidak terfitnah bagi laki-laki. Interaksi laki dengan perempuan dalam kehidupan gak bisa dihindarkan. Wanita pasti ada yang harus keluar untuk keperluan. Tidak bisa dihindarkan. Maka solusinya tundukkan pandangan. Itu laki-lakinya. Ayat 30 dari An-Nur. Ayat 31-nya perintah ke wanita. Perintah ke wanita lebih dari sekedar menundukkan pandangan. Kalau laki-laki, ayat 30 pendek. Hanya dua perintahnya. Tundukkan pandangan, jaga faraj. Kullil mu'min yaqudu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hanya dua. Pendek. Tapi ayat 31 bagi wanita panjang karena poinnya banyak. Wa kullil mu'minati yaqudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka pun menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saling tunduk. Karena lelaki bisa tertarik oleh fisik wanita, wanita pun tertarik kepincut oleh fisik laki-laki. Wa yahfadna furujahuna, mereka pun hendaklah memberi harap faraj-faraj mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya.

dan warisha sebagai perhiasan. Pakaian itu memperindah penampilan. Termasuk wanita, iyalah. Makanya wanita, karena pikirannya itu selalu ingin menghias diri, model pakaian pun difikirkan sedemikian rupa sehingga dengan berpakaian yang tadinya jelek tambah menjadi cantik, menjadi kelihatan bagus, yang tadinya bagus menjadi tambah bagus. Wanita begitu pikirannya. Jadi tidak diragukan lagi pakaian adalah perhiasan. Dan tidak mungkin disembunyikan. Maka ini salah satu makna illa ma zahara minha. Kecuali perhiasan yang biasa nampak. Karena tidak bisa disembunyikan, pertama pakaian. Kedua, perhiasan yang nampak secara tidak sengaja. Seperti dia memakai gelang kaki, gelang tangan. Pakaian tersingkap oleh angin, terlihat, ya itu enggak apa-apa. Kalau perhiasan yang dipakai tidak boleh diperlihatkan, haram. Apalagi bagian tubuh tempat perhiasan, tangannya, kakinya, anting dan telinganya, lehernya tempat bergantungnya perhiasan, yaitu kalung. Kadang karena tiupan angin, angin di Saudi loh, bukan di kita. Itu kenceng, apalagi musim bertiupnya angin, musim gugur gitu, kenceng. Kadang tersingkap, terlihatan perhiasannya, kalungnya, kadang terhiasan gelangnya, kadang perhiasan gelang kakinya terlihat tanpa sengaja. Enggak dosa illa ma dhahara minha. Apalagi memperlihatkan tempat perhiasannya. Jangankan memperlihatkannya, memberitahukan bahwa di dalam tubuhnya ada perhiasan, enggak boleh. Lihat An-Nur 31 di kalimat terakhir. Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan, agar diketahui ada perhiasan yang dipakai di kakinya tersebut. Perhiasan itu tersembunyi oleh jilbabnya. Tidak diketahui, tidak terlihat. Ada wanita kecentilan, kegenitan, agar diketahui dia pakai gelang kaki. Bahasa kita namanya gengge ya. Bahasa Arab namanya khal-khal. Dihentak-hentakan ketika berjalan, jadi bunyi kering-kering-kering. Jadi si gelangnya itu dipakai dua. Kanan dua, kiri dua. Ketika berjalan, dihentak-hentakan, sering-sering-sering, kayak kuda lumping. Itu haram, tidak boleh. Itu menimbulkan fitnah, ya setidaknya menarik perhatian laki-laki yang berpapasan. Aduh, ada suara apa itu? Melihat. Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Risalatul Hijab, kalau memberitahukan ada perhiasan di kaki sudah haram, tidak boleh, apalagi memperlihatkan perhiasan tersebut. Apalagi memperlihatkan kaki tempat dipakainya perhiasan tersebut. Dan ini menjadi dalil kaki wanita aurat. Jadi ayat 31 dari surah An-Nur untuk wanita itu lebih panjang karena poinnya lebih banyak. Tidak hanya menundukkan pandangan, tidak hanya menampakkan perhiasan, walah waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita mengelurkan khimar sampai ke dadanya. Jangan pakai ro'yu, oh yang diharuskan ditutup tuh dadanya, kata Quran juga. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Jadi dada yang harus ditutup, bukan rambut. Kan ada orang yang ngomong begitu dulu, awal

0: Awal hebohnya kerudung tahun 80-an waktu SMA, ada siswa yang pakai kerudung tuh. Ada guru yang menyatakan yang harus ditutup dada bukan rambut, nih ayat katanya gitu. Dia pakai rokyu dengan kebodohannya. Padahal waliyadribna bikhumurihinna ala khimar, jamaknya khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, itu diulurkan sampai menutupi dada. Bukan hanya dada ditutup, kemudian rambutnya kemana-mana. Bukan, keliru. Khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, ulurkan sampai ke dada. Maka dari kepala sampai ke dada tertutup. Termasuk apanya? Wajahnya, lehernya. Makanya coba para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan waliyadribna bikhumurihinna ala jujubihinna, itu dalil yang ayat yang menjadi dalil tentang wajibnya wanita menutup wajahnya. Dari surah An-Nur 31 ini, Sa'id bin Al-Musayyib ketika menjelaskan ayat ini, beliau mendemonstrasikan dengan sorbannya. Dibuka sorbannya, kemudian ditutupkan ke kepalanya, terus menutupi dadanya dan menutupi wajahnya. Wayughotti wajahu wayubdi ainaihi, dan memperlihatkan kedua matanya untuk melihat. Selain kedua matanya tertutup. Jadi An-Nur 31 pertama menyuruh ghotul basur bagi wanita. Kedua, menyuruh menutup aurat bagi wanita. Ketiga, melarang menampakkan perhiasan. Kecuali kepada, ada beberapa yang disebut, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, au abaihinna, au abnaihinna, au ikhwanihinna, au abna ibu'ulatihinna, terus kecuali kepada suami, kepada anak-anak laki-laki, kepada ayahnya, kepada saudara-saudara laki-lakinya, kepada, terus disebut. Sampai yang terakhir tadi, wala yadribna bi'arjulihinna liu'lama maaf yukhfina min zinatihinna. Jangan wanita menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang ada di sana. Larangan untuk wanita di An-Nur 31 itu jauh lebih banyak, ayatnya lebih panjang daripada laki-laki. Menunjukkan semua yang di sana itu sumber fitnah. Banyaknya poin yang dilarang bagi wanita menunjukkan sumber fitnah wanita bagi laki-laki lebih besar dibanding sumber fitnah laki-laki terhadap wanita. Inilah tindakan preventif yang kedua. Supaya laki-laki tidak terfitnah oleh wanita, supaya wanita tidak menjadi sumber fitnah, maka ada kewajiban ghotul basor. Untuk laki-laki ada kewajiban ghotul basor untuk wanita, menutup aurat untuk wanita, tidak menampakkan perhiasan, juga termasuk tidak memberitahukan perhiasan di kakinya dengan cara menghentak-hentakkan kakinya. Dan ini tindakan preventif kedua agar wanita tidak menjadi sumber fitnah. Ketiga, tindakan preventif ketiga adalah dilarangnya berkhulwat antara laki dan perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berdua-dua dengan para wanita kecuali beserta mahramnya. Tentang berkhulwat ini sudah kita jelaskan di bulan yang lalu dengan rinciannya, ya. Boleh berdua-dua tapi di tempat ramai, boleh. Semua orang melihat. Semua orang juga mendengar, ikut mendengar apa namanya obrolannya. Kan ada akhwat curhat kepada ikhwan umpamanya. Curhatnya konsultasi untuk memberikan solusi dari masalah. Jangan berdua-dua. Boleh di tempat ramai, walaupun berdua, tapi ingat godul basur dua-duanya. Orang melihat, kadang orang mendengar, itu dibolehkan? Dibolehkan, karena Nabi SAW pernah juga. Di jalan, orang berlalu-lalang, Nabi ngobrol berdua dengan seorang perempuan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan bulan yang lalu. Itulah preventif yang ketiga, tidak berkhulwat. Tindakan preventif yang keempat adalah menghindari sentuhan laki dan perempuan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang ditanya oleh Urwah, bagaimana para wanita dahulu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayat khusus yang menceritakan kisah baiatnya para nabi, namanya surah Al-Mumtahanah. Wanita-wanita yang diuji, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Idza ja'akumul mu'minat muhajiratin fantahinuhunna. Wallahu a'lamu biimanihin. Hai orang-orang beriman, kalau datang wanita-wanita kafir, hijrah kepada kamu, uji dulu keimanannya, benar enggak gitu. Ayat berikutnya kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yushrikna billahi syai'a wa la yushrikna. Hei Nabi, bila datang wanita-wanita mukminat kepada kamu untuk berbaiat. Isi baiatnya mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, tidak macam-macam disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah tersebut. Ada baiat para wanita kepada laki-laki. Urwah tidak melihat peristiwa itu, nanya ke Aisyah, bagaimana baiatnya para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, "Ma massa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi imra'atan qat illa ayakhudha 'alayha, fa idza akhadha 'alayha fa'ata'athu. Qal idhhabi faqad bay'atuki." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh seorang wanita dengan tangannya sekalipun. Mereka berbaiat, sudah ketika berbaiat, kemudian Nabi menyatakan pergi, ka aku sudah membaiatmu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kedua, seorang wanita namanya Umaymah. Dia itu binti atau putri dari Zuqaiqah. Dia berkata, bayatu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan para wanita. Faqala lana. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, is tatqtunna wa atqtunna. Apa kalian mampu melaksanakannya? Kalian bisa melaksanakan isi bayat ini? Qultu Allahu wa rasuluhu arhamu bina minna bi anfusina. Allah dan Rasulnya lebih penyayang kepada kami daripada diri-diri kami sendiri. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah bayatna. Wahai Rasulullah, kami berbayat kepadamu. Berkata Sufyan. Kata Sofyan, ta'ni sohafna. Maksudnya, kami mau berbaiat kepadamu, kami mau bersalaman denganmu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli li imra'atin wahidah. cukup dengan ucapan, nggak perlu bersalaman. Hanyalah ucapanku kepada 100 wanita itu cukup diwakili oleh seorang wanita saja. Beliau tidak menyambut uluran tangan untuk bersalaman, cukup hanya dengan perkataan saja. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jabul Kabir, diterima dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Li ayyut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Kalau salah seorang kepala kalian, kalau kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bayangkan ditusuknya kepala dengan besi itu sakitnya bingit loh, bukan main. Banget. Tapi itu lebih baik daripada bersentuh dengan wanita. Ini menunjukkan azab murka Allah bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal jauh lebih menyakitkan daripada ditusuk-tusuknya kepala orang itu dengan tongkat dari besi. Dan ini menunjukkan keharaman. Maka dilarang. Ini merupakan tindakan preventif agar tidak terfitnah. Laki oleh wanita, wanita oleh laki-laki. Seperti itu. Inilah tindakan preventif yang keempat. Yaitu tidak bersentuhan laki dan perempuan. Bukankah tidak ada larangan orang laki menyentuh perempuan? Menyentuh, perintah menyentuh, larangan menyentuh tidak ada, tapi isyarat itu ada, seperti yang barusan. Ditusuk-tusuknya kepala seorang dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh. Itu tidak berupa larangan, tapi berupa informasi azab siksa yang akan diterima oleh orang yang menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Dan itu isyarat larangan, itu pertama. Kedua, kalau memandang saja sudah haram, harus ghadul basar. Memandang wanita sudah haram. Apalagi yang lebih memandang. Seperti menyentuh bersalaman, apalagi cipika-cipiki, saling peluk satu sama lain. Itu efek fitnahnya lebih besar daripada memandang. Logikanya kalau memandang saya sudah haram, apalagi lebih dari memandang yang fitnahnya jauh lebih besar. Seperti menyentuh atau umpamanya cipika-cipiki. Jauh lebih haram lagi daripada itu. Sama dengan ada larangan ke orang tua, "Fala taqul lahuma uf," jangan kamu berkata uf kepada ibumu, kepada orang tuamu, itu dosa besar. Tapi tak ada larangan membentak orang tua, tak ada larangan memukul orang tua, enggak ada tuh. Apakah boleh? Kan yang dilarang itu hanya mengatakan uf, cis kayak gitulah. Gitu. Itu yang dilarang. Membentak enggak ada, memukul enggak ada. Apakah menjadi boleh? Itu isyarat, ya. Mimbabil aula. Kalau mengatakan saja sebagai bentuk perbuatan menyakiti orang tua yang paling enteng, paling ringan. Orang tua tersinggung. "Nak, belikan terasi." Nah, itu aja udah tersinggung. Itu sudah terlarang. Apalagi yang lebih menyakitkan daripada itu. Melotot, membentak, mendorong, apalagi memukul, apalagi menghina orang tua, gak tahu diri. Macam-macam. Itu tidak ada larangan. Tapi lebih haram dibanding mengatakan mengatakan, ah, bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang paling enteng, paling ringan, yang banyak diabaikan orang, itu aja sudah haram, sudah terlarang. Apalagi lebih daripada mengatakan ah. Itu disebut mimbabil aula. Jadi kalau yang kecil saja, yang lebih enteng sudah diharamkan, apalagi yang lebih besar. Kalau menatap para wanita sudah haram, sudah wajib kita godol basor, apalagi yang fitnahnya jauh lebih besar daripada menatap, seperti menyentuh, seperti cipika-cipiki, seperti lebih daripada itu, jauh lebih terlarang lagi, lebih diharamkan lagi. Itulah tindakan preventif yang kelima. Tindakan preventif yang keenam, ketujuh, dan seterusnya nanti bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan walaupun ini kajian roja, tapi untuk hari Kamis khusus diperuntukkan bagi jamaah yang hadir ya. Kecuali besok insya Allah kita ada kajian tentang tauhid di tempat ini untuk pemirsa dan pendengar radio roja. Maka pertanyaan khusus untuk pendengar dan pemirsa. Pertanyaan pertama, bagaimana seorang istri dalam menghadapi suaminya yang senang bermudah akrab dan menggampangkan batasan dengan teman perempuan, baik yang sudah lama kenal atau teman perempuan yang baru, di mana sudah pernah terjadi perselingkuhan, sudah dimaafkan, tapi tetap saja dalam bermudah-mudahan, gak berubah. Nah, wallahu'alam, apa yang dimaksud dengan perselingkuhan di sini? Apakah sampai kepada perzinahan atau hanya pacaran gitu? Padahal dia sudah berisi. Tapi dua-duanya tetap haram, tidak boleh. Nah, salah satu penyebabnya dibuka pintu awal menuju ke sana. Bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Menatap, ngobrol berdua saling tatap-tatapan. Apalagi jalan bergandengan, sampai berpisah masih chattingan. Ketika mau tidur, chat dulu, sudah tidur belum, belum, aku juga belum, menunggu ngantuk, ngobrol yuk, dan seterusnya. Itu membuka pintu fitnah yang lebih besar. Itu dosa enggak? Bingit dosanya, besar, karena melanggar ayat, melanggar hadis. Ayat yang tadi, kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, itu dilanggar. Dosa besar salah satu bentuknya melanggar ayat yang melarang sesuatu atau mengabaikan perintah dalam ayat. Perintahnya wajib diabaikan, larangannya haram dilanggar, itu dosa besar. Apa yang harus dilakukan oleh si istri? Wajib diingatkan terus. Wajib dinasihati terus. Dan ditutup pintu-pintu yang mengarah ke sana. Bila perlu rampas HP-nya kalau berani. Bila perlu umpamanya periksa HP-nya boleh enggak? Jangan kalau meriksa HP. Tapi tergantung karakter orangnya. Kalau laki-laki tersebut memang sering berinteraksi dengan kaum wanita untuk kebaikan, seperti contoh, ini bukan membela diri. Seorang ustaz umpamanya ditanya dengan banyak pertanyaan oleh para jamaahnya, termasuk wanita. Nanya melalui chat, konsul. Kadang ketika konsultasi ada rahasia yang tidak boleh diketahui kecuali oleh sang ustaz untuk memberi solusi yang tepat. Yang lain istrinya tidak boleh. Apa boleh buat, istrinya tidak boleh melihat. Maka umpamanya di haid disembunyikan yang itu, agar istrinya tidak ikut baca, karena ini aib atau rahasia pribadi orang, jangan sampai tahu. istri harus maklum, oh ya, suami saya itu konsultan, memberikan banyak solusi, maka ada rahasia orang, ya mungkin ada, sudah maklumi. Tapi konsultasi yang sifatnya umum, tidak rahasia, boleh diperlihatkan kepada siapapun, termasuk ke istri, ya boleh. Ini ada akhwat yang nanya gini, coba baca. Ini saya akan jawab begini-begini, ini boleh. Tapi yang rahasia, maka tidak boleh, ya. Jadi pertama tetap nasihati, tetap ingatkan, jangan sampai keburukan ini menghancurkan keluarga. Walaupun ini urusan pribadi suami, berefek besar kepada istri dan anak-anak dan kepada pekerjaannya, kepada keberkahan dari rezekinya. Tak mustahil nanti ketemu seminggu sekali, seminggu dua kali, lalu makan bareng, kemudian ditraktir, macam-macam. Akhirnya kebutuhan pribadi si wanita itu bisa ditanggung juga sama ini. Haram, tidak boleh. Tercabut keberkahan dari rizkinya, dari kehidupan. Berefek ke istrinya dan kepada anak-anak, ya. Maka upayakan untuk menasihati terus, mengingatkan terus, dan menutup pintu-pintu kemungkinan berlanjutnya interaksi dengan wanita tersebut. Wallahu a'lam. Ini kasusnya mirip. Ini kebanyakan curhatan para emak. Jika pria yang sudah memiliki istri sering memuji perempuan lain, seperti Masya Allah cantiknya. Ini laki-laki yang hatinya batu, gak punya perasaan. Tidak melihat, merasakan efeknya ke istrinya tuh. Jangan-jangan ada di sini ikhwan yang sudah punya istri, tolong jaga mulut di hadapan istri. Jangan coba-coba memuji wanita lain sekalipun kesolehannya. Masya Allah si wanita itu soleh, ahli ibadah gitu ya. Tapi jangan itu di hadapan laki-laki. Cukup pendam dalam diri sendiri saja, ya. Sakit hati mereka, ya. Merasa mereka itu disepelekan, dianggap di bawah wanita lain. Itu tersinggung berat itu, ya. Selain itu suka memfollow akun Instagram perempuan. Apakah pria tersebut memiliki karakter genit atau cunihin? Mungkin. Mungkin lihat hidungnya belang apa tidak? Kayaknya belang tuh. Padahal pria tersebut termasuk paham agama dan penghafal Al-Qur'an. Rusak itu hafalan Qur'an itu. Orang yang paham agama tapi sengaja dilanggar karena hawa nafsu, dosanya lebih besar. Tahu gak salah satu azab kubur? Nabi selesai bermimpi dibawa oleh dua orang. Dua orang ini nanti di akhir hadis disebut Jibril dan Mikail. Dibawa ke beberapa tempat. Salah satunya ada orang berbaring. Di sampingnya ada orang berdiri membawa batu besar. Gejret itu batu besar ditimpakan ke kepala laki-laki itu. Menggelinding, pejet itu kepalanya. Diambil kembali, pas kembali kepalanya utuh lagi. Timpakan lagi, gejret, menggelinding lagi, terus begitu. Nabi bertanya, itu siapa? Di akhir hadis dijawab, itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Ada perintah Al-Quran di dalamnya diabaikan, ada larangan dalam Al-Quran dilanggar. Kalau orang itu sudah ngaji faham agama bahwa hal itu tidak boleh, cunihin, genit gitu, hidungnya belang itu haram di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia tahu lalu dilanggar, itu di alam kuburnya terkena azab seperti itu. Jangan tanya azab di akhirat, kalau di alam kubur sudah diazab, azab akhirat jauh lebih dahsyat daripada alam kubur. Selain itu, apa yang harus dilakukan perempuan saat mendapatkan pujian dari seorang pria seperti pujian Masya Allah cantiknya? Ingatkan, pujian itu lahir dari sebuah pelanggaran. Apa? Ghadul basar, tidak dilakukan. Dia kenapa mengatakan, aduh cantik, berarti melihat kan? Berarti terpesona kan? Cepat palingkan. Cepat istighfar. Istighfar, Pak. Bapak sudah melanggar ayat godul basor tuh. Kenapa tahu cantik? Karena melihat, tidak godul basor. Dan ungkapan itu adalah perasaan yang tidak bisa dipendam, kekaguman, ketertarikan kepada kecantikan wanita. Bukannya istighfar. Tahu gak Imam Syafi'i rahimahullah lupa terhadap ilmu hanya karena melihat betis perempuan tanpa sengaja. Beliau suatu saat melihat ada wanita naik ke kuda, maka tersingkap betisnya terlihat. Itu pun langsung berpaling istighfar. Tapi ilmunya hilang. Dan itu diabadikan dalam sebait syair oleh Imam Syafi'i. Syairnya adalah kitab Dewan Syafi'iyah, Syakautu ila waqi su'a hifdhi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Beliau menjelaskan ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Oh, ini yang menyebabkan ilmuku hilang. Cahaya dari Allah hilang, dicabut oleh Allah. Maka beliau bertobat. Jadi ingatkan suami. Ungkapan Masya Allah cantiknya itu pertama, ketertarikan yang gak bisa dipendam, tercetus. Berarti dahsyat, meledak gitu, gak bisa ditahan. Kedua, itu efek dari pelanggaran terhadap ayat. Godul basor tidak dilakukan, matanya jelalatan. Pas kita belum membahas amalan hati muraqabah ya, baru khusus lah khusus muraqabah. Nanti di akhirat itu Allah memanggil hamba lalu berkata, alam akun laka raqiban fi ainaik. Salah satunya ini, salah satu kalimat. Bukankah dulu waktu kamu hidup di dunia aku mengawasi kedua matamu? Terus kenapa kedua matamu kamu dipakai untuk melihat apa yang membuat aku tidak ridho, aku murka, tidak halal untukmu melakukannya? Coba siapkan jawaban untuk itu. Nanti di akhirat ketika Allah bertanya, aku berikan kedua matamu, aku haramkan beberapa hal untuk dilihat, tapi kenapa kamu menggunakan kedua mata itu untuk melihat yang tidak aku halalkan untukmu? Siapkan jawabannya tuh. Di akhirat nanti itu. Ingatkan suami seperti itu tentang dahsyatnya azab di akhirat, bahkan di alam kubur, bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga kedua matanya, ya. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, ana satu tempat ngajar dengan ikhwan karena tempat sekolah kami ini masih terbatas. Yang menjadikan tempatnya masih menyatu. Akhwat di atas, ikhwan di bawah. Ketika mau masuk, pasti anak akan melewati meja ustadznya. Apakah setiap anak datang, anak harus mengucapkan salam atau anak langsung lewat saja? Dan tolong arahannya untuk kami yang masih satu tempat mengajar. Maksudnya satu lokasi belum bisa dipisah karena tempatnya belum memungkinkan dipisah. Tapi kelas ngajarnya misah. Siswa laki-laki oleh guru laki-laki, siswa wanita oleh guru wanita gitu. Tapi keluar kelas suka berpapasan. Atau ketika akan ke kelas melalui ruangan ustadz, kepala sekolah gitu. Itu mungkin ya. Ya, salah satu hak atau kewajiban sama muslim, salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu, salam. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menerangkan kecuali laki kepada wanita, wanita ke laki-laki. Jangan salam. Karena salam hukumnya sunnah, sedangkan dengan salam menimbulkan madarat. Begitu lagi diam baca assalamualaikum, pasti melirik kan siapa nih? Ahwat melirik, ihwan melirik, tep bertemu pandang. Sebulan gak akan lupa itu. Bahaya? Bahaya. Hatinya gempa. Bergejolak. Terus keingetan. Pas bertatapan secara tengah sengaja, keinget-inget. Manis juga tuh ahwat. Tatapannya tajam juga, walaupun wajahnya ditutup. Tapi tatapannya maut. Bisa begitu terus. Jadi para ulama menyatakan tidak boleh laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Karena menyampaikan salam hukumnya sunnah, menghindarkan fitnah hukumnya wajib. Maka jangan ya, lewat-lewat sajalah. Apakah memakai apa nih? Concealer, bedak foundation dengan tujuan untuk menutupi mata panda, termasuk tabarruj yang dilarang. Mata panda, mata panda itu apa? Kacamata. Oh, ada ini hitam di bawah matanya kayak panda gitu ya. Oh, ada gitu yang punya mata panda? Saya belum pernah lihat. Untuk menutupi mata panda, termasuk tabarruj yang dilarang, karena jika tidak ditutup oleh bedak atau foundation, tampak seperti bangun tidur, tampak lelah. Ini wanita maksudnya ya. Saya nggak tahu mungkin penyakit atau apa ya mata panda itu. Wallahu a'lam, tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi alami, karena kurang tidur atau karena penyakit, wallahu a'lam mata panda penyebabnya apa, alami saja atau dari lahir begitu, sudah seadanya saja. Boleh ditutup, tidak masalah ditutup, asal ditutupnya tidak dengan sesuatu yang terlarang. Seperti umpamanya memakai wangi-wangian, lotionnya ada wangi-wangian, terus keluar, maka tidak boleh. Adapun kalau umpamanya mempercantik diri dengan sesuatu yang tidak terlarang, tidak dengan menyambung alis, menyambung bulu mata gitu ya, mengeruk alis lalu mengganti garis yang baru, tidak merubah ciptaan Allah, hanya memakai bedak, hanya memakai lotion, hanya memakai hiasan untuk mempercantik wajahnya di hadapan suami, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kalau suami melihat mata panda itu menjadi tidak suka, kurang tertarik ke kita, silakan pakai lotion untuk menghilangkan mata panda, tapi tidak dihilangkan, menyakiti kan, tidak permanen gitu, hanya nggak kelihatan saja, boleh, boleh, tidak apa-apa ya. Mohon nasihat untuk anak yang seringkali sulit khusyuk dan meluruskan niat dalam ibadah, apalagi memiliki banyak anak. Itu materi kita Kamis yang lalu tuh, kiat meraih kekhusyuan. Bagaimana agar kita bisa khusyuk? Putar ulang lagi, ada di YouTube ya, agar sholat bisa khusyuk. Itu aja judulnya, ada beberapa poin. Satu pertemuan, satu poin, dan kita sudah menjelaskan beberapa pertemuan itu ya. Gak bisa diulang hanya dalam waktu 5 menit gitu. Saya anjurkan putar ulang lagi kajian di YouTube, kiat meraih kekhusyuan dalam sholat. Terakhir, Jika ada seorang yang beriman, rajin melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, dikaruniai istri dan anak-anak yang baik, penghasilannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hidupnya relatif tenang dan tidak sedang mengalami cobaan yang berat. Apakah dia harus khawatir terhadap kadar keimanannya? Iya, jangankan begitu. Walaupun umpamanya banyak ujian, banyak cobaan, tetap khawatir terhadap kadar keimanan. Kekhawatiran, ketakutan ini nanti mendorong dia untuk terus tajdidul iman, memperbaharui iman, menambah iman, kualitas ibadah dan kuantitasnya ditambah terus ya. Tapi nanti cobaan mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain, mungkin. Jadi setiap orang merasa dirinya sedang mengalami cobaan yang lebih hebat daripada yang lain. Semua orang begitu. Padahal belum tentu. Ada orang yang seperti yang digambarkan, ya. Kebutuhan ekonominya lebih, istrinya soleha, anaknya soleha. Gak ada goncangan. Apakah gak ada ujian? Ada. Tapi mungkin dalam bentuk lain yang tidak dia sadari. Coba introspeksi ya. Atau kalau belum, jangan takabur. Ada orang yang takabur. Dia seperti itu tuh. Ekonominya lebih dari cukup. Istri, anaknya, semua. Dia punya nama baik yang bagus di kalangan orang-orang. Lalu berkata, kayaknya saya ini hidupnya terlalu enak. Kapan ya ujian Allah? Jangan nantang lah. Turun dalam bentuk ujian yang mungkin mengejutkannya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Jadi kalau umpamanya tidak ada ujian yang berat, berarti tingkatkan ungkapan rasa syukur yang lebih kepada Allah Azza wa Jalla ya. Karena hadis bahwa ada hadis bahwa seorang diuji sesuai kadar agama. Jika agamanya kuat makin berat, jika agama lemah ujian makin lemah. Baik. Ada yang disebut istidraj. Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang terus-terusan bermaksiat. Orang itu menyangka dapat anugerah dari Allah di tengah kemaksiatan. Itu disebut istidraj. Istidraj itu tertipu. Tipu daya. Tertipunya di mana? Merasa pemberian Allah itu anugerah padahal ahli maksiat. Coba introspeksi yang tadi nanya. Keseharian gimana? Si suami ini lihat. Sholat berjamaahnya itu terpelihara enggak di awal waktu di masjid berjamaah? Terus coba lihat juga kewajiban dia kepada istri dan anak. Bukan hanya kewajiban duniawi. Semua kebutuhan duniawi terpenuhi. Lihat ilmu agamanya. Terdidik enggak? Ibadah mereka terjaga terpelihara enggak? Hafalan Quran mereka. Begitu terus ya. Introspeksi. Kalau ada kelalaian dalam perkara agama yang dia abaikan, coba mulai dari sana. Khawatir itu istidraj. Semua serba menyenangkan, membuat bahagia, seolah-olah tak ada badai dalam kehidupannya. Coba. Kalau ada kemaksiatan, itu istidraj. Lihat sumber penghasilannya, halal apa haram. Kalau haram tapi adem ayem, maka itu istidraj. Coba ubah kemaksiatan itu, tinggalkan, ganti dengan ketaatan ya. Kalau ternyata semuanya tidak ada pelanggaran, rasanya semuanya baik-baik saja, nggak ada maksiat yang saya lakukan, sumber penghasilan semuanya halal, istri terdidik, auratnya tertutup, anak-anak sudah hafal sekian juz dan di pondok atau di sekolah islami yang nyunnah, semuanya. Ah, tapi tidak ada umpamanya gejolak dalam kehidupannya. Coba minta kepada Allah keberkahan dari hidupnya. Minta dikuatkan iman. Sebentar lagi mungkin ujian Allah turun dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Minta dikuatkan iman, minta ditegarkan, minta diberikan solusi bila saatnya masalah itu tiba. Sudah bersyukur saja. Syukuri kenikmatan hidup yang sedang dijalani tersebut ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita jumpa jam 4 di sini membahas masalah tauhid disiarkan oleh radio dan TV Roja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul iman azanillahu wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama guru kita, orang tua kita semuanya, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala, dengan materi bahasan Nasihati Linnisa. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
2: Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Qaf wal Qur'anil Majid. Bal

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
0: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم,
3: الله عليه وسلم
5: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
9: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
10: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
9: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah

0: datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: fawailul
0: celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: بعدها لغفور رحيم.
1: Dan kajian Islam.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: cahaya sunnah
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Ustaz Subakir Hafizahullah Ta'ala, dan juga segenap asatidah yang berkenan untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para hadirin, hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini sangat berat? Pernah? Hah? Oh, sering. Bukan pernah, tapi apa? Sering. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya kita mulai mengeluh. Bahkan yang lebih parah dari itu, ada orang yang kemudian berani untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Kenapa demikian? Karena kita lebih fokus untuk melihat sesuatu yang belum kita miliki, lalu kita melupakan betapa banyak sesuatu yang sudah kita miliki. Terlalu fokus untuk memikirkan sesuatu yang belum kita miliki, hingga melupakan begitu banyak sesuatu yang sudah kita miliki. Inilah salah satu pangkal orang hidupnya gelisah. Padahal, seandainya kita memperhatikan, kita merenung, kita berpikir, maka kita akan sadari bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita amat sangat banyak sekali. Dan salah satu karunia yang sering kita lupakan adalah karunia yang bernama petunjuk. Karunia apa? Petunjuk. Yang bahasa Arabnya hidayah. Ketika kita mendengar istilah hidayah, itu kesannya sesuatu yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Ukhrawi. Dan kita lupa bahwa ternyata hidayah atau petunjuk ini bukan hanya melulu sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Termasuk juga petunjuk dari Allah itu ada yang sifatnya duniawi. Selama ini kita hanya berpikir bahwa hidayah itu hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Padahal ternyata selain Islam pun mereka mendapatkan hidayah. Kok bisa, Ustaz? Jangan keluar dulu, belum selesai. Ya. Bahkan kucing pun dapat apa? Hidayah dari Allah. Kok bisa, Ustaz? Karena ternyata petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hadi. Apa artinya Al-Hadi? Yang Maha memberikan petunjuk. Ternyata petunjuk yang diberikan oleh Al-Hadi, yaitu Allah, itu macam-macam bentuknya. Bukan cuma satu macam saja. Untuk memudahkan kita memahami beragam hidayah Allah tadi, para ulama kita mereka mengelompokkan petunjuk Allah itu menjadi empat. Pembagian petunjuk menjadi empat ini dijelaskan oleh para ulama kita antara lain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga oleh muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berapa petunjuk? Empat. Satu, dua, tiga di dunia. Yang keempat di akhirat. Ada berapa jemaah? Ada empat. Yang tiga pertama di mana? Di dunia. Yang keempat di akhirat. Mari kita bahas satu persatu. Petunjuk yang pertama. Berarti di dunia atau di akhirat? Di dunia. Petunjuk yang pertama adalah petunjuk untuk seluruh makhluk. Yang kedua, petunjuk untuk makhluk yang mukallaf. Dan yang ketiga, petunjuk untuk makhluk mukallaf pilihan. Siapa yang bisa ngulangi? Gak ada hadiahnya. Soalnya gak disediain sama panitia. Hah? Siapa yang bisa ngulangi? Ya. Bagus. Bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hadiahnya. Jazakallah. Yang tiga, di mana? Di dunia. Yang pertama, petunjuk untuk seluruh makhluk. Kalau sudah kita katakan seluruh makhluk, berarti bukan hanya manusia. Apalagi hanya orang yang beriman saja. Enggak. Kalau sudah dikatakan semua makhluk, berarti semua manusia tanpa terkecuali. Beriman atau tidak beriman. Bahkan bukan cuma manusia, termasuk jin. Bukan hanya jin, termasuk hewan. Bukan hanya hewan, termasuk tetumbuhan. Intinya, petunjuk jenis pertama ini Allah berikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Apakah petunjuk itu? Petunjuk tersebut adalah kemampuan, naluri, dan pengarahan agar makhluk bisa menjalani kehidupannya. Saya ulangi ya, apa bentuk petunjuk itu? Kemampuan, terus naluri, dan arahan agar makhluk bisa menjalani kehidupannya. Apa itu menjalani kehidupan? Contoh, biar bisa nyari makan. Contoh yang lain, bisa berkembang biak. Contoh yang lain, bisa melindungi diri ketika ada mara bahaya. Saya kasih contoh manusia. Manusia begitu lahir dalam keadaan bayi. Betul? Bayi itu begitu didekatkan kepada ibunya, apakah dia otomatis bisa langsung menghisap ASI ibunya? Bisa atau tidak? Bisa. Pertanyaannya, yang ngasih penataran siapa? Yang ngasih arahan kepada bayi itu siapa? Ibunya. Kapan ngasih? Lah wong bayi itu baru lahir, belum bisa ngelihat, belum bisa mencerna, belum bisa ngomong. Bagaimana menjelaskannya? Alangkah sulitnya seandainya bayi itu terlahir dalam keadaan belum punya petunjuk untuk meminum ASI ibu. Alangkah susahnya trainer yang ditugasi untuk ngajari bayi yang belum tahu apa-apa. Ternyata bayi itu sejak lahir sudah dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hanya berlaku buat manusia saja? Enggak. Termasuk hewan. Penyu, tahu penyu? Penyu. Penyu itu ketika bertelur di laut atau di darat? Laut atau darat? Di darat. Telur itu dia simpen di darat. Gak lama kemudian telur itu menetas. Bayi penyu itu jalannya kemana? Kenapa gak ke hutan? Yang ngasih tahu siapa? Ibunya. Naluri. Petunjuk. Yang Allah berikan kepada penyu. Contoh yang lain, gak usah penyu. Anak ayam. Anak ayam. Begitu keluar dari cangkang telur itu, langsung bisa ngapain? Ini apa namanya? Koreh. Koreh bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya pakai gini-gini nih. Hah? Mengais. Mengais ya. Yang ngajar itu siapa? Dan begitu menotol siapa notol? Mematuk. Ya, susah ngomong sama orang bukan Jawa. Begitu dia bisa mengais-ngais kemudian mematuk-matuk, yang dipatuk itu pas. Kok bukan salah gotri gitu yang dipatuk gitu. Tahu gotri? Ya. Yeah. Kok yang dipatuk ya pas makanan gitu loh. Itu yang ngajari siapa? Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lebah. Tawon. Siapa yang ngajari tawon bikin rumah begitu rapinya? Selalu semua sel-sel yang ada di dalam sarangnya itu bentuknya segi 6. Betul ya? Segi 6. Kenapa enggak ada di antara mereka yang ngomong bosen? Kenapa enggak bikin yang minimalis? Ya, kotak gitu ya. Enggak bikin yang bulat aja. Siapa yang ngasih petunjuk lebah itu? Ini kita baru ngomongin petunjuk untuk para hewan guna mendukung kehidupannya. Dan bukan hanya itu petunjuk yang Allah berikan. Termasuk Allah juga memberikan petunjuk naluri untuk mempertahankan diri ketika ada bahaya yang mengancam nyawanya. Coba perhatikan burung. Walaupun masih kecil, begitu didekati sama kucing, apa yang terjadi? Gak pernah ngelihat ya? ada burung walaupun masih kecil, ya. Begitu ada kucing mendekat, apa yang terjadi?
2: Terbang.
1: Itu yang ngasih tahu burung bahwa ini bahaya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rusa begitu ketemu sama macan, kenapa dia enggak berpikir ini kayaknya aneh deh, unik, sama-sama berkaki empat tapi agak gemuk gitu, kemudian kenalan gitu. Begitu ketemu sama macan langsung kabur. Naluri itu petunjuk yang Allah berikan. Itu baru ngomongin hewan, tumbuhan, dikasih petunjuk sama Allah atau tidak? Apa petunjuknya? Nah, begitu tumbuh, maka yang pertama kali tumbuh apa? Tunas. Gimana tunas? Akarlah, masa ujuk-ujuk tunas? Akar dulu. Akar tumbuh ke bawah, nyari apa? Air, nyari nutrisi. Begitu akar ke bawah, dapat air, dapat nutrisi, maka Allah kasih petunjuk supaya muncul tunasnya. Begitu ada tunasnya, muncul batangnya. Begitu ada batangnya, muncul daunnya. Pertanyaannya, daun itu tumbuhnya ke arah mana? Ya, mesti atas lah. Maksudnya atasnya itu kemana gitu loh. Ke kanan, ke kiri, kemana? Ke barat, ke timur, ke utara, kemana? Ke arah matahari. Walaupun besoknya kita balik ke sana, lusa akan balik lagi. Yang ngasih petunjuk itu siapa kalau bukan Allah? Allah ngasih petunjuk kepada tanaman itu supaya bisa mendapatkan cahaya matahari agar bisa melakukan fotosintesis. Ya, kalau dulu pas kita di SD itu supaya bisa masak. Inilah petunjuk nomor pertama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Taha ayat 50. Surat apa? Taha ayat 50. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbunallazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Yang paham bahasa Arab, kasih garis bawah kata apa? Hada. Memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa? Dengerin, dialah Allah Tuhan kita, zat yang menciptakan setiap makhluk sesuai dengan keadaannya, lalu memberi petunjuk kepada semua makhluk tersebut. Berarti petunjuk jenis pertama ini sifatnya umum. Buat siapa? Buat semua makhluk. Dah. Makanya, setiap kita mencermati alam semesta ini, kita meneliti hewan, kita meneliti tumbuhan, kita meneliti makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, seharusnya iman kita semakin bertambah. Makanya aneh kalau ada ilmuwan jadi ateis, itu aneh. Ilmuwan kok jadi nopo? Ateis. Itu aneh bin ajaib. Kenapa? Karena seharusnya semakin dia meneliti alam semesta ini, dia akan semakin menyadari betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kasih sayang Allah. Betapa rapinya sistem yang Allah bikin di alam semesta ini. Maka seharusnya sains dan ilmu pengetahuan mengantarkan kita untuk tidak menjadi ateis. Bukan malah menjadi ateis. Dah ya. Mari kita pindah petunjuk yang kedua. Apa tadi yang kedua? Petunjuk untuk makhluk yang mukallaf. Kalau yang pertama, petunjuk untuk semua makhluk. Berarti mana yang lebih khusus? Yang kedua. Kenapa? Karena makhluk itu terbagi menjadi dua. Ada yang mukallaf, ada yang tidak mukallaf. Ngomong-ngomong mukallaf siapa? Udah bolak-balik ngomong mukallaf, tau-tau nggak tahu. Apa mukallaf? Dapat kewajiban menjalankan syariat. Siapa itu makhluk yang mukallaf? Dua. Apa dan apa? Jin dan manusia. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Oke, yang kedua berarti petunjuk untuk siapa? Makhluk yang mukallaf, yaitu jin dan manusia. Apa bentuk petunjuk tersebut? Penjelasan tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Apa petunjuk itu? Penjelasan tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti ditinggalkan supaya masuk mana? Surga. Terhindar dari neraka. Petunjuk yang kedua ini Allah berikan kepada orang Islam saja atau kepada semua manusia? Kepada semua manusia. Petunjuk ini Allah berikan kepada jin muslim aja atau kepada semua jin? Kepada semua jin. Sehingga untuk memberikan petunjuk itu, di antara sarana yang Allah sediakan, satu, Allah turunkan kitab-kitab suci. Yang kedua, Allah utus para rasul. Sehingga rukun iman itu penting atau tidak? Penting banget. Bukankah dua hal tersebut, mengimani kitab-kitab dan mengimani para rasul, termasuk dari rukun iman? Begitulah pedulinya Allah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala.

lain Al-Quran surat Al-Balad ayat 10. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi ayatnya? Jangan di baca dari awal, kelamaan. Masya Allah, barakallah fi. Gak ada hadiah. Jazakallah khairan. Wahadainahun najdain. Kami yaitu Allah memberikan petunjuk kepada dua jalan. Berapa jalan? Berarti yang dijelaskan sama Allah itu jalan kebaikan tok atau juga jalan keburukan? Yang dijelaskan sama Allah jalan kebaikan saja atau termasuk jalan keburukan? Jalan keburukan dijelaskan. Yang dijelaskan sama Allah itu jalan ke surga tok atau termasuk jalan ke neraka? Dua-duanya. Buat apa? Jalan kebaikan untuk diikuti. Jalan keburukan untuk ditinggalkan. Makanya Allah kasih dua. Allah jelaskan yang halal aja atau yang haram juga dijelasin. Dua-duanya. Allah jelaskan yang ma'ruf saja atau yang mungkar juga. Yang mungkar juga. Supaya apa Ustaz? Supaya enggak keliru. Harusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak dijelasin apa jadinya? Amar mungkar. Nahi ma'ruf. Apakah itu terjadi? Apakah terjadi amar mungkar nahi ma'ruf? Terjadi. Pengajian dibubarin. Konser disukseskan. Itu namanya amar apa itu? Amar mungkar nahi ma'ruf. Makanya sama Allah dijelaskan nih, yang halal kayak ini, yang haram ini, yang ma'ruf ini, yang mungkar ini. Kalau mau ke surga lewat sini, kalau mau ke neraka lewat sana. Itu sudah dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Pertanyaannya, setelah dijelaskan sejelas-jelasnya, apakah semua orang mengikuti arahan dari Allah? Jawabannya tidak. Kenapa Ustaz? Karena mengetahui dan mengikuti itu dua hal yang berbeda. Apa sama apa? Mengetahui sama mengikuti. Gak semua orang tahu dia mau mengikuti. Mendengar dengan telinga kebenaran itu berbeda dengan menerima dengan hati kebenaran tersebut. Belum tentu orang yang tahu kebenaran, dia mau mengikuti kebenaran itu. Belum tentu orang yang ngerti sholat itu wajib, dia mau sholat. Belum tentu orang yang tahu son gorek itu berbahaya buat dunia atau akhirat. Dua-duanya. Belum tentu dia mau meninggalkan son gorek. Walaupun sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Telinga beda sama hati. Telinga dia dengar. Fatwa MUI jelas. Dengar dia. Pakai logika, punyalah akal lah. Masa sih gak punya akal? Cuman kadang-kadang gak digunain aja. Dengan akalnya dia bisa melihat bagaimana dampak buruk dari hal tersebut. Akan tetapi urusan hati itu beda lagi. Maka dari situlah kita akan bahas petunjuk yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Petunjuk untuk makhluk mukallaf pilihan. Siapakah makhluk mukallaf pilihan itu? Orang-orang yang
beriman.

0: Orang-orang yang hatinya dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Ustaz, contohnya Bapak Ibu hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang dipilih sama Allah. Kenapa? Karena enggak semua orang tinggal di samping masjid mau berangkat ke masjid. Urusan hati itu yang menguasai cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya Ustaz, apa bentuknya petunjuk untuk makhluk mukallaf ini? Bentuknya adalah dibukanya hati untuk menerima kebaikan. Apa bentuknya petunjuk yang ketiga? Dibukanya hati untuk menerima kebaikan. Yang bisa melakukan itu siapa? Allah. Tok. Tahu tok? Tok itu artinya saja. Bahkan manusia paling mulia di muka bumi tidak bisa memberikan itu. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 56. Apa dalilnya? Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat berapa? 56. Apa bunyi ayat tersebut? Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Terus siapa yang bisa memberikan itu? Walakinallaha yahdi man yasha. Hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ayat ini lagi ngomongin tentang siapa? Manusia yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Thalib. Orang yang jasanya terhadap Islam sangat besar sekali. Dibandingkan antum sama Abu Thalib, besar siapa jasanya? Gak ada apa-apanya juga. Ana tanya sama antum. Abu Thalib itu tahu gak kalau Islam itu benar? Tahu banget. Bukan tahu. Siapa sih yang jelasin? Yang jelasin itu manusia yang paling jago menjelaskan kebaikan. Yaitu Nabi kita Muhammad. Tapi urusan hati jangan. Berarti kalau kita hari ini bisa duduk di sini, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita keren. Bukan karena IQ kita super. Bukan. Tapi karena Allah kasihan sama kita. Apa sih jasanya kita dibandingkan Abu Thalib? Tapi ternyata Allah pilih kita untuk mendapatkan hidayah. Makanya banyak-banyak bersyukur. Cuma dikasih ujian dikit, seakan-akan menjadi manusia paling sengsara sedunia. Ketika ada yang curhat, ya, curhat kepada kita, wah, susah banget nyari duit hari ini. Nanti dapat berapa? Ya, cuma dapat 1 juta. Masih mending, anak cuma dapat 500. Jadi terjadi kompetisi kesengsaraan. Jadi masing-masing itu menonjolkan apanya? Kesengsaraan. Subhanallah. Emang ente lupa sudah dapat berapa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Bikin kita bersyukur. Terus bikin kita enggak sombong. Meremehkan orang-orang yang hatinya belum dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji, kita sholat, kita dapat hidayah, kita kenal sunnah, kita kenal tauhid. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan. Maka jangan petantang, petenteng. Merasa diri paling hebat. Melihat orang belum sholat, tuh lihat tuh, calon penghuni neraka tuh. Gak kayak kita nih. Emang antum yakin bakalan sholat sampai meninggal dunia? Emang antum yakin orang yang belum sholat hari ini bakalan gak sholat terus sampai mati? Bisa gak Allah balik? Bisa. Orang itu dikasih hidayah sama Allah sehingga berangkat ke masjid. Sedangkan ada orang yang gara-gara kesombongannya dan keangkuhannya, hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk waktu sholat. 1 menit. Berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Harus selesai. Terakhir, petunjuk yang keempat. Apa bedanya petunjuk 4 sama petunjuk 1 sampai 3? Petunjuk yang keempat adalah petunjuk di akhirat. Apa itu Ustaz? Petunjuk di akhirat adalah petunjuk dari Allah buat calon penghuni surga supaya sampai ke surga. Dan buat calon penghuni neraka supaya sampai ke neraka. Jadi nanti dia kiamat, itu suasananya gelap gulita. Gak ngelihat jalan. Makanya sama Allah, masing-masing dikasih petunjuk. Yang ahli surga dikasih petunjuk untuk masuk ke mana? Surga. Yang ahli neraka dikasih petunjuk untuk masuk ke neraka. Apa dalilnya Ustaz? Buat ahli surga dalilnya. Surat Al-A'raf. Ayat 43. Surat apa? Al-A'raf. Ayat 43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, maka mereka mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kami supaya bisa sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan Allah yang ngasih petunjuk, kita enggak bakalan sampai ke sini. Oke. Buat penghuni neraka, apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Qur'an surat As-Saffat. Ayat 22 sampai 23. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum bama kanu ya'budun. Kumpulkan orang-orang yang zalim beserta dengan teman-teman yang sejenis. Berikut apa yang mereka sembah min dunillah selain Allah. Fahduhum. Kasih mereka petunjuk ila siratil jahim. Untuk menuju ke jalan neraka. Sehingga enggak ada ceritanya calon penghuni neraka kesasar. Kesasar kemana? Enak temen. Dan gak ada ceritanya calon penghuni surga kesasar kemana? Ke neraka. Dan ada berapa petunjuk? Ada 4. Kita ulangi yang pertama. Buat semua makhluk. Yang kedua. Buat mukallaf. Yang ketiga. Mukallaf pilihan. Ini semuanya di mana? Di dunia. Yang keempat. Di akhirat. ahli surga masuk, surga ahli neraka masuk, neraka mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatal Islam para pemirsa kaum muda Moroja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata, sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim, salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
0: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
0: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
0: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul,
6: qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
8: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada. A'udzubillahi

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Al-Qur'an. Law an

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua, terutama di hari-hari yang mulia, di hari penuh keagungan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir, kita menunjukkan kegembiraan dan juga rasa syukur, sekaligus menunjukkan syiar Islam, menyembelih hewan kurban, bertakbir, dan mengisi hari-hari ini dengan ibadah yang nuansanya ibadah maupun mubah. Dan ini semua merupakan bentuk kesempurnaan agama dan syariat ini. Kalau Allah menyatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila engkau selesai dari salah satu amal, pindahlah ke rutinitas dan aktivitas lain. Dan kita memiliki pilihan banyak. Ada solat malam, ada puasa Arafah kemarin, ada sedekah, ada berkurban, ada bertakbir, dan pengajian pun tidak berhenti. Inilah aktivitas bermanfaat. Tidak ada berhenti, tidak ada kekosongan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua. Kemudian untuk jamaah haji seluruh yang ada di tanah haram, kita doakan untuk Allah Azza wa Jalla terima, dijadikan ibadah haji mereka mabrur. Dan tidak kalah penting, yang di tanah air, yang sempat niat dan sangat berharap untuk berangkat, ternyata visa tidak muncul. Kekecewaan itu terlihat jelas. Tetapi insya Allah niat sudah dicatat, dan biiznillah pahalanya tidak akan Allah halangi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula untuk seluruh kaum muslimin yang belum sempat untuk berhaji atau belum mampu dan masih lama nunggu giliran, semoga Allah Azza wa Jalla tunaikan, Allah mudahkan dan sampaikan pada niat baik itu. Dan semoga ibadah yang kita kerjakan ini tidak kalah menuai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, kita akan membahas tentang beberapa riwayat. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, bahkan termasuk kalau seandainya ada waktu nanti akan dibahas juga yang ke-6 dan 7. 1, 2, 3, 4 berkaitan dengan keluarga. Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk mengikuti titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang ke-156 dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. dijelaskan oleh penulis dalam riwayat Bukhari, karena di sini disebutkan kha, ya, dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an. Sebenarnya hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim, sehingga hadis ini merupakan hadis yang muttafaq alaih. Dalam riwayat Ali radhiyallahu an dikatakan dengan singkat di sini, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai bapaknya debu. Dikatakan qalahu li Ali, kata-kata ini disampaikan kepada Ali radhiyallahu an. Dalam Sahih Bukhari dan dalam riwayat Muslim disebutkan, akan tapi sedikit saja perbedaan redaksinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat ini kepada Ali ketika terjadi sedikit perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Sedang cocok kalau kita bilang, sehingga Ali radhiyallahu anhu tidak ada di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mertua, kepala negara, seorang teladan. Ada saatnya beliau tegas di depan syaitan, takut setan, di depan musuh gentar, di depan anak, di depan menantu. Beliau bijak menghadapi situasi yang sedang tidak stabil karena cekcok dan ada masalah rumah tangga. Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi pada sifat kemanusiaan. Lalu kita lihat keteladannya. Apa sikap yang diperagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali radhiyallahu anhu bagaimana, dan Fatimah. Dalam riwayat Sahihain disebutkan oleh Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma kana li 'Aliyyin ismun ahabba ilayhi min Abi Turab." Tidak ada nama yang lebih disukai oleh Ali kecuali nama Abu Turab. Kenapa? Karena nama ini, panggilan ini namanya kunyah, ya. Namanya kunyah. Kunyah itu biasa dipanggil dengan nama anak atau nama ayah. Seperti ayahnya bernama Abdullah, maka dikatakan Ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Atau dipanggil dengan nama anak, anaknya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdullah. Atau nama anaknya Muhammad, maka dipanggil Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Ya. Dan laqab ini julukan. Laqab itu julukan. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali radhiyallahu anhu dengan nama Abu Turab. Ya. Kenapa? Dikatakan wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha. Dan Ali senang banget kalau dipanggil dengan nama Abu Turab ini. Bahkan dalam sebuah riwayat, lawan-lawan politik Abu Turab radhiyallahu an, yaitu Bani Umayyah, mereka mencela Ali radhiyallahu an, dicela habis-habisan sampai dikatakan itu Turab, Abu Turab, Abu Turab, sampai sebagian orang tidak terima kenapa semakin bengisnya mereka menyebut Abu Turab dengan panggilan mengejek. Tapi sebagian sahabat ngerti bahwa justru Ali radhiyallahu an suka dipanggil Abu Turab, begitu. Baik. Jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait Fatimah radhiyallahu anha, falam yajid Aliyan fil bait. Dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ternyata beliau tidak ketemu dengan Ali. Qala ayna ibnu ammika? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana anak pamanmu? Mana sepupumu? Baik, di sini Badruddin Al-Aini rahimahullah, beliau meninggal tahun 855 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, di sini ada dua pelajaran. Yang pertama, bolehnya seseorang mengizinkan, ini boleh seorang wanita mengizinkan ayahnya untuk masuk ke rumah dia meskipun tanpa seizin suami. Ya. Ini pelajaran pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk langsung ke rumah Fatimah meskipun Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Tapi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tasumil mar'atu wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali harus minta izin. Ya, wala ta'dhan bidukhuli baitihi aw bidukhuli baitiha wa zawjuha syahidun illa biiznih. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan masuk ayahnya atau orang lain yang mahram sekalipun di rumah dia dan di rumah suaminya sementara suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya. Ya, tapi wallahu alam, ini memang karena Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Kemudian yang kedua karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi yang ketiga kemungkinannya karena Ali radhiyallahu anhu tidak bakal menolak kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengatakan boleh seorang istri mengizinkan ayahnya untuk masuk menemui dia di rumah suaminya, kalau seandainya pun suaminya tidak ada tetapi tidak akan melarang. Tapi kalau seandainya suami melarang bagaimana? Para ulama mengatakan kalau diketahui suaminya tidak suka sama sekali ada orang lain masuk ke rumah sekalipun mahram dari istrinya, maka seorang istri tidak boleh melanggar apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim, "Walakum 'alaihinna alla yuti'na ahadan yati'na fi furushikum aw la walahun walakum 'alaihinna alla yuti'na fi furushikum ahadan takrahuna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri-istri kalian adalah dia tidak boleh mengizinkan masuk sampai duduk di tempat tidur kalian seorang yang kalian benci. Para ulama mengatakan sampai pun keluarga tidak boleh. Tetapi tetap saja kita berbicara tentang hukum syar'i. Adapun yang ideal kemudian berkaitan dengan akhlak dan seterusnya, tidak pantas seorang suami melarang istrinya untuk mengunjungi orang tuanya, mengizinkan mereka hadir untuk saling bertemu dan seterusnya. Tetapi ini hukum asalnya demikian. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Aina ibnu ammik?" Di mana anak pamanmu atau sepupumu? Al-Kirmani rahimahullah, beliau seperti dinukil oleh sebagian ulama ya. Al-Kirmani ini beliau punya syarah Bukhari juga, namanya Al-Kawakib Ad-Darari. Ya, beliau mengatakan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan sepupu, "Mana sepupumu?" Padahal itu kan suaminya. Kenapa tidak dikatakan, "Mana suamimu?" Bisa jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini putrinya sedang musuhan, ya, sedang tidak enak. Maka beliau ingin memberikan kata-kata yang tidak semakin memperburuk suasana. Maka beliau daripada mengatakan, "Mana suamimu?" Beliau mengatakan, "Mana sepupumu?" Sehingga Fatimah radhiyallahu anha ngerti juga, oh bapaknya ini paham, anak sedang tidak enakan ini sama suami. Begitu. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf ngompori. Kenapa? Tidak. Tetapi beliau ingin istilahnya talatuf, ya, menghibur. Mana sepupumu itu? Kenapa tidak ada begitu? Dan ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah juga menyebutkan dalam Fathul Bari, syarah sahih Bukhari. Ya, sehingga boleh seseorang ingin menghibur dengan menyebutkan kerabat. Ya, ini pelajaran lain juga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut suamimu mana, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham ini anaknya sedang ngamuk-ngamukan ini, ya. Dan juga yang kedua, memang ketika seseorang disebutkan kerabatmu di mana, seringkali memang kebiasaan orang dia jadi akrab, dia jadi tenang, karena memang keluarga yang kenal dengan baik itu akan membuat orang jadi akrab. Seperti kita ketemu orang asing, lalu kita berkenalan, lalu kita ketahui ternyata dia dari arah mana, dari daerah ini dan itu. Oh, apanya ini? Ketika seorang ternyata betul-betul saudaranya, maka dia akan semakin akrab. Kita ketemu di kereta, ketemu di tempat masjid atau di mana, kemudian ternyata diketahui dari daerah tertentu. Oh, kenal ini tidak? Iya, itu saudara saya. Oh, ini masih saudara ini juga. Ini juga. Ketika kenal, akhirnya orang akan semakin akrab. Ini pelajarannya. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya bukan dengan sapaan yang tadi. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani fakharaja falam yaqil 'indi." Sebenarnya ya Rasul, ada masalah ini antara aku dengan dia, maka dia marah-marahan sama aku gitu. Maka dia keluar dan tidak tidur siang di tempatku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan unzur ainahu. Nabi SAW menyapa sebagian sahabat, tolong carikan Ali di mana dia. Bukan cari ke Fatimah radhiyallahu anha, coba cari suamimu, bukan seperti itu. Beliau menghargai sekali, tapi Nabi SAW tidak mengompori dan memanaskan suasana. Ya, beliau mengatakan, tolong cari di mana Ali radhiyallahu anhu. Qala faja'a faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Maka orang tadi datang, ya Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini para ulama mengatakan berarti hadis ini menunjukkan masjid itu boleh dijadikan tempat tidur, meskipun bukan bujang, meskipun bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Ketika seseorang tidur di masjid dalam keadaan apapun boleh, ya boleh. Tetapi tentunya ini hukum syar'i. Jika seandainya sebagian pengurus masjid keberatan karena masjid ini untuk ibadah, karena sebagian orang datang ke masjid memang untuk tidur, ya, sehingga menyebabkan sesuatu yang mungkin mengganggu kebersihan atau aroma atau ya mengganggu kehusyuan ibadah yang ada di situ, maka hal ini perlu diperhatikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muddaji'un qad saqata rida'uhu 'an shiqqihi fa asabahu turab. Ya, ternyata Nabi SAW datang, Ali radhiyallahu anhu sedang tidur, kemudian sampai selendangnya jatuh kena debu. Ya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa huwa yaqul qum ya aba turab, qum ya aba turab. Maka Nabi SAW dengan kasih sayang melihat sampai ada debunya itu di badan Ali radhiyallahu anhu, diusap. Hai Abu Turab, ayo bangun, ayo bangun. Abu Turab bangun. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. Dengan redaksi yang sedikit saja berbeda, dikatakan bisa saja datang dibersihkan debunya kemudian dengan ayo ayo bangun bangun bangun gitu. Dan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang banget dengan Ali radhiyallahu anhu, dengan menantu, dan tahu bahwa memang sedang ada ketidakenakan ini. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menukil dari perkataan Ibn Battal rahimahullah. Ini Ibn Battal juga sama, beliau seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, wafat tahun 449 Hijriah. Beliau punya syarah Sahih Bukhari. Nah, beliau ini mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa orang hebat sekelas Ali radhiyallahu an berani, beliau berani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau menggantikan posisi Nabi sallallahu, mau dibunuh bunuh, berani sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seorang pendekar, dan kini beliau radhiyallahu an menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masalah keluarga ada. Artinya wajar ya kalau ada orang yang sempat tidak enakan ini dengan pasangan. Banyak yang mengatakan inilah garamnya hubungan rumah tangga. Ya, justru orang ketika tidak pernah ada masalah, justru tidak wajar gitu. Bahkan saya pernah membaca ini dalam surat Kabar, ya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Dan ini kejadian nyata. Di surat Kabar, satu kejadian, ada seorang wanita menuntut cerai suaminya. Kenapa? karena tidak ada masalah dalam rumah tangga. Jadi dingin, suaminya tidak pernah mempermasalahkan apa-apa, diam saja, tidak pernah ada masalah sama sekali, sehingga sampai istrinya bosan luar biasa, mengajukan khulul, cerai. Luar biasa, subhanallah. Artinya permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa, wajar, meskipun orang hebat sekalipun, meskipun orang calon penghuni surga ini, Fatimah radhiyallahu anha calon penghuni surga, Ali radhiyallahu anhu calon penghuni surga, orang yang betul-betul di lingkup terdekat, terjadi seperti itu, dan ini tidak mengurangi fadilah mereka karena kemanusiaan ini. Begitu. Baik, ini banyak pelajaran dalam hadis ini, disebutkan oleh Al-Kirmani, disebutkan juga oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah. Beliau mengatakan di antara pelajarannya, ya, ini bolehnya seseorang menggunakan nama yang bukan anak, nama panggilan. Abu Turab, beliau bukan ayahnya Turab atau ayahnya Debu, akan tapi panggilan ini diambil dari kondisi yang ketika beliau sedang tiduran kena debu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil beliau dengan sebutan Abu Turab. Ini boleh. Yang kedua, disebutkan bagaimana keakraban seorang mertua kepada menantunya, dan ketika melihat sebuah situasi yang wajar, gimana kita tidak paham Nabi SAW sudah tua, bijaksana, dan istri 9 menghadapi kecemburuan istri-istrinya sudah hatam itu. Dan beliau pernah punya istri 1, Khadijah radhiyallahu anha, punya anak banyak, punya anak laki, punya anak perempuan. Beliau dengan kebijaksanaannya, beliau tidak nambah kacau suasana, dan ini harusnya memang diteladani oleh para orang tua. Sehingga kalau kita perhatikan yang sangat memprihatinkan, ya, ketika ada masalah dan orang tua langsung campur tangan tetapi belum sempat mendengar dari dua sisi, maka jadilah bukan damai tapi intervensi, akan memperburuk, memperparah suasana. Pisah aja gitu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh seorang, ya Aba Abdillah, bapakku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Imam Ahmad, jangan dituruti. Kata orang tadi, tapi ya Imam Ahmad, wahai Aba Abdillah, Abdullah bin Umar, beliau nurut kepada bapaknya. Maka maksudnya Umar radhiyallahu an, ketika bilang kepada anaknya, ceraikan istrimu, nurut dia. Maka kata Imam Ahmad, kalau bapakmu seperti Umar, turutin. Tapi kalau tidak, jangan. Artinya, sebisa mungkin ketika ada masalah, dengar dan justru usahakan untuk didamaikan. Ini tentunya secara umum. Adapun memang ada masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir. Suami berkali-kali dinasihatin tidak mau sholat. Wal'iyadzubillah, bahkan salah satu pasangan terlibat dalam perzinahan. Wal'iyadzubillah. Ini sebagian masyayikh mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Artinya bisa pengkhianatan yang memang akan memberatkan masa depan. Intinya, kita katakan yang secara mayoritas masalah keluarga timbul ini adalah hal yang wajar. Ketika akhirnya perlu melibatkan keluarga besar, itu sebenarnya solusi untuk berdamai. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika ada masalah yang apa namanya runyam, hampir runyam, ya. Wa in khiftum shiqaq bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ketika kalian khawatir akan terjadi perceraian, maka masing-masing pasangan mengutus keluarga untuk membicarakan yang baik-baik. Kalau memang mereka berdua ingin lanjut, Allah akan mudahkan, kasih bimbingan. Nanti Allah akan bimbing mereka berdua. Ya. Akan tetapi ini kekurang dewasaan yang ada di tengah masyarakat ketika memang orang tua sering menjadi sebab maraknya perceraian ketika intervensi. Urusan dapur, urusan pakaian, urusan nafkah, sampai dalam hal yang sepelik apapun, terutama ketika berbicara tentang misalkan, mohon maaf, ini diantara contoh besarnya keturunan. Ya, kita sering mendengar ada orang belum diberi karunia anak, orang tua langsung pikirannya ini kayaknya ini begini, coba kamu pakai obat, coba ini periksa, coba segala macam. Kita katakan semua sebab untuk mendapatkan terbaik dan tawakal dilakukan, tetapi tanpa ada usaha yang menyudutkan, ini memberatkan sekali. Begitu. Yang kedua, seringkali misalkan pihak suami ketika ada masalah dengan istri atau istri bermasalah dengan orang tua, bahkan mertua, kurang bisa memposisikan, tidak menjadi penengah, atau minimal dia diam saja. Sehingga istri semakin terzalimi. Ini misalkan, ini beberapa kali terjadi, sehingga istri ini tidak bisa menjaga nama dirinya, apalagi menjaga nama suami. Sang istri juga sama. Ketika memang di satu sisi dia seorang wanita yang perasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini kita bahas untuk menjaga kebaikan, bukan untuk menyalahkan. Ya, ini hadis yang kita baca. Dalam hadis katakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Seorang wanita, kalau engkau berbuat baik kepada dia selama satu tahun, sepanjang abad istilahnya, kemudian melihat kesalahanmu, maka dia seolah lupa dengan kebaikan-kebaikanmu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tidak semua, tetapi inilah tabiat. Ditambah lagi, sekarang ini ada medsos, ada circle yang bisa dikatakan corona usu, ya, kawan-kawan yang jelek. Sehingga justru ada hasutan. Seorang wanita tidak pantas berteduh di bawah ayoman suami saja. Usahakan memiliki kemandirian. Artinya punya penghasilan sendiri, kemudian bisa menentukan keputusan sendiri. Di dalam rumah dia pun memiliki kepemilikan dan seterusnya. Intinya satu saat kalau seandainya memang akan pisah, sudah siap dan tidak perlu khawatir karena tergantung pada suami. Ini banyak sekali muncul pemikiran-pemikiran jelek yang membuat istri mulai tidak taat. Dan ini juga merupakan langkah juga. Suami kadang tidak sadar, akhirnya terjebak dalam situasi dia merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kita katakan kerusakan ini merupakan PR besar umat Islam. Ketika mereka ingin memperbaiki hubungan rumah tangga, maka cara yang paling tepat adalah meneladani rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kesuksesan itu tidak diukur dengan materi. Ya, saya pernah membaca dan saya pernah mendengar orang yang pernah sukses dalam karir. Dia mengatakan, saya ketika dalam kondisi puncak-puncak sukses karir saya, di situ saya justru menyadari bahwa rumah tangga saya sedang hancur-hancurnya. Lalu saya berpikir, untuk apa saya harus mengejar ini sementara dunia yang betul-betul saya jadikan pelipur lara di rumah tangga hancur. Saya pulang, saya mencari kebahagiaan bukan di situ, ternyata malah di luar. Saatnya saya harus berbenah. Dan ternyata kesadaran itu muncul setelah mengenal kajian Islam. Ya, di satu sisi saya pernah membaca seorang wanita yang mendapat hasutan syubhat, pemikiran yang tadi kita sebutkan itu, akhirnya dia bekerja, dia mencari penghasilan, dia ingin menunjukkan saya pun bisa tanpa harus diatur, disuruh. Akhirnya dia berani apa seperti itu, akhirnya pisah. Sampai akhirnya dia mengatakan satu saat, aku menyesal dan wahai kaum wanita, jangan terkena dengan penyakit, cukup saya sebagai korban. Kalian jangan mengikuti jejak kesalahan saya. Setelah akhirnya berpisah, setelah akhirnya dia punya segalanya. Akan tetapi kebahagiaannya tidak di situ. Rumah tangga adalah ibadah. Kita ingin menuju surga bersama dan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu nilai capaian. Kalau seandainya seorang hanya ingin mencari duit saja, maka alangkah bahagianya orang-orang anak konglomerat. Tetapi ternyata kita faham bahwa kekayaan yang hakiki terletak pada agama, kemudian pada hati. Orang bisa bahagia bukan karena apa yang dia dapatkan, karena orang yang sukses karirnya, sampai mereka mengatakan, saya kalau mau mobil dalam merek apa yang disebutkan itu, dia dapat itu. Dan memang itu merupakan lambang kekayaan. Ya, kita mungkin jauh dari keramaian dan hiruk pikuk persaingan bisnis, persaingan kekayaan. Tapi orang yang tahu itu betul-betul bagaimana rasanya jiwa ini merasa sempit ketika ada koleganya berhasil membeli yang baru, membangun yang ini, bahkan menunjukkan sesuatu, maka dia tidak bisa tenang. Persaingan itu ada. Tapi tidak di situ letak kepuasan dan ketenangan. Apalagi kalau sampai nyerempet pada masalah rumah tangga. Baik, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang bijak, memberikan hal yang memang ini wajar terjadi di tengah rumah tangga Muslim. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga mengatakan bolehnya seorang memiliki kunyah atau nama panggilan lebih dari satu. Ya, terkadang Ali radhiyallahu anhu lebih dikenal dengan Abul Hasan. Ya, Abul Hasan. Ayahnya Hasan dan Husain dan juga ada anak yang lain tetapi dikenal dengan Abul Hasan. Tapi beliau juga dipanggil Abu Turab dan tadi beliau disebut suka banget dengan panggilan itu. Kemudian disebutkan pula bahwa sebutan kalau datang dari orang yang terhormat, orang besar, disampaikan kepada orang yang masih istilahnya di bawahnya, maka biasanya orang yang kecil atau yang di bawahnya ini akan ridho-ridho saja. Dipanggil Aba Turab. Yang manggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikagumi, yang dihormati mertuanya, maka rata-rata tidak akan membantah dan ini merupakan hal yang rata-rata orang akhirnya akan terima sekalipun kelihatannya bukan pujian, tetapi dia akan justru suka dengan panggilan itu. Kemudian di sini juga ada keteladanan dari Ali radhiyallahu an. Apa keteladanannya? Disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika marah dengan Fatimah, beliau keluar dari rumah. Beliau keluar dari rumah agar menjaga tidak muncul sikap yang justru jelek. Yang disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, bahwa Ibnu Battal mengatakan, ini Ali radhiyallahu anhu tidak ingin nanti ada raddat fi'il atau ekspresi berlebihan membuat beliau ngomong atau tindakan. Zaman sekarang apalagi sebagian orang yang tidak bertakwa kepada Allah mengatakan, oh itu KDRT. Kekerasan. Kekerasan apa itu? Pukul kah? Bukan. Ternyata kata-kata kasar sedikit langsung dinilai kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata dia apa segala langsung tersinggung kemudian. Kita katakan perceraian itu akan merugikan setiap pasangan. Terlebih apabila sudah memiliki keturunan. Dan yang akan bahagia adalah syaitan. Itu yang pertama. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika iblis menancapkan singgasananya di atas air, kemudian dia akan utus ba'atha sarayahu, utusan-utusannya, ayo nyebar, goda manusia semua. Ya'ti ahaduhum fayaqul, qad fa'altu kadha wa kadha, aku sudah membuat ini, godaan ini, membuat dia seperti ini. Kata iblis kepada setan itu, "Ma fa'alta syai'an." Kamu tidak melakukan satu prestasi. "Hatta ya'ti ahaduhum fa yaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi." Sampai datang setan mengatakan, salah satu setan laporan, "Aku tidak biarkan dia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dengan pasangannya." Maka dalam hadis dikatakan, "Fayudnihi minhu wa yaqul hadhi au anta anta." Dikatakan, maka setan memberikan tempat dia yang terhormat, didekatkan, kemudian dikatakan, "Kamu memang hebat, inilah prestasi yang sungguhnya." Jadi ketika ada pasangan yang terpisah dari istrinya, dari suaminya, setan yang paling diuntungkan itu, karena dia berhasil menggoda manusia. Maka kita katakan, ini ibadah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Dan kita tahu, kita dirongrong oleh musuh yang dekat dengan kita. Kita akan dirusak. Maka mestinya kita waspada. Kalau kita tahu dan kita sadar itu, maka tidak akan segampang-gampangnya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, termasuk seluruh rumah tangga kaum muslimin. Baik. Ini di antara pelajaran yang disebut dalam hadis yang pertama, ya. Dan semoga kita kembali berdoa, Allah menjaga keutuhan rumah tangga kaum muslimin. Sedih sekali kita, ya, sedih sekali ketika terdengar ada perceraian, perpisahan, terlebih lagi ketika mereka sempat dikenal seperti baik, bahkan kebaikannya, keharmonisannya dipertontonkan di depan medsos, sedang gendong-gendongan, makan bersama, lagi piknik, pergi, bercanda. Nah, ini ada dua malhudhah atau dua catatan. Yang pertama, kenikmatan itu dijaga, disyukuri, bukan dipamerkan. Ya, bahkan ini disebutkan sebagian ulama, min khawarimil muru'ah, termasuk yang bisa merusak kehormatan seseorang. Ini istri bukan tontonan lain. Ini istri untuk ibadah. Bukan justru dijadikan sebagai tontonan kita sedang ngapain, sedang apa. Ya. Yang kedua, selain ada orang hasad nanti. Yang kedua, tidak sedikit orang yang justru menunjukkan itu untuk menutupi hal yang sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Sedang musuhan. Tapi orang mungkin sudah mencium ini kayaknya tidak baik-baik saja. Akhirnya dia ingin menunjukkan di depan orang dia sedang harmonis. Ini kadzib. Ini bohong. Ya. Bagaimana sungguhnya? Sungguhnya atau yang seharusnya seorang menggunakan syariat. Ya, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Suami memperlakukan yang baik. Kemudian istri pun menghormati dan seterusnya. Ya, baik. Tidak ada yang paling baik kecuali orang yang menggunakan syariat, orang yang betul-betul minta kepada Allah dan mempelajari, dan kapan dia betul-betul bersikap bijaksana. Allah

tibalahu minha, baik-baiklah minta kepada Allah rezeki di dunia. Karena setiap orang sudah dituliskan catatan rezekinya dalam takdir. Baik. Ini kita sering dengar hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yunfakhu fihi ar-ruh wa ya'maru wa yu'maru bi arba'i kalimat." Ya. Allah menciptakan manusia 40 hari, gumpal darah, sekerat daging, kemudian akan ditiupkan ruh, kemudian malaikat akan thumma yub'athu ilaihi malak, akan dikirim malaikat, kemudian diperintahkan untuk menulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Gimana nih nanti jatah rizkinya berapa, nanti matinya kapan dan bagaimana, kemudian nanti kerjaan dia baik atau jelek, kemudian nanti dia termasuk orang celaka atau orang yang bahagia. Dicatat semuanya selesai. Rizki tidak ada yang meleset. Maka dalam hadis ini dikatakan, baiklah, mintalah yang baik, atau carilah dengan cara yang baik untuk mendapatkan jatah rizkimu. Masing-masing sudah ada catatannya. Intinya para ulama menyebutkan hadis ini, jangan terlalu memberatkan, menforsir sampai lupa zikir, sampai merupakan hak badan, sampai tidak memperdulikan yang halal dan haram ketika mencari rezeki. Orang mengatakan, zaman sekarang cari yang haram susah, kok masih kamu bilang cari yang halal? Itu berangkat karena ketidakyakinan kita kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq, yang memberi rizki dan betul-betul maha kaya dan maha pemberi rizki. Orang yang tidak percaya dan tidak beragama atau tidak yakin kepada Allah saja, dia yang sangat digalau-galaukan, ya, frustasi karena tidak bisa cari. Padahal Allah SWT tentukan itu, ya, burung yang tidak memiliki pikiran saja Allah kasih rizkinya, masa kalah dengan burung kita? Artinya sesuatu yang sudah Allah jaga dan pastikan dalam Al-Quran, ya, kita punya jatah rizki, maka tidak akan meleset. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Jibrila alqa fi ru'i." Dalam riwayat, "Inna ruhal Qudus nafatha fi ruhi aw fi ru'i." Jibril menghembuskan, memberikan wahyu kepadaku dalam jiwaku, "Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha." Sungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai menyempurnakan umurnya. Wa tastawiba rizqaha, dan dia akan genapkan semua jatah rizkinya. Kalau orang meninggal berarti rizkinya sudah habis. Kalau belum, jangan khawatir. Masih ada jatah, makan-makan gitu. Fattaqullah, kata Nabi SAW. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Minta apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla rizkinya dengan cara yang baik. Ya. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq an yatlubahu bi ma'siyatillah. Jangan sampai ada sebagian dari kalian karena merasa ini rizki kenapa enggak datang-datang, akhirnya dia mencari dengan cara yang maksiat, dengan cara yang haram. Fa inna Allaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Rizki yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan taat kepada Allah. Kalaupun ada orang serakah, dia sikat sana sikat sini, menzalimi sana, menggasak dengan kekuatan, dengan bayaran, dengan segala macam, ingin menguasai perusahaan, tanah, rumah, kendaraan, harta, jabatan, semuanya. Maksimalnya dia hanya akan mendapatkan yang sudah Allah takdirkan. Tidak lebih. Dan terbatas. Kalau orang pernah punya pengembangan sini, pengelola tanah ini, sampai seluas apapun, duit sebanyak apapun, mati, gak dibawa semuanya. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan, yaqulu ibnu adam mali mali wa laysa lahu min malihi illa ma akala fa afnah wa ma labisa fa ablah aw tasaddaqa fa amdha. Banyak orang bilang, ini semua hartaku,
Padahal hakikat harta dia adalah yang dimakan.

0: sampai habis, yang dipakai sampai usang, atau yang dia sedekahkan nanti sedekahnya bisa membawa dia atau diketemukan di akhirat nanti. Sisanya wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, yang selain itu ditinggal jadi warisan. Artinya kita bangga dengan rumah yang sampai 7 lantai, mati jadi warisan. Ya, kecuali kalau memang dia sedekahkan, dia wakafkan, atau dia berikan untuk maslahat kaum muslimin. Itu pun bukan ketika mau mati baru dia kasihkan. Intinya, orang sudah ditentukan rizkinya, bukan berarti dia tidak boleh untuk bekerja. Bahkan ini tanggung jawab, terutama seorang laki-laki, pimpinan keluarga. Tidak kerja, istrinya yang kerja, lalu dia nganggur di rumah, dia yang cuci piring, yang ngepel rumah. Ini kebalik dunianya. Ya. Jadi tanggung jawab dia memberikan nafkah, menunjukkan kepemimpinan dalam rumah tangga, dia yang tanggung jawab. Ya, dia tanggung jawab. Nah, kemudian Allah akan memberikan rizki, ada pintu dan sebabnya. Memang tetap pintu tawakal tidak dinafikan. Akan tetapi yang dikritik dalam hadis ini, orang tidak boleh terlalu terbelenggu dengan kepentingan dunia, sampai tidak perhatian dengan dirinya sendiri. Ya, dan semoga Allah SWT memudahkan rezeki kita semua. Baik, ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, hadis yang ke-158 dan 159. Hadis ini hampir sama ya, cuman ada tambahan pada hadis yang 158. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di sini huruf-huruf periwayatnya Hamim Imam Ahmad, Khad artinya Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Tab artinya At-Tabarani, kemudian Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diundang datengin dan jangan menolak hadiah dan jangan memukuli kaum muslimin. Baik. Hadis yang berikutnya disebutkan qaf, ini artinya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibu hadhihi ad-da'wata idza du'itum laha, penuhi undangan-undangan ini kalau kamu memang diundang untuk mendatanginya. Ya, hadis ini berkaitan dengan undangan dan kita diminta untuk menghadiri kalau sudah diundang. Kemudian para ulama mengatakan, ini sebagian ya, tidak semua, dan khilaf ada. Apa hukumnya ketika seorang diundang untuk makan? Karena undangan ini bukan undangan sholat, ini bukan juga undangan untuk berdakwah, tapi undangan makan di sini. Maka dalam hadis dikatakan, idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha ursan kana aw nahwah. Ya, disebutkan apabila salah satu di antara kalian diundang untuk walimah, artinya undangan makan, maka hendaklah dia datang. Entah itu walimatul urus karena pernikahan atau karena yang lain. Dan walimah itu artinya makan-makan. Tidak harus walimah itu pernikahan. Ada orang yang memiliki kebiasaan makan di hari Jumat, atau makan di malam hari, atau tasyakuran, atau ya memang jamuan makan biasa. Maka apabila kita diundang, maka kita pun hadir. Itu hukum asalnya. Sebagian ulama seperti madzhab Zahiriyah mengatakan wajib. Wajib, dosa kalau tidak datang. Kemudian jumhurul ulama mengatakan, dibedakan dulu ini. Walimatul urus atau pernikahan. Kemudian yang kedua, walimah atau undangan makan yang lain. Nah, kalau yang walimatul urus, betul-betul penekanannya kuat banget. Penekanannya kuat banget. Kalau walimah yang lain tidak. Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan, kalau walimatul urus, wajib hadir. Kalau walimah yang lain, sunnah. Ini menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian beliau mengatakan, kenapa walimatul urus wajib? Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang tidak hadir dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, syarru ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu adalah makanan walimah. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena yang sering terjadi, orang-orang miskin, dia sampai datang, atau minimal dia lihat, oh malah gak diundang. Tetangganya tahu ini ada acara kayak mewah nih, sudah pasang-pasang apa rias apa segala macam, ternyata nggak ada undangan gitu. Benar dia pengen tuh kecipratan makannya atau apa, nggak diundang. Sementara orang yang kaya malah jauh, dia malah nggak apa-apa kalau nggak diundang, ternyata malah diundang gitu. Maka kata Nabi SAW, faman lam yujibid da'wata faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang diundang terus tidak datang, maka dia telah bermaksiat membangkang perintah Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian walimah ini lebih ketat apa namanya perintahnya ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini yang 159 ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan ini. Beliau kemudian di akhir hadis ini mengatakan atau diriwayatkan, wa kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil 'ursi wa ghairi al-'ursi wa huwa sha'im. Dan Abdullah bin Umar setelah mendengar dan meriwayatkan hadis ini, beliau menghadiri setiap undangan, apakah itu walimatul 'urus atau walimah yang lain, baik beliau dalam keadaan berpuasa atau tidak berpuasa, karena beliau tahu ini hak orang yang undang begitu. Kemudian kenapa kok beliau kadang puasa kadang tidak puasa ketika memenuhi undangan? Dalam hadis lain dikatakan, faman kana sha'iman falyusalli wa man kana muftiran falyakul. Kata Nabi SAW, ketika diundang makan dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, makan. Ketika dia berpuasa, datang tidak apa-apa dan dia nanti mendoakan. Mendoakan orang yang ngundang. Dan memang sebagian ulama mengatakan kewajiban itu tidak sempurna kalau dia tidak datang sambil makan. Kalau seandainya dia datang kemudian datang tok begitu, akan membuat kehadiran dia tidak sempurna. Dalam mazhab zahiriyah dia hadir itu ya wajib makan, tetapi jumhur ulama mengatakan kehadiran itu sunnah. Masa makan menjadi wajib? Enggak juga ya, makannya pun sunnah. Hanya kita lihat ketika undangan itu khusus, maka undangan itu semakin menekan untuk dihadiri. Tapi kalau undangannya umum, undangan umum maksudnya, ayo semua angkatan ini hadir, semua jemaah masjid hadir, semua teman-teman yang kerja di kantor ini hadir, civitas. Ini namanya undangan umum. Tapi undangan khusus pakai nama. Apalagi ngomong langsung. Jangan sekarang, mohon maaf, undangannya hanya menggunakan ini. Tapi kalau seandainya itu khusus, maka ini lebih mendapat perhatian daripada undangan umum. Meskipun dicetak, tapi asal nama aja, di absen di nama panggilan seret gitu. Tapi kalau orang kenal deket benar, awas yang gak datang, sampai kayak begitu, maka ini undangan khusus. Yang kedua, ketika dia sampai sana, lalu dia mendapati hidangan si orang tua pengundang, atau istilah mereka, istilah kita namanya sahibul hajah ya, yang undang, dia kecewa kalau kita tidak makan hidangannya. Maka kalaupun dia sedang berpuasa, sebagian ulama mengatakan dia berbuka lebih afdal. Ya, tapi kalau seandainya undangannya umum dan dia berpuasa pun tidak ada yang ngerti gitu, maka dia lanjutkan puasa tidak apa-apa. Kalau seandainya puasa yang dia lakukan wajib karena dia mengqadha atau puasa nazar atau apa, lalu dia datang ke sana, ada undangan afwan, ana tidak makan karena ana sedang puasa wajib, maka ini tidak masalah, ma'zur. Baik, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan dua hadis ini, bahwa undangan makan apapun ditekankan untuk dihadiri kalau mencukupi syarat. apa mencukupi syarat itu? Kalau seandainya memang pantas untuk dihadiri. Disebutkan diantaranya ketika beliau mengatakan ini, beliau mengatakan, kalau, dan beliau mengatakan ini syaratnya itu ada kisaran 20 ya. Beliau mengatakan ada kisaran 20. Di antaranya tidak ada yang haram di situ. Tidak ada yang haram. Artinya kalau ternyata ada minum khamr, mendengarkan musik, campur baur laki perempuan, maka hukum asalnya dia tidak wajib untuk menghadiri sesuatu yang memang ada pelanggaran syariatnya. Maka kewajiban untuk hadir tidak ada. Bahkan kalau perlu jangan hadir, begitu. Kemudian di antara syaratnya pula, undangan itu umum, bukan dikhususkan untuk yang kaya aja. Ya, yang kaya yang diundang, anak miskin, orang miskin tidak diperdulikan. Nah, kalau kayak begitu mending tidak didatengin. Ya, yang ketiga disebutkan bahwa undangan itu tidak lebih dari 3 hari. Ini ada hadis, meskipun hadisnya lemah, dan ini dipakai oleh sebagian ulama ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ta'amu awwal yaumin haqqun wa ta'amul yaum wa ta'amu yaumil tsani sunnatun wa ta'amu yaumil tsalitsi sum'atun faman sam'a sam'a Allahu bih." Ya. Makanan walimah atau jamuan makan itu di hari pertama ini memang merupakan hal yang perlu dipenuhi. Kalau seandainya jamuan makan itu berlanjut sampai hari kedua, maka kita datangin pun tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 3 hari berturut-turut terus ngadakan ini jangan-jangan karena orangnya pengen bangga-banggaan dengan acaranya, pengen membanggakan. Maka barang siapa yang pengen mencari pujian orang, Allah nanti akan hukum dia dengan dipermalukan di depan orang, begitu. Tapi hadis lemah, tidak disebutkan. Kemudian yang kedua, para ulama pun mengatakan kalau memang ternyata kenalan dia banyak dan tidak bisa dikumpul dalam satu hari, dia perlu ada teman kantor, ada teman ngaji, ada teman seperjuangan, ada teman apa segala macam, dan tidak mungkin dikumpul dalam satu hari, maka tidak mengapa seandainya dia harus sampai lebih 3 hari. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian termasuk di antara yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, di sana ya, yang undang itu adalah seorang misalkan muslim, mukallaf, sudah dewasa, kemudian rasyid, artinya bijak dan berpikir, ya, artinya memang kehadiran itu menghadiri undangan yang betul-betul diharapkan, bukan sekedar alasan gitu aja gitu kan, tapi memang dia kehadirannya betul-betul diharapkan. Baik, yang jelas ini yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dari intisari hadis undangan untuk walimah. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz ini, wala taruddul hadiyah, jangan engkau tolak hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Dan hadiah ini dalam hadis bisa menjadi sebab kasih sayang, cinta, perhatian dan hubungan baik. Nabi SAW menyatakan tahadu tahabu, saling memberikanlah hadiah, nanti kalian akan bisa saling mencintai. Kok ada orang kasih hadiah ditolak begitu? Maka tidak pantas. Nabi SAW menyatakan yang sunnah kamu terima, begitu. Baik, kecuali memang ada beberapa hadiah yang tidak pantas diterima. Contohnya pejabat. Ya, pejabat tidak boleh menerima hadiah dari bawahannya karena jabatan itu namanya hadiyatul ummal, sogokan. Ya. Nabi SAW ketika mengutus Abdullah ibn Lutbiyah untuk menjadi pegawai pengumpul zakat, ternyata ada orang bilang ini untuk antum ya. Ah, lalu dia laporan kepada Nabi SAW, hadza li wa hadza lakum, hadza li uhdiya ilayya. Kalau yang ini bukan untuk kalian ana setorkan, tetapi ini orang-orang kasih hadiah saya. Nabi SAW menyatakan, kenapa ada orang begitu-begitu? Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi fayanzur ayuhda ilaihi amla. Kenapa dia tidak duduk aja di rumah, tidak usah ambil tugas dan pegawaian ini, nanti dilihat apakah dia betul-betul masih dapat hadiah dari orang-orang. Artinya Nabi SAW ingkari. Kamu bilang ini dihadiahkan karena kamu. Bohong. Kamu itu dapat hadiah karena kamu sebagai seorang petugas pengepul zakat. Seandainya bukan, maka kamu tidak akan disogok sama orang-orang itu. Gitu. Kalau seandainya engkau duduk di rumah ibumu, tetap aja orang-orang ngasih hadiah kepada kamu, padahal kamu bukan seorang pegawai, berarti memang hadiah itu adalah hadiah benar murni. Nah, kalau kayak begitu nggak apa-apa. Contoh seorang pejabat. Seorang pejabat terima hadiah dari kawan kecilnya yang memang dari sejak kecil sebelum dia jadi pejabat, dia sering dia tukar-tukar hadiah. Ramadan, menjelang lebaran, kasih parcel. Dan dari dulu seperti itu sampai akhirnya kawannya sudah jadi pejabat dan temannya masih tetap sayang itu. Dia pengen kasih hadiah bukan karena jabatannya, tetapi karena dia akan kasih seperti kawannya. Tidak apa-apa. Karena itu bukan disebabkan oleh jabatannya. Baik, cuman An-Nawawi rahimahullah mengatakan ini syaratnya tidak boleh lebih banyak ini hadiahnya dari kebiasaannya. Kebiasaannya ngasih cuman makanan desa aja karena hadiah lebaran. Begitu dia jabat ngasih hadiahnya emas. Wah, ini berarti dilebihin karena jabatannya. Begitu. Nah, intinya memberi hadiah dan saling menerima merupakan hal yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang, hubungan akrab dan seterusnya. Termasuk tadi yang kita sebutkan itu, saling mengunjungi, diundang datang, itu merupakan bentuk ketawaduan. Orang kalau ngundang terus didatengin, seneng, bahagia banget tuh. Ngadakan acara apa, tahu-tahu temannya datang, bahagia sekali. Bahagia, datang. Dan lambung tawadu, Nabi SAW tidak pernah menolak ketika diundang. Meskipun yang undang orang miskin, bahkan satu saat beliau datang ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tikarnya saja sudah menghitam oleh Anas bin Malik, dikuyur air, kemudian dibersihkan begini. Nabi SAW naik di atas tikar yang sudah tua dan sampai apa istilahnya hampir rusak. Nabi SAW salat di situ. Ini lambang ketawaduan. Dan ini barangkali antum pernah dengar cerita Syekh bin Baz rahimahullah, seorang yang betul-betul tawadu, diundang makan oleh seorang penduduk Yaman. Padahal penduduk Yaman ini bilang, ketika beliau mengatakan kebiasaannya, "Al-yawm al-asha indana." Nah, hari ini makan malamnya di rumah saya, Syekh, gitu. Padahal dia ingin hanya memberikan basa-basi. Orang Yaman biasa basa-basi, kalau mau makan ayo silahkan sama saya apa segala macam. Ternyata ketika beliau basa-basi dengan Syekh bin Baz, Syekh bin Baz bilang, "Siap insyaallah. Tapi makanya jangan berlebihan ya. Makanan biasa yang kalian makan di rumah tiap hari apa itu?" Iya, katanya. Tapi kaget banget nih Yaman. Ih, ini Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, mufti, pimpinan mufti yang dekat dengan raja. Ya, ternyata mau nerima undangan ana. Ana siapa gitu. Bingung dia, ini orang Yaman nih bingung. Wah, ana cuman basa-basi kok malah datang beneran. Kemudian ternyata Syekh bin Baz bilang, "Ana mau datang, cuman jangan takalluf." Takalluf itu harusnya ngerepotin, sampai beli ini, sampai ini. Enggak, masakan rumah yang biasa sehari-hari. Siap, Syekh. Baik, yang kedua, kamu ikut saya dulu sebentar ya. Saya ada urusan, nanti setelah itu langsung ke rumah kamu. Iya, ternyata orang yang tambah kaget, karena urusan yang dimaksud, Syekh bin Baz mau ngisi pengajian di istana. Akhirnya pengajian di depan para pejabat. Umara, kajian, habis sholat isya, kemudian Syekh bin Baz diajak makan sama waktu itu Amir Abdullah sebelum menjadi raja. Ya, Syekh makan dulu di sini sekalian. Enggak, kata Syekh bin Baz, ana sedang dipanggil makan sama salah satu kenalan ana. Kata orang yang itu, matilah saya. Beliau ditawarin makan di istana, kemudian ditolaknya karena menerima undangan rumah saya. Ini ada apa di rumah saya gitu. Tapi setelah itu Syekh bin Baz pulang sama orang ini ke sana, makan sebentar, salat, habis itu pulang. Kata orang Yaman itu, Masya Allah Syekh bin Baz, luar biasa. Seorang figur yang tawadhu luar biasa. Ya, dan itu tidak akan beliau lupakan, katanya. Ini lambang ketawaduan. Kalau orang bisa seperti itu, ya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, yang terakhir dikatakan dalam hadis ini, wala tadribul muslimin, jangan engkau memukul orang Islam, artinya menzalimi mereka. Tidak salah, kenapa harus dipukul? Ini terutama berkaitan dengan pemerintah di sini. Dikatakan, la tu'aqibhum wala tu'adibhum, jangan engkau hukum mereka kalau mereka tidak bersalah, karena ini zalim. Nah, jadi larangannya berkaitan dengan orang-orang yang memang terbiasa menghukum. Ya. Adapun orang yang tidak nurut dan berhak untuk mendapat hukuman, maka itu yang memang tidak masalah, mereka berhak untuk mendapatkannya. Begitu. Baik, barangkali ini yang dapat kita pelajari. Hadis kelima, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini Ustaz, dan Masya Allah satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama, dan begitu banyak faedah yang dapat kita ambil, terutama dengan faedah yang diceritakan oleh Ustaz tentang Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Baik, khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu di 0218236543, dan kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
1: Baik, Pak Ali di Pasar Minggu. Silakan Pak Ali.
2: Ya, mengenai kurban, apakah boleh hukumnya kalau saya tidak membagikan daging, tetapi saya masak, kemudian tetangga saya undang ke rumah, sehingga terjadi keakraban, kemudian interaksi, dan sebagainya. Yang kedua, terjadi fenomena. Kurban itu kan pribadi, tapi dia pakai duit negara. Nah, ini hukumnya gimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazilan libanyanikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan.
0: Baik, jawabannya yang pertama boleh. Ya, dan itu namanya bagi. Ya, bagi itu tidak harus datang ke rumahnya dalam bentuk makanan mentah atau matang, kemudian kita kasih. Tapi juga bisa dalam bentuk makan bersama, kita undang, dan ini tidak menyelisihi perintah yang sunnah ya. Dalam Al-Quran dikatakan, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. Dalam ayat yang lain dikatakan, وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Ya, makanlah sebagian dari hewan sembelihan itu, kemudian berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Kemudian ada nukilan dari Ibnu Abbas, dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan yang kalau bisa kita bagi hewan sembelihan ini, ada yang kita makan sendiri, ada yang disedekah sendiri, kemudian ada yang kita hadiahkan. Artinya tidak mesti sedekah kepada orang miskin, akan tetapi diberikan kepada orang yang mampu, cuman bentuknya hadiah. Makanya tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua, Anda tidak tahu, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Pasar Minggu. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kita angkat berikutnya, pertanyaan kedua, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Anda yang khotbah Islam azanillahu wa iyyakum yang ingin bertanya di 0218236543 atau Anda dapat kirimkan yang Anda melalui chat WA. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mana yang lebih afdal Ustaz, berkurban satu kambing dengan atas nama suami dan keluarga atau berkurban kambing satu dengan cara bergantian tiap tahun? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Baik, wallahu alam. Yang sunnah adalah seorang suami sebagai kepala rumah tangga dia berkurban. Kalau seandainya dia mampu. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana ar-rajulu 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi 'anhu wa 'an ahli baitihi fayat'amuna wa yut'imun. Beliau mengatakan dulu seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyembelih satu kambing untuk dia dan keluarganya, maka mereka makan bersama dan memberikan sedekah untuk orang lain. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara, kata Abu Ayyub, sampai kamu lihat orang-orang sekarang bangga-banggaan, maka kamu bisa melihat sekarang bagaimana mereka berlomba-lomba banyak-banyakan gitu. Tapi hukum asalnya dulu mereka hanya cukup satu rumah satu kambing, dan ini diberikan kepala rumah tangga. Tapi kalau seandainya kepala rumah tangga tidak bisa atau terbatas, kemudian istrinya mampu, maka tidak mengapa juga. Tidak mengapa. Dia menyembelih dan nanti konsekuensinya kalau kita tahu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, dan seterusnya yang berlaku untuk suami, nanti kalau yang berkorban adalah istri, maka istri yang tidak memotong rambut tidak boleh melakukan itu tadi. Ya, potong kuku, potong rambut dan semacamnya. Adapun seandainya dua-duanya bisa, maka wallahu alam yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih sendiri. Ya, beliau menyembelih sendiri untuk keluarganya. Dan itu wallahu alam yang tadi kita juga sebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, kepala rumah tangga, dan ini yang difatwakan para ulama, kepala rumah tangga dia menyembelih untuk dia dan keluarganya dan itu sudah cukup. Ya. Keabsahan memang satu kambing itu untuk satu orang, tetapi pahalanya bisa untuk keluarganya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan dua ekor kambing, yang satu untuk beliau dan keluarganya, satu untuk umatnya. Beliau dan umatnya yang belum bisa untuk berkorban, menunjukkan bahwa dalam rumah tangga satu kambing cukup. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, dipersilakan. Baik, terputus kembali. Nah Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz yang akan kita angkat dari penanya kita di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana kan dengan undangan pengantin, ya undangan pernikahan maksudnya Ustaz, yang banyak, yang belum banyak mengetahui harus pisah antara ikhwan dan akhwat. Apakah tetap kita menghadiri Ustaz undangan pernikahan yang seperti ini? Sekurang Ustaz, silakan Ustaz.
0: Afwan, ya Anda pahami, kalau seandainya ada undangan yang tidak terpisah ya, campur, ikhtilat. Ini yang di, kalau seandainya terpisah, alhamdulillah. Ya, kalau ada undangan terpisah laki dan perempuan, maka itu hukum asalnya. Dan itu yang disesuaikan dengan syariat. Kalau seandainya tidak dipisah, campur, ikhtilat laki dan perempuan. Nah, wallahu alam, masyayikh mengatakan ini kemungkaran dan boleh untuk tidak dihadiri. Kalau dia ingin menghadiri, tapi dengan memilih waktu, lebih diawalkan atau diakhirkan, dan tetap menjaga pandangan dan berusaha untuk tidak bercampur, maka itu yang afdol. Ya, tapi kalau seandainya dia ingin lebih selamat dan tidak hadir, tidak berdosa dia. Tidak berdosa, dan nanti dia bisa cari waktu yang lain. Ya, di hari yang lain, sehari sebelum, atau sehari sesudah, atau bahkan dia tetap kirim hadiah, dan seterusnya, kemudian minta maaf ketika terlambat atau mendahului karena ada kegiatan, misalkan, maka insya Allah ini juga tidak mengurangi perintah dalam syariat. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui chat WA yang telah dibacakan dan dijawab oleh Ustaz jawabannya adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, ikhwah sekalian, berbicara tentang sunnah di rumah tangga, kita hanya tahu bahwa keluarga harmonis, keluarga yang mengikuti sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memperlakukan keluarganya dengan baik. Dan aku adalah terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Maka orang yang baik dan ingin mengikuti yang baik, dia adalah orang yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Termasuk ciri baik adalah perhatian. Dan perhatian itu diberikan juga terkadang dengan hukuman. Tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak menjaga pergaulan, dan seterusnya. Maka di situ akan dituntut ketegasan, kebijaksanaan, dan perhatian seorang kepala rumah tangga kepada pasangan, kepada anak, dan seterusnya. Perhatian seorang istri untuk mengingatkan suami ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan syariat, bahkan melakukan tindakan yang salah. Ini juga merupakan bentuk ta'awun dan tugas yang sama-sama diemban setiap individu muslim. Semoga dengan mengenal sunnah, kita akan semakin harmonis dan semakin terjaga biduk rumah tangga sampai Allah ridha. Kemudian kita bisa menghadap Allah dengan dikumpulkan dalam surga yang sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.H. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di yaumil hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sop pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
10: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Sampurasun. Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peuting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, radio roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.
1: Aqimis salata liduluki asy-syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda.
2: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Taubat nasuha.
8: Taubatun nasuha.
7: Taubat yang sebenar-benar taubat.
8: Taubat yang

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Raja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzallahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yadi sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Shalawatu rabbi 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Jami Al-Barakah, kemudian para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita bahas sebelumnya awal dari unsur yang kedua yang menyebabkan sebuah muamalat menjadi muamalat yang tidak dibolehkan dan hasilnya menjadi hal taharam, yaitu

Telah kita katakan sebelumnya bahwa gharar adalah apa itu gharar? Majhulul aqibah. Majhul tidak jelas, tidak diketahui al-aqibah akhir daripada akad tersebut. Akadnya tidak jelas dari awal. Ya. Dinamakan dengan gharar. Apa beda gharar dengan qimar? Gharar dalam akad jual beli, qimar dalam bukan jual beli. Dia diikatkan, dikaitkan dengan sebuah peristiwa. Bila peristiwa tersebut terjadi, menjadi hak milik dia uang orang lain atau sebaliknya. Ini dinamakan dengan qimar atau perjudian. Maisir, apa bedanya dengan qimar? Mana yang lebih umum, qimar atau maisir? Lebih umum, maisir. Seluruh qimar termasuk bagian dari maisir. Tapi bagian dari maisir ada yang tidak termasuk dengan qimar. Ya. Contoh maisir yang bukan bagian dari qimar, permainan yang melalaikan dari mengingat Allah dan dari sholat. Ini juga termasuk maisir, tetapi dia bukan qimar. Kalau qur'ah atau undian, boleh atau tidak? Boleh. Pada dasarnya boleh. Dia menjadi tidak boleh bila dia digunakan. Dia hanyalah wasilah. Perantara, sebuah sarana, bila digunakan untuk yang benar, boleh. Namun bila digunakan untuk menghilangkan hak orang lain, undian ini hukumnya tidak boleh. Juz'iyatnya, bagian-bagian terkecilnya, kasus-kasusnya nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Kemudian, apakah gharar mutlak diharamkan? Tidak. Berbeda dengan riba. Riba mutlak diharamkan, gharar tidak. Gharar yang nisbahnya besar dalam akad, tinggi gharnya, maka dia diharamkan. Gharar yang sifatnya kecil, tidak masalah dan telah kita sebutkan contohnya. Satu. Apa contoh pertama? Jual beli mobil yang kita tidak tahu isi underdeal mesinnya, kita tidak tahu spare part bagiannya, tidak tahu kita kan satu persatu, maka ini gharornya sedikit dan hukumnya dibolehkan. Kapan lagi gharor dibolehkan? Bila dia mengikut dalam sebuah akad dan bukan terpisah, seperti dalam contoh jual beli janin. Bila janinnya yang masih dalam perut induknya dibeli, mengandung unsur gharar dan tidak boleh. Tapi kalau dibeli induknya yang bunting, boleh. Karena gharar di sini, ia mengikut dan statusnya mengikut, boleh. Kapan lagi gharar dibolehkan? Dalam akad? Hadiah. Dalam akad jual beli, gharar dilarang. Tapi dalam akad tabarruk, berderma atau hadiah atau sedekah, gharar dibolehkan. Setiap kita bersedekah atau memberikan hadiah, terkadang hadiah yang kita berikan tersebut tidak diketahui oleh orang yang menerima apa bentuknya. Ini kan gharar sebetulnya. Tetapi karena dia dalam akad hibah dan hadiah, maka gharar ini dibolehkan. Sekarang kita lanjutkan dengan hikmah pelarangan jual beli gharar. Hikmah bukan illat. Perlu diingat bahwa hikmah bukan illat. Tidak bisa kita katakan bahwa ini hikmah ini adalah illatnya. Hikmah adalah terkadang ada dia di dalam hukum, terkadang tidak. Berbeda dengan illat.
Kalau illat ada dia, ada hukum. Tidak ada illat, hukum tidak ada. Ya, untuk lebih contohnya seperti yang biasa, illat bolehnya qasar salat yang empat adalah safar. Hikmahnya raf'ul masyaqqah, yaitu meringankan beban orang yang sedang safar, yang telah mendapatkan masyaqqah, keberatan, berat dalam safarnya beban, maka diringankan dengan cara sholat yang empat menjadi dua. Ini hikmah masyaqqah, ini raf'ul masyaqqah, sedangkan safar adalah illatnya. Tidak boleh mengqasar sholat kecuali dalam safar. Bila tidak ada safar, tidak ada qasar. Ada safar, baru ada qasar. Berbeda dengan hikmah. Hikmah terkadang tidak ada, hukumnya pun ada. Orang dalam keadaan safar, dia boleh mengqasar sholat, sekalipun dia tidak merasa berat perjalanannya. Perjalanan jauhnya sangat indah, sangat mengenakan, dan menyenangkan. Apakah dengan demikian, tidak boleh dia mengqasar? Tidak boleh dia membatalkan puasa? Tidak. Karena masyaqqah bukanlah illat, tetapi dia adalah hikmah. Maka hikmah tidak bisa kita kaitkan hukum dengan ini menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama kita. Bahwa ta'lil bil hikmah, menetapkan hukum dengan hikmah, maka tidak dibolehkan. Hikmah terkadang kita ketahui, terkadang tidak. Terkadang kita ketahui, terkadang tidak. Berbeda dengan illat. Bila tidak kita ketahui, maka illat hukum tersebut adalah ta'abbudi, amalan tersebut. Hikmah pasti ada. Ya. Hikmah pasti ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim, maha bijaksana, sehingga apapun yang disyariatkan oleh Allah, pasti di sana ada maslahatnya bagi manusia. Hikmah dilarangnya kita melakukan jual beli gharar tadi, apa hikmahnya? Apa tujuannya? Maksud dari syariat melarang kita jual beli seperti ini? Tidak cukup hanya keredoan di antara penjual dan pembeli untuk sahnya jual beli mereka, tapi keberadaan gharar akan menafikan sahnya jual beli tersebut. Pertama, bahwasanya jual beli yang mengandung unsur gharar itu merupakan bagian dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah telah melarang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Bila Anda lakukan dengan jual beli yang ada unsur gharar, akan ada salah satu pihak yang mendapatkan harta yang lain dengan cara yang batil. Ketika barang tidak jelas, tidak diberitahukan barangnya apa, tapi dia hanya mengatakan, saya jual kepada Anda barang yang ada dalam kotak ini atau dalam tas ini, tidak diberitahukannya dengan harga sekian, kata dia. Andai barang ini dijual dia dengan harga 100 ribu, ternyata harganya cuma 50 ribu. Yang 50 ribu lagi kan tidak ada imbalan. Yang 50 ribu pertama ada imbalan barangnya. Tapi 50 ribu lagi tidak ada imbalan. Maka ini termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil, dan Allah telah melarangnya. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. Rasulullah, andai engkau jual buah kurma di pohon sebelum cukup matang, qabla budwi shalah, menjual buah-buahan di pohon yang muda
Tidak satu pun baru ada yang matang, tidak satu pun. Berbeda bila ada satu, dua, atau tiga yang matang, cukup. Satu pohonnya boleh dijual. Tapi satu pun tidak ada. Tidak ada kelihatan, diperiksa, tidak ada. Ya. Maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan bila disyaratkan dibiarkan di pohon. Tapi kalau bisyartil qata', dengan syarat boleh dibeli tapi dipanen di saat itu juga, tidak dibiarkan sampai matang di pohon, maka para ulama sepakat mengatakan hukumnya boleh. Karena siapa tahu pedagang ini menginginkan yang tidak matang memang. Karena kebutuhan dia adalah yang tidak matang atau untuk dijualkan memang yang muda. Maka hukumnya boleh. Dilarang adalah dijual belikan sebelum matang dengan syarat dibiarkan sampai matang, nanti baru dipanen oleh si pembeli. Dengan demikian, ini mengandung unsur gharar. Dari mana sisi gharar-nya? Sisi gharar-nya dari dua sisi. Si penjual, dia jual buahnya yang belum matang itu, dan biasanya buah yang belum matang rentan terkena hama. Kemudian, bila dijualnya di waktu itu, dia akan selamat dari hama. Adapun si pembeli, unsur gharornya tidak jelasnya, ini tidak jelas nantinya bisa jadi terkena, bisa jadi tidak. Dan dia jual dengan harga yang, dia beli dengan harga yang murah. Kedua belah pihak ada unsur spekulasi di sana, ada unsur gharar di sana. Bagi penjual maupun bagi pembeli. Ya. Maka ketika tidak jelas di awal, karena mereka mensyaratkan agar pohon buah ini biarkan di pohon. Kalau dipanen di saat itu, tidak ada unsur gharornya lagi. Dan harganya pun jelas. Harga muda. Tapi sekarang tidak. Dijual di waktu muda, tapi diinginkan yang ketika matang, tapi harganya harga muda. Bagi satu pihak, di sana ada unsur gharar. Bila terjadi gagal panen, nah ini yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, ya, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq. Ketika dijualnya buah di pohon tadi yang belum matang dan terimanya uang pembelian penjualan dari buah tersebut. Kemudian ternyata buah itu terserang hama, terkena hama dan habis seluruhnya. Maka uang ini ada imbalan enggak bagi para pembeli? Bagi pembeli ada imbalan atau tidak? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena buahnya ternyata terkena hama, tidak bisa dipanen sama sekali. Maka dia mendapatkan uang saudaranya tanpa ada imbalan. Kemudian, jual beli gharar menimbulkan permusuhan sesama muslim. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwasanya syaitan menginginkan kalian saling bermusuhan dan saling berbenci-benci dalam maisir tersebut, dan gharar bagian dari maisir. Dalam kasus yang tadi, jual beli buah sebelum matang, andai telah dibayar tadi seperti yang tadi, maka pembeli tidak mendapatkan imbalan apa-apa kan? Kira-kira apa yang ada dalam hati pembeli kepada penjual? Bencian dan permusuhan. Andai sebaliknya, uang masih dipegang oleh pembeli, belum diserahkan kepada penjual. Kemudian, akad jual beli sudah dilakukan. Dan ternyata buah terserang hama. Maka apa yang ada dalam hati si penjual kepada pembeli? Kebencian kepada pembeli, karena kata dia tidak dalam akad, sudah.
dengan akad harusnya sudah dibayar dia, tapi ternyata ditundanya dia. Dan sekarang gagal panen, habis sudah usahanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal tadi dia sudah mau beli. Tentu pembeli juga tidak mau menyerahkan uang kalau panen gagal. Maka timbullah saling benci di antara mereka. Sehingga Rasulullah mengatakan, فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَوْا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ. Jika tidak demikian, artinya jika tidak bisa kalian menghindari permusuhan ini, dan ini disebabkan oleh gharar dalam jual beli buah sebelum matang, maka jangan lakukan, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah larang untuk melakukan jual beli seperti ini. Kemudian dalam kasus yang lain yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa seorang sahabat Nabi memiliki tanah pertanian, kemudian dimintanya orang lain untuk menggarapnya, dan dia mensyaratkan upah untuk dia sebagai pemilik tanah adalah hasil dari yang pohon-pohon yang di dekat saluran air, pintu air masuk ke tanahnya. Syaratkanlah dia, ini bagian yang sini adalah untuk saya nanti tumbuhnya. Maka tentu terjadi dalam unsur gharar. Bila karena yang bagian yang dekat pintu air ini pastilah tumbuhnya lebih subur, karena berbeda dengan pengairan di sana dengan di kita. Air terkadang hanya tidak sampai ke mengairi seluruh kebun tersebut. Yang mendapat pengairan baik tentu adalah yang dekat dari pintu air tadi. Bila ini yang terjadi, di sini ada unsur gharar, saling ribut, saling bermusuhan antara mereka, antara pemilik tanah dengan penggarap. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, bila demikian yang terjadi, akru bizzahabi wal fiddah. Jangan kalian sewakan tanah dengan cara demikian, tapi sewakan tanah dengan emas dan perak, dengan uang. Jelas nilainya tetap. Tapi dengan cara demikian, di sana ada unsur gharar. Karena bisa jadi terairi semuanya, maka hasilnya baik, sama. Bisa jadi tidak sampai terairi kecuali bagian depan depan pintu air ini saja, maka tentu yang bagian pemilik tanah yang lebih banyak. Kemudian hikmah Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli gharar ini, di sini ada unsur untung-untungan. Dan dalam bentuk perjudian lebih besar lagi dan lebih jelas. Dan cara seperti ini membuat orang larut dalam angan-angan. Dia selalu memikirkan dan larut sehingga melalaikan dia dari berzikir kepada Allah dan dari melakukan salat. Kan disibukkan memikirkan, lihat. Orang yang terlena dengan perjudian habis waktunya memikirkan bagaimana. Kadang hal yang tidak masuk akal mereka lakukan. Suatu tanda-tanda yang tidak ada hubungan dengan itu mereka cocok-cocokkan untuk mendapatkan hasil perjudian tadi. Habis waktunya. Padahal bila digunakan yang untuk bermanfaat, untuk berguna bagi dunia dan akhiratnya, jauh lebih baik. Kemudian ternyata gharar diharamkan oleh syariat, dampaknya bukan hanya terhadap pribadi saja, terhadap ekonomi umat, dan bukan umat muslim saja. Yang non muslim pun bila mereka tidak mengindahkan sunnah kauniyah ini dalam jual beli gharar, ekonomi mereka akan jadi rusak dan hancur. Ini yang dikatakan oleh Dr. Rafiq Yunus Al-Masri, seorang peneliti senior di Islamic Development Bank atau Al-Bankul Islami Littanmiyah yang berpusat di Jeddah. Dalam bukunya Al-Azmah Al-Maliyah Al-A'lamiyah, krisis ekonomi global yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang melanda seluruh dunia, bermula dari krisis ekonomi Amerika
Dalam analisa beliau, dalam faktor-faktor menyebabkan krisis itu yang terjadi, kata beliau, di antaranya faktor yang paling besar selain riba adalah gharar dan qimar di dalam di bursa yang mereka lakukan. Ia berkata, judi diharamkan oleh semua agama, tapi sistem ekonomi kapitalis melegalkannya dalam bentuk lotre, perlombaan, judi di bursa dan lainnya. Beliau menyamakan antara lotre dengan transaksi di bursa. Berbeda persaksian ini bila datang dari kita atau datang dari seorang pakar. Karena beliau pakar ekonomi Islam, salah seorang pakar ekonomi Islam yang mengerti tentang hal ini. Jika saja, kata beliau, para pendukung sistem kapitalis berusaha menciptakan teori-teori untuk melegalkan riba, akan tetapi untuk melegalkan judi, mereka sama sekali tidak menciptakan teori pendukung. Nanti dalam bab riba akan kita jelaskan bagaimana ekonom-ekonom non-muslim tersebut berusaha melegalkan riba dengan menggunakan teori-teori mereka. Tapi untuk melegalkan perjudian tidak ada satupun teori yang mereka buat. Dianggap suatu hal yang mubah, suatu hal yang boleh. Beliau melanjutkan, judi begitu marak sehingga orang-orang menyebut bursa dengan kasino klub perjudian. Bursa tidak ubahnya dengan perjudian kasino. Bahkan sistem ekonomi kapitalis tersebut disebut juga dengan kapitalis kasino dan judi. Hampir seluruh transaksi di bursa berdasarkan spekulasi harga. Spekulasi berperan menciptakan kenaikan harga sebuah saham jauh melampaui harga sesungguhnya, atau menjatuhkan harga saham jauh di bawah nilai sebenarnya. Begitu juga hampir seluruh transaksi di bursa tidak bertujuan untuk serah terima fisik barang. Tidak ada qabad, tidak ada serah terima, tujuannya bukan serah terima barang dalam transaksi di bursa itu. Baik penjual maupun pembeli tidak menginginkan barang. Tapi tujuan mereka adalah pertaruhan laba melalui transaksi forward dan future. Tidak pernah terjadi serah terima fisik barang. Tidak ada qabad. Dan ini nanti akan kita jelaskan bahwa ini bagian dari jual beli yang di sana mengandung unsur gharar. Walaupun telah dilakukan akad transaksi, tapi barang belum diqabad, belum diterima, maka tidak boleh diperjualbelikan lagi. Yang terjadi di bursa ini, tidak pernah ada serah terima barang, ya, selesai hanya dengan selisih harga jual dan harga beli, itu yang masuk ke dalam akun masing-masing. Dari hal-hal tersebut di atas terciptalah ekonomi semu spekulatif, bukan ekonomi realistis. Kemudian dia mengatakan, bagaikan gelembung sabun, kelihatan besar tetapi di dalamnya kosong. Suatu saat pasti meletus, ini yang terjadi dengan kenaikan nilai modal di bursa, nilainya menjadi naik tanpa ada alasan yang jelas, murni karena aksi para spekulan. Ini yang menghancurkan ekonomi. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya membawa kemaslahatan kepada manusia, baik pribadi maupun bernegara maupun hidup sebagai umat manusia. Bila ini tidak diindahkan, akan terjadilah kehancuran demi kehancuran, baik secara pribadi seperti tadi. Terjadi saling benci, saling permusuhan. Orang hidup dalam angan-angan, tidak realistis. Dalam hidup berumat sebagai manusia, seperti yang tadi terjadi di krisis ekonomi global. Bentuk-bentuk gharar dijelaskan bahwa gharar kita katakan rukun dalam jual beli apa saja, ada akad, kemudian ada objek akad, ya, kemudian ada orangnya. Kalau orangnya, unsur gharar sedikit sekali, hampir bisa tidak ada. Yang biasa adalah gharar dalam akad, gharar dalam objek akad atau maqud alai, atau gharar dalam waktu juga, terkadang ada unsur gharar juga dalam waktu bila jual belinya tidak tunai.
Pertama, qarar dalam akad. Bentuk qarar dalam akad adalah diantaranya bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli. Seperti contoh, ini saya jual tunai harganya 100 ribu. Tidak tunai selama sebulan 110 ribu. Lalu penjual pembeli mengatakan saya beli. Dan tidak dia jelaskan yang mana yang diinginkan dia. Gharar, tidak jelas akadnya. Inilah Rasulullah SAW. Atau seorang pemilik rumah kontrakan mengatakan, ini rumah kontrakan, saya sewakan, kalau Anda bayar seluruhnya tunai di depan, untuk selama 1 tahun, sebulannya sekitar 1 juta. Kalau Anda bayar per bulan, maka sebulannya 1.100.000. Lalu yang kontra mengatakan, ya udah, saya setuju. Yang mana nih setujuinya? Di sini ada usul gharar. Karena ada dua harga yang ditentukan oleh si pemilik kontrakan. Ini tidak boleh. Begitu juga yang nanti akan kita jelaskan pada jual beli kredit, tidak boleh disebutkan dalam akad transaksi jual beli tidak tunai tentang diskon atau pemotongan harga yang diberikan bila waktu pembayarannya lebih dahulu sebelum waktu angsurannya. Bila disyaratkannya dalam akad transaksi jual beli tidak tunai ini, dia mengatakan harganya 100 ribu. Harga barang ini 100 ribu kalau tunai. Anda mau tunai atau tidak? Saya tidak tunai. Kalau tidak tunai, 110 ribu 1 bulan. Tapi kalau Anda bayar sebelumnya, setiap 10 harinya maju, dapat potongan 10 ribu. Lalu dia mengatakan, iya, saya beli. Harga jadi tidak jelas. Kalau dia mengatakan, saya jual tidak tunai selama 1 bulan 110 ribu, tidak masalah, jelas. Dan dia mengatakan saya beli, jelas. Satu, tidak ada gharar di sini. Tapi ketika dia mengatakan seperti ini, jadi tidak jelas. Karena ketika itu dia tidak menentukan apakah yang diinginkan oleh dia tunai ataukah 10 hari, harganya berbeda kan? Ataukah 20 hari harganya berbeda, ataukah 30 hari 1 bulan yang harganya tadi 110. Ya. Maka ini bentuk gharar dalam akad. Bisa jadi gharar dalam ma'qud 'alaih. Barang yang dilakukan transaksi akad atas barang tersebut tidak jelas. Seperti dijelaskan, saya jual barang yang ada di dalam bungkusan ini. Bungkusannya di luarnya tidak ada penjelasan sifat-sifat barang, nama barang, tidak ada. Dan dari luar pun tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan sama sekali. Kalau beras dalam karung masih kelihatan kan, sepertinya itu beras. Ya, ini tidak kelihatan sama sekali. Lalu dia katakan, saya jual ini dalam karung ini, harganya sekian, 100 ribu. Maka ini jual belinya mengandung unsur gharar jelas. Dijelaskannya barangnya, tapi sifat barangnya tidak jelas. Nama barangnya dijelaskan, jenis barangnya. Saya jual kepada Anda dalam karung ini beras. Tapi sifatnya tidak dijelaskan, sifat yang mempengaruhi harga kan. Jenisnya apa, jenis berasnya? Karena berbagai jenis beras, harganya lain, jenisnya lain harganya, kan? Maka ini juga mengandung unsur gharar bila tidak dijelaskan sifatnya. Atau ukurannya tidak dijelaskannya. Ya, dia mengatakan, saya jual kepada Anda sebidang tanah saya. Tapi, bidangnya itu berapa luasnya? Enggak tahu, yang penting bidang.
Bidang itu bisa jadi 100 meter persegi, bisa jadi 10 ribu, bisa jadi 10 meter. Kan bidang juga namanya kan. Maka ini ukurannya tidak jelas. Masuk juga bagian gharar dalam objek akad ma'qud alai, menjual barang yang bukan milik dia. Dia menjual barang yang bukan miliknya. Masuk dalam unsur gharar. Anda ingin menjual hewan kurban, tapi Anda tidak ada hubungan dengan pemilik hewan kurban, tidak agen dari dia, dan juga Anda tidak diwakilkan oleh orang yang datang akan bayar kepada Anda. Anda mengatakan kepada dia, jika orang datang, Pak, saya beli hewan kurban. Iya, kambing atau sapi? Kalau kambing berapa? Kambing segini harganya, 1.200.000 sekian atau berapa. Domba ada, Pak? Domba ada, sekian harganya. Iya. Lalu dibayar dia uangnya. Sedangkan dia tidak memiliki kambing dan domba tersebut. Nanti setelah ada uang, baru dibelinya. Apalagi kalau seorang tadi mengatakan, yaudah, saya wakilkan kepada Anda untuk sekalian disembelih, dibagikan, dan segala macam. Yaudah, saya terima. Seperti umpamanya panitia ya. Panitia. Bila panitia ini bukan agen dari pemilik hewan, juga tidak diwakilkan oleh orang yang akan berkurban kepada dia, atas dasar apa dia menjual? Dia tidak memiliki hewan tersebut. Ini termasuk jual beli mengandung unsur gharar. Jual beli yang mengandung unsur gharar barang yang belum dimiliki berakibat kepada batalnya atau fasid akadnya. Akad yang fasid atau yang batil kita katakan apa? Perpindahan barang ke tangan yang lain dianggap rampasan. Ini berbahaya kepada orang yang akan berkurban. Bila kita merampas kambing orang, lalu kita kurbankan, sah kurbannya atau tidak? Karena bila syariat mengatakan fasid, dijelaskan oleh para ulama, maksud fasid atau fasad atau butlanul akad, la tatarattab alaihi al-athar intiqalul mulkiyah. Hak kepemilikan tidak berpindah, dianggap keberadaannya di tangan yang lain sebagai rampas. Bukan mencuri, kalau mencuri dengan sembunyi-sembunyi, ini tidak, dia tahu. Ya. Maka ada solusi yang tadi yang kita katakan, yaitu imma panitia ini menjadi wakil dari orang yang akan berkurban. Ketika orang datang berkurban mengatakan, Pak, saya mau beli kambing yang berkurban. Ah, kami tidak punya kambing. Kami hanya membantu Anda untuk menyalurkan atau untuk mewujudkan niat baik Anda. Iya, kalau kambing berapa? Ya, asumsi kami harganya sekian, tapi kami bukan menjual kepada Anda. Asumsi kami sekian, kami jadi wakil dari Anda. Kalau ternyata harganya naik, Anda akan tambah. Kalau ternyata harganya kurang, gimana? Kalau harga kambingnya mahal, Anda akan tambah. Kalau ternyata harga kambingnya di bawah dari yang saya asumsikan ini, uang Anda akan kami kembalikan. Kemudian karena dia sebagai wakil, setelah pada waktunya diberikan kambing. Kata orang, kami nggak mau kambing, Pak. Tolong sekalian disembelihkan dan dibagi-bagikan. Ini kan Anda ada kerja tambahan, kan? Berhak minta ujroh atau fee atau upah. Minta upah tambahan dari dia. Ya. Ini dari wakil. Atau kalau tidak, agen dari pemilik hewan sendiri. Datangi tukang hewan, pemilik hewan, katakan kami bagian dari panitia ini akan mengadakan kurban di masjid kami. Siapkah Anda kami jualkan hewan Anda? Silakan. Silakan jualkan. Dari saya harganya sekian. Terserah mau Anda jual berapa. Halal keuntungannya dan jual belinya halal dengan jemaah. Atau pemilik hewan mengatakan jual sekian, buat Anda fee-nya sekian.
10% atau 20% buat panitia ini halal. Sekalipun Anda sudah dapat untung ini kan baru jual beli kan, boleh lagi Anda mendapatkan meminta fee atau ujroh atau biaya untuk penyembelihan dan distribusi serta pengulitan dan lain-lain. Dan insya Allah orang yang berkurban ini siap, karena kalau tidak ada Anda yang membantu, dia akan mengerjakan sendiri seluruhnya. Mulai dari cari hewan, berapa biaya yang cari hewan, kemana tempatnya, belum lagi dia memikir persyaratannya, belum tentu dia mengetahui. Repot kan, dia harus belajar dulu, tanya dulu, ketemu dia hewannya, bawanya ke rumah, repot kan, ngasih makan segala macam selama 2 hari, ingin disembelih, belum tentu punya pisaunya dia. Walhasil repot. Setelah disembelih, tentu tak mungkin dibiarkan, akan dikulitin dan segala macam, bagi-bagian, repot dia. Maka saya kira siap dia bila kita sampaikan dengan cara seperti demikian. Dan kiaskanlah terhadap jual beli yang lainnya yang tidak menjadi milik si penjual. Kemudian yang termasuk gharar dalam ma'kud alai adalah, dari mana unsur gharornya tadi? Bila dia tidak memiliki barang, sudah terjadi akad jual beli, harga kambing tadi dipatok dia sekian, sekian, sejuta, sekian, sejuta 300 umpamanya. Ternyata di hari ke-9, keesokan akan nyembelih, dicari kambing tidak ada harga segitu. Atau tidak ada lagi orang jual kambing. Semua kambing sudah habis dibeli. Mana orang kurban orang mau diselesaikan dia? Tapi kalau ada barangnya sama dia, atau jadi agen orang, atau wakil dari dia. Kalau wakil dari si orang berkurban tadi, setelah cari, maaf pak, kami sudah mencari-cari, nggak bisa. Memang hak Anda. Tapi bila sudah jual beli, tidak ada hak Anda lagi untuk mengatakan kami tidak dapat. Karena sudah ada akad jual beli di awal. Maka di sini timbul terjadi unsur permusuhan. Saling benci antara penjual dan pembeli. Pembeli mengatakan, gara-gara dia saya nggak jadi kurban tahun ini. Iya. Belum lagi kalau ternyata si pembeli, si penjual telah rugi. Walhasil, di sini ada unsur gharar yang jelas. Kemudian, bila barang telah dibeli dengan akad, tapi belum diterima, maka belum boleh dijual belikan. Baik dia menerima atau wakilnya menerima, belum boleh dijual belikan. Bila dijual belikan yang sebelum diterimanya barang yang dibeli tadi, termasuk juga jual beli gharar. Dalam kasus jual beli hewan tadi, ketika orang jemaah yang ingin berkurban tadi ingin beli, masih di depan dia, saya mau beli kambing pak kurban, ya ada. Saya hubungi dulu pemilik kambingnya, karena saya belum boleh jual, saya belum miliki dan saya bukan agen wakil dari Anda. Karena kalau wakil dari dia kan nggak dapat untung kan, nggak dapat untung dalam akad jual belinya. Dia ingin untung juga panitia, maka hak dia mendapatkan untung. Bila halal, haknya dia dan halal. Lalu dia katakan, tunggu dulu, saya beli dulu. Dihubunginya, diteleponnya pemilik hewan, ada kambing itu pak? Oh ada, ya udah. Ini sekarang uang saya transfer pak. Oh ya udah. Lalu Anda bilangnya sekarang kita akad jual beli. Ya, akad jual beli. Setelah akad jual beli, Anda katakan kepada dia, ini sudah akad ya. Barang kambing itu sudah diterima penjual atau belum? Belum diterima oleh dia dan juga belum diwakilkan kepada wakilnya dia di sana. Masih di tangan si pemilik hewan. Ini juga tidak boleh. Terima dulu oleh dia, atau terima dulu oleh wakilnya, setelah itu baru boleh dibuat akad. Karena di sini ada unsur gharar. Antara si penjual kambing ini dengan pemilik kambing yang sebenarnya. Dan dengan pembeli dari dia juga. Sekarang kita suruhkan dia, yaudah silakan ke sana ambil kambing Anda di si fulan. Sana ada kambing Anda. Ternyata dalam perjalanan kambing mati. Maka si penjual yang menjual kambing kepada pembeli ini akan mengatakan apa?
Saya belum terima, Anda yang nanggung. Katanya tidak, kan sudah Anda beli. Tidak, saya belum terima. Ribut. Itu jadi permusuhan sama mereka. Mereka ribut, yang pembeli kambing kepada ini udah bingung dia. Ini kambing saya yang mana? Belum, belum maaf, kami masih ada urusan. Iya kan? Maka Rasulullah SAW bilang kepada Hakim bin Hizam, "Idza ishtarayta minha bay'an fala tabi'hu hatta taqbidahu." Bila engkau membeli suatu barang, tidak boleh dijual sebelum engkau terima barangnya, baru setelah itu dijual. Kemudian yang termasuk juga unsur gharar adalah barang tidak dapat diserah terimakan. Anda punya barang di luar negeri, dijual di sini, padahal belum tentu barang itu bisa masuk ke Indonesia. Ya, maka ini mengandung unsur gharar, tidak mungkin belum dapat diserahkan. Ya. Ini saja yang dapat kita sampaikan uraian pada pertemuan ini. InsyaAllah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, ana mau jual tanah dengan luas kurang lebih 100 meter persegi dengan harga 20 juta, apakah termasuk gharar? Syukran. Mungkin yang jadi timbul tanda tanya kurang lebihnya ini kali ya. Anda katakan kepada yang penjual pembelinya, ini tanahnya, lihat. Walaupun tidak Anda katakan ukurannya, tidak masalah, penting dia lihat. Dengan demikian tidak ada unsur gharar lagi. Tapi hanya disifati, ya, disifati mengatakan kurang lebih, ya, tidak jelas ukurannya, tidak jelas. Bawa dia ke sana, lihat. Kalau dilihat, sepakat para ulama, tidak ada lagi unsur gharornya. Atau kalau ingin jual dengan ukuran dan dia tidak melihat, harus jelas, bukan dengan kurang lebih. Tapi 100 meter atau berapa. Atau kalau anda ragu, katakan kepada dia, mari kita lihat. Ya. Tanya selanjutnya, jika ada seseorang yang ingin beli buku lewat seseorang dengan cara titip uang, namun yang menitipkan uang ini tidak tahu bukunya apa. Nah, terus Anda beli apa ini? Jika ada seseorang yang ingin beli buku lewat seseorang dengan cara titip uang, namun yang menitipkan uang ini tidak tahu bukunya apa dan bentuknya bagaimana, apakah termasuk gharar? Iya, ini gharar. Karena Anda tidak tahu apa yang akan Anda beli. Catatan, orang yang dititipkannya ini orang yang amanah. Orang dititipkan juga bingung dia mau beli apa. Wallahualam, mungkin enggak tahu maksudnya yang bertanya, mungkin tidak seperti ini, tapi ini yang ada. Saya bermuamalat, berinteraksi dengan kertas, bukan dengan Anda. Jadi maaf kalau salah pahami, karena yang ada itu. Jika menjual buah di pohon pada usia muda dengan harga buah muda, itu dibolehkan syariat? Lalu apa yang dimaksud dengan jual beli ijon? Enggak tahu saya ijon atau apa. Itu istilah Anda, ijon. Yaitu akad yang dilarang menjual buah di pohon dalam kondisi masih muda. Islam tidak melarang, tidak ada kata-kata ijon dalam hadis. Ada kata-kata dalam hadis. Yang ada dalam hadis, qabla wudhuwi sholah, sebelum dia matang. Dan itu dikatakan oleh para ulama dengan syarat membiarkan, bukan bisyartil qata. Kalau syaratkan panen saat itu juga tidak masalah. Karena ada umpamanya memang dia ingin mangga muda atau nangka muda. Boleh apa tidak jual beli nangka muda? Boleh, tidak ada masalah. Bila dia inginkan mangka muda seperti ini, qata, tidak masalah. Walaupun Anda bilang ini ijon, silahkan, tapi ini dibolehkan. Tapi kalau dimaksudnya adalah dibiarkan di pohon, dibeli dengan pada waktu muda, ini yang tidak boleh. Apakah ini ijon juga, saya juga tidak tahu. Tapi yang penting yang dilarang ini, yang dibolehkan ini. Masalah nama mustalah itu bisa dibikin, terserah Anda. Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi siang waktu bekerja disuruh oleh atasan saya untuk mengerjakan tugas dari pimpinan lain. Setelah selesai bekerja, pimpinan tersebut memberi uang dan kopi dan ia berkata,
Ini untuk membeli minuman untuk teman-teman yang diambil dari uang pribadi saya. Nah, uang pribadi yang mengerjakan tadi pertanyaannya, apakah ini suap? Ini yang mengerjakan, yang menyuruh dia pimpinan kan, masih di perusahaan dia maksudnya kan, teman bukan divisinya dia begitu kali. Berhak nggak divisi lain menyuruh? Kalau memang ada haknya untuk menyuruh, kemudian diberi dia, ini tidak suap namanya. Tapi bila tidak berhak, ia namanya suap. Ya. Kalau dia berhak menyuruh, tidak suap. Kalau memang suap, haruskah saya mengembalikan pemberian orang tersebut agar saya terbebas dari suap? Tidak perlu dikembalikan. So, bila memang ternyata ini suap, artinya bukan tidak dibenarkan dalam peraturan perusahaan tersebut, pimpinan divisi dan pekerjaan yang lain, ya, berarti itu suap, maka Anda tidak perlu mengembalikan kepada dia. Cukup uang ini disedekahkan kepada fakir miskin, tidak mengapa insya Allah ta'ala. Ustaz, apakah termasuk gharar dan merampas hak pembeli ketika kita menjual parabola dengan sengaja menghilangkan beberapa saluran TV yang kita anggap tidak bermanfaat tanpa memberitahu pembeli? Alasannya khawatir saluran TV tersebut nantinya ditonton. Jazakallahu khair. Anda menjual dan memasangnya, kemudian mengatakan ketika menjual, kami jual parabol, kemudian servernya, alatnya juga, ya. Tapi yang ada di sini hanya ini saja. Ada unsur gharar lagi ketika itu? Tidak ada unsur gharar lagi. Tapi bila dibilang, dikatakan kami menjual parabol saluran TV, kemudian tidak dijelaskan satu persatu TV saja, apa saja yang bisa diambil dari saluran tersebut, maka ini ada mengandung unsur gharar. Jelaskan, dengan demikian hilang unsur gharornya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membeli kredit motor langsung dari leasing syariah tanpa, maaf saya tidak menyebutkan nama perusahaannya ya, syariah, leasing syariah tanpa melalui dealer dulu dengan itikad tidak akan terkena denda dan akan melunasinya? Anda beli bukan dari dealer, tapi dari leasing syariah ini setelah dibeli dia dulu. Ini kalau jualnya belinya boleh. Tapi ada persyaratan denda? Ada kan, karena dia mengatakan saya beriktikad tidak akan terkena denda. Berarti ada persyaratan denda. Persyaratan denda adalah persyaratan riba. Ketika Anda menyetujuinya, Anda sudah menyetujui riba. Ya. Maka tidak boleh melakukan jual beli ini. Sekalipun Anda berniat akan melunasi. Karena persyaratannya riba. Anda menyetujui persyaratan riba, menyetujui sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya memiliki tanah di sebuah pedesaan. Tanah tersebut dipakai oleh masyarakat desa untuk menanam padi. Dan ketika panen, saya dikasih hasil padi tersebut. Boleh atau tidak saya

Sewa, jelaskan berapa sewanya. Baik, boleh dengan uang, juga boleh dengan bagian. Hasilnya boleh. Kalau yang tadi dia tentukan yang sininya. Maka tidak boleh. Atau ditentukan yang kalau umpamanya melihara pohon, pohon yang ini upah untuk tanah saya. Maka tidak boleh. Tapi musya' artinya tidak tertentu, dibagi berdasarkan persen, insya Allah tidak masalah. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyaannya, perusahaan tempat saya bekerja mengadakan suatu program dinamakan Kaizen, yang artinya perbaikan atau perubahan, yang dimaksudkan untuk kemajuan perusahaan yang dituangkan dalam sebuah tulisan berupa ide-ide atau gagasan. Kalau tulisan yang berupa ide-ide atau gagasan tersebut bagus menurut perusahaan, maka perusahaan akan memberikan reward berupa uang yang bervariasi nilai nominalnya dan juga perbaikan kenaikan gaji nantinya. Apakah uang yang diterima tersebut halal? Ini yang bikin Kaizen ini siapa? Pegawai maksudnya? Atau sayembara atau apa maksudnya ini? Ini tidak dijelaskan siapa yang mengerjakannya, hanya diberikan reward saja. Bila memang kepada pegawainya dikatakan demikian, tulis ide-ide segala macam nanti akan dapat reward bagi yang terbaik, nggak masalah. Ya, tidak masalah dinamakan ji'ala atau sayembara, tidak masalah. Boleh hukumnya. Apakah tidak termasuk suap? Tidak, tidak ada yang dari suap di sini. Akad ji'alah adalah akad yang masyhur dan dibolehkan di dalam Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, apakah diperbolehkan menjual barang hanya menunjukkan gambar yang sudah ada persetujuan dari agen pemilik barang, di mana mereka mengizinkan untuk memfoto barang-barangnya untuk ditawarkan kepada orang-orang? Hanya menunjukkan gambar, bukan contoh barang ya, tapi gambar yang ditunjukkan. Bila dia sudah mendapat izin dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya, ya, sebagai wakil, sebagai agen. Sebagai agen, maka dia bukan membeli barang, dia memang menjualkan barang orang, dia dapat fee dari situ. Itu dia dinamakan dengan wakalah. Bolehkah dengan hanya menunjukkan contoh gambar? Bila gambar ini mewakili sifat khusus semua yang diinginkan, yang membedakan harga, cukup. Berarti ada foto dari samping, atas, bawah, kiri, kanan, kalau ada bagian dalamnya pun yang membedakan harga, dijelaskan juga dalam gambarnya. Tapi kalau satu saja tidak cukup. Ya. Penjelasan dengan gambar cukup seperti dengan penjelasan dengan kata-kata. Walaupun tidak ada gambarnya, tapi diuraikan dengan kata-kata gini bentuknya dan terbayang oleh orang itu. Cukup. Menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Sekalipun mazhab Syafi'i mengatakan tidak cukup. Dinamakan bi'il ghaib. Ada sifat. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh dan cukup. Ya, jadi tergantung jenis gambarnya. Bila gambarnya ini mewakili bentuk keseluruhan yang diinginkan dan yang merubah harga, ya, maka boleh. Walaupun di sini ada unsur gharar, ada unsur gharar atau tidak? Ada, tapi kecil. Nisbahnya kecil dan kita katakan bahwa gharar tidak semuanya dilarang. Ini pertanyaan dari pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Cilengsi. Ustaz, bagaimana dengan panitia kurban yang akadnya menerima titipan kurban berupa uang termasuk biaya pemotongan semisalnya 2 juta rupiah? Dan dari kegiatan ini, panitia mendapatkan keuntungan karena ternyata masih terdapat sisa dari dana kegiatan kurban. Apakah keuntungan ini boleh menjadi hak panitia?

Ini akadnya tadi titipan kurban. Artinya dia menitipkan kepada panitia ini untuk membeli, kemudian menyelenggarakannya selesai. Dia nggak mau tahu, penting kurbannya jadi. Akad titipan, akad wakalah adalah di antara akad amanah. Harus jujur sebagai wakil. Ya. Makanya dari yang saya gambarkan tadi jelas. Berapa harganya beritahukan. Andai ada kelebihan uang orang yang berkurban, sampaikan. Ada kelebihan uang Anda. Kalau dia katakan silahkan ambil, halal bagi Anda. Bila dia tidak mengatakan demikian, uang dia. Adapun Anda bekerja tadi, butuh upah, sampaikan juga kepada dia. Fee-nya sekian. Ya. Bila tidak jelas seperti ini 2 juta tapi tidak jelaskan berapa hewannya, berapa biaya fee-nya, ada kelebihan. Maka ini kelebihan dari apa? Bila kelebihan dari harga hewan, itu hak si pembeli. Ya. Maka yang penting harus dijelaskan transparan bila akadnya adalah amanah. Karena akad amanah haruslah transparan. Kecuali akad jual beli hak Anda untuk tidak menyebutkan berapa harga kambing. Jadi bila tidak disebutkan harga kambing, dinamakan wakalah, menitipkan tidak. Itu hanya sekedar nama saja. Harus dijelaskan mas kepada masing-masing mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak Ummu Salsa di Jatim. Bagaimana kalau menawarkan suatu barang tapi barangnya belum ada? Baru kalau ada yang pesan baru dicarikan. Tapi uang diterima setelah barangnya sudah ada. Atas penjelasannya jazakallahu khairan. Bila baru menawarkan tidak masalah, tapi belum akad. Baru sekedar menawarkan, Anda tawarkan kepada seseorang, lalu dia bilang, yaudah saya pengen beli ini. Enggak, saya enggak berjual. Nanti dulu saya ambil dulu barangnya, baru ketika itu kita akad. Tapi kalau dia saya pengen ini, yaudah, boleh. Boleh beli Anda. Ya. Bila kondisinya demikian, ini uangnya, ini DP-nya, maka tidak boleh. Atau dia mengatakan, saya beli, tapi uang juga tidak diberikan oleh dia. DP pun tidak. Dan penjual juga mengatakan, ya udah gak masalah. Dijual dia. Di sini tidak ada barang, tidak ada uang dalam majlis akad. Ini termasuk bi'ul kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang yang dilarang oleh para ulama. Tapi kalau sekedar menawarkan ketika dia ingin beli, Anda katakan, enggak, belum kami jual, nanti dulu. Kalau Anda ingin saya beli dulu barangnya, nanti baru dibikin akad, insya Allah tidak masalah. Dan ini seperti ini digambarkan dia, iya. Tapi uang diterima setelah barangnya. Uang diterima, selain uang diterima, akad yang penting. Akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Dari Amrullah Ciganjur. Mau tanya. Di lingkungan saya ada panitia kurban. Kalau dalam kegiatan ini memerlukan biaya operasional, maka biaya tersebut panitia mengutin dari warga. Apa diperbolehkan Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukran wassalam. Boleh. Boleh sekali dia memungut biaya untuk penyelenggaraan kurban. Dan ini yang betul. Ya. Terus terang dia pungut biaya. Kambing silahkan beli sendiri. Membawa sendiri boleh. Atau kami tolong beliin juga boleh. Minta wakilkan kepada kami. Tapi untuk penyelenggaranya ada biaya. Kalau panitia ini semuanya tabarruk, mensedekahkan tenaganya, boleh, silakan. Tapi jangan harapkan upah dari daging kurban. Bila diinginkan ketika dia dapat daging kurban sama dengan yang lain, saya kerja ini. Anda kerja uang, boleh. Tidak boleh ambil daging kurban. Bila ambil kurban, dilarang berdasarkan hadis yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Bahwa tidak boleh diberikan untuk penyembelihnya bagian dari hewan tersebut sebagai upah. Termasuklah upah mengerjakan dan lain-lain.
bukan saja nyembelihnya saja, karena ini dinamakan dengan tanbih dalam istidlal usul fiqhnya. Bahwasanya mengingatkan satu kasus termasuk kasus yang lain yang sama, yaitu istifa ada manfaat dari orang yang melakukan kurban tadi. Daripada dia keluar uang, harusnya kan dia yang ngerjain sendiri. Daripada keluar uang, dia ambil aja kambingnya. Ntar juga akan dibagikan juga untuk sedekah. Tidak boleh. Bila dimintanya upah, ini iya. Nanti dia dapat daging, boleh lagi, tapi tidak boleh sebagai upah. Sama seperti yang lain. Dapatnya. Ustaz, di desa kami, umumnya tanah sawah itu digadaikan dengan sejumlah uang. Si penggadai tetap mengerjakan sawah sebelum uangnya kembali. Si penggadai ini maksud saya, yang menerima gadai, yang menerima sawah maksudnya kali ya. Mengerjakan sawah sebelum uangnya kembali. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika si penggadai memberi harga sewa dengan harga di bawah harga umum, apakah ini juga termasuk gharar? Ridwan di Batang, Jateng. Ini bukan gharar, tapi riba. Ini adalah riba. Bila orang yang memberikan pinjaman uang, kemudian dia minta barang jaminan atau barang gadai, dia yang mengelola barang tersebut, mengolahnya, persyaratannya itu, maka ini qard jarra naf'an, riba. Kalipun diberikan sewa, tapi sewanya di bawah harga biasa, dia dapat manfaat selisih harga sewa biasa dengan sewa karena akad pinjam dia. Maka ini juga riba. Dan riba kecil dan besarnya mutlak haram, berbeda dengan gharar. Kalau sama sekali tidak diberikan sewa tanahnya, ribanya besar. Haram. Diberikan sewa tanah tapi di bawah dari sewa tanah yang biasa, ini juga riba, tapi kecil. Tapi tetap juga riba dan berdosa besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini penanya bertanya, Ustaz, akad jual beli yang diawali dengan panjar, kemudian terjadi pembatalan dari pihak si pembeli. Kemudian pembeli meminta uangnya kembali. Sewaktu akad tidak ada perjanjian uang kembali atau uang hangus. Bila terjadi pembatalan, mohon solusinya Ustaz. Syukran. Biasanya uang panjar hangus atau kembali? Hangus kan? Al-ma'rufu urfan kal-mashruti syartan. Sebuah kebiasaan atau istiadat sama dengan disyaratkan. Walaupun tidak disyaratkan dalam akad tadi uang panjarnya kembali atau tidak, tapi sudah menjadi uruf, menjadi adat istiadat bahwa uang panjar tidak kembali, tidak kembali. Dan ini halal. Ya, walaupun ada unsur gharornya. Ada unsur gharornya atau tidak? Ada unsur gharornya. Oleh karena itu, mazhab Syafi'iyah tidak menghalalkan panjar atau uang muka. Ya. Mazhab kita di sini apa? Indonesia? Syafi'iyah. Tapi panjar halal. Ini aneh. Dalam mazhab Syafi'i tidak dihalalkan. Termasuk unsur gharor. Dan subhanallah, mazhab Syafi'i dalam masalah gharor ketat. Jual beli tadi barang disifat dengan dijelaskan sifatnya, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan, kata kita. Nanti pada babnya akan kita jelaskan nusus para ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Harus ada barangnya dilihat. Tidak cukup dengan kata-kata penjelasannya. Ya. Tapi yang terjadi di kita bukan mazhab Syafi'i yang dilakukan. Ya. Dalam akad bil arbun ini, mazhab yang membolehkan mazhab Hambali, yang membolehkan panjar hilang berdasarkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang salah seorang amil dia, salah seorang pejabat dia di Mekah membeli tanah kemudian memanjar tanah untuk penjara, dipanjar sebanyak 4.000 dirham. Dia mengatakan bila Umar setuju ini bagian dari harga, bila Umar tidak setuju tidak masalah, uang itu anda. Dan memang hak pemilik barang untuk mendapatkan ini, karena selama ini hilang kesempatan dia kan. Apalagi ternyata antara pembatalan dengan panjaran itu berjaraknya lama, merugikan bagi pihak pemilik barang. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami mohon penjelasannya tentang bagaimana seandainya sebagai guru taman kanak-kanak pada saat perpisahan dengan murid, kita sering diberi hadiah dari beberapa orang tua murid. Sudah ditolak, mereka memaksa kita untuk menerimanya. Apakah ini termasuk rishwah? Dari Ummu Nurul Istiqomah Cilegon. Iya, ini termasuk rishwah. Bagaimana solusinya? Suruh orang tua tadi menyerahkan ke pihak idarah atau pihak kantor. Nanti pihak kantornya yang berwenang membagikannya kepada Anda. Atau Anda yang minta izin kepada pihak pihak direktur atau pihak apa namanya? Kepala sekolah. Ini bagaimana bila ada kasus seperti ini? Bila mereka mengizinkannya, karena Anda digaji sudah. Maka ada pemberian dari orang yang Anda berikan jasa kepada dia, itu adalah hak yang beri gaji Anda. Ya, hak yang berikan gaji Anda, maka sampaikan kepada dia, bila dia setuju, insya Allah halal, tidak masalah. Assalamualaikum, salam. Saya Ukhti di Jakarta. Mau tanya hukum jual beli online dalam Islam, di mana penjual menawarkannya melalui internet, disebutkan juga detail dari barang tersebut, pembeli diharuskan mentransfer membayar terlebih dahulu, baru kemudian barang dikirim oleh penjual. Jazakallah khairan. Insyaallah nanti rincinya juga akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya tentang jual beli online. Tapi secara umum kembali kepada gharar dalam barang yang tidak dimiliki tadi. Kalau pemilik, si penjual online ini, barang sudah dimiliki dia, tidak jadi masalah. Kecuali dalam mazhab Syafi'i tadi, tidak boleh menjual barang dengan sekedar disifatkan saja. Ya. Menurut jumhur ulama tidak masalah. Ya. Bila barang telah dimiliki atau dia sebagai agen dari pemilik barang, dapat fee komisi dari penjualan barang. Tapi bila barang tidak dimiliki dia, maka tidak boleh dia jual belikan. Termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan mengenai riba nasi'ah dan riba fadl. Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini soal ujian ini. Berapa nilainya untuk saya kalau jawab? Nanti insya Allah rincinya akan kita jelaskan ya pada pembahasan riba. Ya. Tapi riba fadl, riba nasi'ah, riba ada dua, ada riba dain, ada riba al-bay', ada riba karena hutang atau riba jual beli. Riba jual beli ini ada dua bentuknya, ada yang nasi'ah, ada yang fadl. Yang nasi'ah, komoditi, salah satu dari komoditi yang enam, yang satu ilatnya ditukar, kemudian di situ tidak tunai, dinamakan nasi'ah. Bila salah satu komoditi tadi, satu jenis ditukar yang sama dan ditukar berlebih tidak sama, maka dia menjadi riba fadl. Contohnya sehari-hari insyaAllah nantilah. Atau antum menanyakan contohnya, nanti saya tak jawab apakah riba fadl atau riba nasi'ah. Ustaz mengirimkan sejumlah uang untuk kurban yang kita tidak tahu hewan kurbannya. Apakah ini termasuk dalam gharar? Tapi Anda tahu orangnya yang berkurban dengan kurban ini. Bila tidak tahu, banyak unsur yang di sini. Ada gharar, ada ghish juga. Ada penipuan juga kalau tidak tahu Anda orangnya. Bila memang panitia atau lembaga yang menerima kurban ini ada hewan sama dia, lalu dijualnya kepada Anda, ini juga mengandung unsur gharar sebetulnya. Kan hewan yang mana yang diinginkannya? Kan ada jual beli sekarang. Ya. Tapi Dr. Muhammad bin Hilal al-Manhaji dalam tulisan beliau tentang An-Nawazil fil Hajj, beliau mengatakan walaupun ini ada unsur gharar, tapi tidak menyebabkan al-adawah. Itu menurut beliau, jitihad beliau, Allah Ta'ala alam. Ya, karena beliau mungkin mencontohkan dalam jemaah haji yang membeli hewan kurban melalui kupon yang dilakukan oleh IDB
di bawah OKI, ya, di bawah Bank Islam yang berpusat di Jeddah, dia mengelola itu. Kita beli kupon, ya, kupon itu berarti kita sudah beli hewan, kemudian disembelih, kemudian selesai sudah. Beliau mencermatinya dalam masalah ini, bahwasanya ini memang masuk usul gharar, karena tidak tahu kan hewan yang mana yang diinginkan dia, tapi gharar yang tidak menyebabkan kepada unsur al-adawah wal-baghdha, karena yang kita inginkan adalah ibadah untuk penyembelihannya, bukan yang kita inginkan dagingnya. Berbeda kalau kita ingin membeli, yang dibelinya adalah inginkan daging, bukan berakhir dengan untuk disembelih. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi disyaratkan hewan sudah ada. Kalau hewannya tidak ada sama dia, unsur gharar-nya lebih besar lagi. Ketika hewan ada, maka ditentukannya setiap kupon yang dibeli atau uang ditransfer, oh ini milik si fulan. Tandainya hewan ini milik si fulan. Dipisahkan. Ya. Sehingga jangan dijual lagi. Pisahkan, ditandakan. Bagaimanakah cara bertaubat dari dosa jual beli gharar bagi kami yang belum mengerti sebelumnya? Jual beli gharar, akad fasid ini khilaf para ulama, termasuk Syafi'i, bisa diperbaiki dengan dihilangkan gharornya. Ya, ketika sudah terjadi tadi jual beli gharar, tidak jelas kambingnya gimana. Ya, tetap akad jual beli ini dipertahankan, kemudian tinggal minta tahu, menanyakan, atau dia menjelaskan kembali sifat yang menyebabkan dia tidak terjadi unsur gharar di situ. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Mazhab jumhur ulama, akad fasid sama dengan batil. Mazhab Abu Hanifah tidak, dia membedakan antara yang fasid dengan yang batil. Yang batil memang harus diulang. Tapi yang fasid menurut beliau, menurut mazhab Abu Hanifah, bisa dengan diperbaiki yang fasadnya ini menjadi sah dia. Berdasarkan jumhur para ulama, tidak sah ulang kembali akadnya. Ulang kembali akadnya gampang kan? Ya, pertanyaan dari pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, saya Dedi dari Cirebon. Bagaimana hukumnya kalau jual beli dengan kredit? Apabila si pembeli dengan pembayaran cash, maka akan mendapat diskon sekian persen. Apabila dengan kredit, maka dikenakan harga asal dari perusahaan, tapi telah disetujui oleh penjual dan pembeli salah satu dari harga tersebut. Apakah ini juga masih mengandung unsur gharar, dilarang dalam syariat Islam? Mohon pembahasannya karena sangat penting. Syukran. Ya, tidak masalah. Dia mengatakan, kalau Anda tunai, ada potongan. Harganya umpamanya 100 ribu, kalau tunai, dipotong 30% menjadi 70 ribu. Kalau Anda tidak tunai sekian masanya, ya, maka harganya tetap, yaitu sekitar 100 ribu tadi, itu 100 ribu tadi. Maka ditentukan oleh dia. Harganya menurut dia, sudah saya beli 100 ribu. Berarti tidak tunai kan? Tidak ada unsur gharar di sana. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mengambil uang dari hasil salat jenazah? Nah, ini ada profesi baru ini. Al Jufri dari Sulawesi Tengah. Apakah tidak ada lagi orang yang mensolatkan tanpa diupah? Saya kira kalau untuk solat masih ya. Tapi kalau untuk memandikan, menguburkan, ya, kaidah para ulama bahwa sesuatu yang hukumnya fardu kifayah, ini mereka dalam furuq membedakan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Fardu ain tidak boleh mengambil upah, tapi fardu kifayah dibolehkan mengambil upah. Tapi kalau untuk solat jenazah, fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya bagaimana dengan sistem borong masih di pohon dan belum ditimbang. Apakah dibolehkan dan bagaimana hukumnya? Contohnya singkong. Syukran jazakallah khair, hamba Allah di Lampung. Iya. Jual beli singkong masih dalam tanah,
mengandung unsur gharar atau tidak? Mengandung unsur gharar. Maka sebagian para ulama, dan ini yang pendapat yang terkuat menurut Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa jual beli walaupun dalam tanah tapi bisa nisbah gharornya menjadi kecil, karena biasanya penjual dan pembeli sudah bisa menebak walaupun kisaran dari taksirannya ini akan berbeda nanti dengan pastinya kan, tapi taksirannya tidak jauh beda. Bila mereka sudah biasa melakukan hal ini, maka unsur gharornya adalah kecil. Dan ini hajah, dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Karena Allah Ta'ala alam, mungkin kalau dicabut seluruhnya mungkin jadi busuk atau apa, ya. Maka ini yang dibolehkan, di antara gharar yang dibolehkan. Baik, waktu sudah berakhir. Kita tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nuha.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: يؤمرون.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya. Berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Enggak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga bisa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi, kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya. Sholat, banyak orang merasakan berat. Kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Salat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap

Tiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan. Kita baru bangun lagi. Masya Allah. 50 kali dalam sehari. Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dia, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja? Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau,

Farnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua, dzambun la yughfar, ya. Kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai, dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, "Min irdhihi aw syai'in," barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi, menghina, memfitnah, menggunjing, nah, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah, enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Enggak cukup kita hanya minta maaf. Sorry ya, Anda enggak bisa bayar. Iya enggak apa-apa, sekarang enggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu. Hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf, emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya. Makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu," hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz. Orangnya udah enggak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang enggak baik, ya. Dulunya orang enggak baik. Sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan
pencuri misalnya.

0: ya. Yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh, Ustaz, gimana nih, Ustaz? Minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang, ketika kita datang ke dia, maaf nih, Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih, Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih, Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya dikembalikan, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum redha. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya. Memang sulit. Berakit-rakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sholatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizalimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizalimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzalimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil. Ya. 200 juta penduduk Indonesia dizolimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu. Tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan
4: membawa nyawamu ketika engkau sedang lalai di dunia ini.
5: Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
4: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
5: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: في هذا الرجل الذي بعث فيكم.
1: Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya surga.

0: beriman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: Wakhfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

0: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، para pendengar raja-raja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abd Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu. Ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya. Al-hilmu, ya ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali ya kemudaratan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa orang yang marah seringkali ya menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatul Islam azani Allah, ya ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat di akhir butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya, yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas. ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'hallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya, dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibn Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah unzur hal lirajul hajah fanaqdhiha fanakasa rajul ra'sahu wastahya. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita, ya apa, kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya tak kala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu. Wa qala inni la astahi an yadhiqa hilmi 'an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm, ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar, ya, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradaka 'ala qaydi." Kata beliau, sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah. Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakan. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? Ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia. Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, kamu gila apa? Ya, Kata Umar, tidak, saya tidak gila. Apa yang terjadi rupanya? Ya, apa namanya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab, tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Atharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ما سترى عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar, sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, inna fulanan syatamak. Faqala ma wajada syaitanu baridan ghairak. Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tu mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri. Maka kemudian, ya, para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam. Ya, kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan. Saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridho Syekhul Islam ya dizolimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya, kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka, para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah, di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya, dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah, Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan mendzalimi dia. Tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah. Tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar. Karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya, tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu'alam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
2: Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi.

0: جاءت مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus, tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya. Apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita? Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya, kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: القرآن
3: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
2: فقرأوا ما تيسر من القرآن.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Khuduhu faghulluh Khuduhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan, Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghi. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَفُوهُ. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
9: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
10: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah, larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'i nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama lak al-ula wa 'alaika ath-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau, pada Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam hawluhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dhalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'mini yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ardh. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi onan yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan ista'mala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahu kan? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول
9: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
11: Nurun minal Qur'an. One on

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya, bapak. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini

0: sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangi istrinya, istri didatangi oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya jadi anak yang soleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, lau qudira bainahuma walad lam yadurruhu syaitan abada." Andai kata tatkala seorang suami mendatangi istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, "Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan. Jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami. Dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami." Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suami, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangi istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangi istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga generasi muda yang akan datang, sehingga negeri kita di negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala. Itu yang paling besar pahala.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam,
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
3: yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Ala zikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar, bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyad billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang, syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan, syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka raqiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Quran, mengingat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang dia beriman kepada Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqomah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqomah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini. Dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibn Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibn Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut? Beliau mengatakan, "Aswabuhu wa akhlasuhu," atau "akhlasuhu wa aswabuhu." Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu, kata beliau, "akhlasuhu wa aswabuhu," yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, "Ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar? Beliau mengatakan, beliau menjawab, "Akhlasuhu ma kana khalisan lillah." Yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. "Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, "Wal 'amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallam, "lam yuqbal." Dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, "wal 'amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Sebaliknya, walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, "lam yuqbal." Beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, "hatta yakuna khalisan sawaba," sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu, doa yang mulia ini agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
Sungguh doa ini adalah doa yang mulia.

0: yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jauh.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Ba idza jaa ajalum.
6: Innaka mayyitun
7: wa innahum
8: mayyitun. Ba idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
9: Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.
10: Kullu nafsin.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
12: Enggak yakin kalau dia akan mati.
13: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
12: Semua mati.
13: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
12: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
11: Dunia ini

0: Kenapa?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggup

0: kau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
2: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
3: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun sholat subuh berjamaah.

0: محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: تكسب غدا وما تدري نفس بأي
1: أعوذ بالله من

0: أعمى.
1: Buta, berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
0: قال

0: Pula pada hari ini, kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
4: Allahu la ilaha illa hum lahu ma fis samawati wa ma fil

0: besar dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar.
0: Dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu kan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua.
1: Waka asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, janjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepada

0: dan aku mengakui dosaku.
1: Ma'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ
0: بك dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'ali wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. Jauhkanlah aku dari rasa takut.
1: Li syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku.
1: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu.
1: Kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pen agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca, ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali. Atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subha kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah.

0: الله وأتوب إليه.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Ayatun min al-Quran.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
1: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia,

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: راديو روجا منبر تحيا سنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
2: apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Apa agama? Wama dino? Wama taqul? Wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
5: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
6: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
7: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
8: 104,3 FM, Roja Bandung.
3: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
3: Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الكتاب
1: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Allah murka dengan riba.
5: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
6: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
7: setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
6: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
8: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
9: Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul.
8: Perang sama Allah.
10: Perang melawan Allah dan Rasul.
11: Kredit tarik paksa oleh Dir Kolektor Garbia Lisi.
12: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin Allah wa rasulih, wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun.
13: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
14: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
15: akilar riba wa mukilahu,
16: yang ngasih akan pinjam uang,
15: wa katibahu,
16: yang jadi penulis.
17: Hati-hati kau yang kau tulis adalah akad riba.
18: Wa syahidaihi
19: illah
0: wa qalahum sawa'un.
2: Sama dosanya
10: terkutuk.
1: Allah melaknat pemakan harta riba.
11: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
5: Lalu kita merasa remeh
7: dan kita melakukan riba,
17: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya.
4: Itu yang paling ringan.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
20: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidzullah taala. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, selalu mendapatkan taufik dan hidayah untuk menjalani atau dalam rangka menjalani liku-liku kehidupan dunia singkat berliku-liku penuh dengan cobaan dan ujian. Akan tetapi seorang yang beriman, yang bertakwa akan menjalaninya dengan segala kemudahan. Semoga segala kemudahan, kebaikan dan pertolongan dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Dan alhamdulillah pada pembahasan-pembahasan kajian tentang tazkiyatun nafs a'malul qulub yang kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah ya selesai kita bahas dengan kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Satu kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran yang sangat berharga yang kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim tersebut, bahwa kehidupan seseorang, kebahagiaan seseorang dan kemuliaan dia di sisi Allah Azza wa Jalla tergantung kepada kesolehan hatinya, kemuliaan jiwanya, ketulusan niatnya. Maka hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kondisi dan keadaan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana penampilan jiwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jika kita sangat peduli dengan penampilan kita di hadapan manusia, dan itu sama sekali tidak akan menentukan status kita di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan sikap kita terhadap status kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang demikian itu tiada lain kecuali dengan memperbaiki hati dan jiwa, yaitu untuk senantiasa memupuk keimanan, pohon keimanan yang telah tertancap dalam jiwa kita, agar pohon keimanan tersebut melahirkan atau menghasilkan buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh pemiliknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita masih bersama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa yang berbicara pada kesempatan yang mulia ini ya tertarik untuk membahas dan mengupas berbagai karya Imam Ibnu Qayyim, terutama yang berkaitan dengan hati dan jiwa, manajemen kalbu. Karena beliau dalam berbagai karya ilmiahnya, tulisannya yang berbicara tentang hati, mengupas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs yang sangat kita butuhkan dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan juga beliau mengungkapkannya dengan ungkapan yang sungguh sangat indah sekali, yang betul-betul ya memahami keberadaan dan kondisi hati dan jiwa, sehingga beliau yang juga memiliki keahlian dalam pengobatan fisik, beliau tentunya menguasai bagaimana pengobatan secara psikis, pengobatan jiwa. Oleh karena itu, karya beliau di dalam hal ini merupakan ya karya atau referensi yang perlu menjadi perhatian kita, terutama kita hidup di zaman sekarang ini. Zaman yang hati kita telah banyak ternodai, jiwa kita telah banyak ya dikotori, dan kita semakin lalai dari persiapan akhirat, sehingga menjadikan kita hidup dalam kebingungan, kebimbangan, kegalauan, dan kegelisahan. Ikhwatul iman, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dilahirkan pada tahun 691 Hijriah dan meninggal pada tahun 751 Hijriah. Beliau merupakan ya murid senior sekian banyak murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang jalan kebahagiaan. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, semua ingin bahagia. Semua ingin mencari kebahagiaan dengan berbagai perbedaan dalam memahami konsep kebahagiaan tersebut, dan juga perbedaan manusia dalam menelusuri sarana atau media atau jalan-jalan yang akan mewujudkan kebahagiaan itu. Ada yang dengan mengumpulkan harta, ada yang berambisi untuk meraih tahta, ada juga dengan kedudukan, dengan pangkat jabatan, ya, dengan ya memperbanyak keturunan, bahkan memperbanyak ya keahlian dalam berbagai ya disiplin ilmu, atau bagaimana dia menjadi orang yang ya populer di kalangan umat manusia. Dengan berbagai ya persepsi dan perbedaan manusia dalam mencari kebahagiaan tersebut, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua hal itu sungguh telah merealisasikan atau mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Apa hakikat kebahagiaan yang dicari oleh manusia? Dan bagaimana konsep kebahagiaan itu dalam pandangan Islam? Dan secara spesifik, bagaimana kebahagiaan itu bisa diwujudkan ya sebagai seorang hamba yang status kita senantiasa ya yang melekat pada diri kita sebagai hamba abdulillah. Inilah yang insyaallah akan kita bahas. Tentu pembahasan tentang jalan kebahagiaan ini kita sadur dari kitab Tariqu al-Hijrataini wa Babus Sa'adataini, karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tariqu al-Hijrataini wa Babus Sa'adataini, jalan dua hijrah dan juga pintu dua kebahagiaan. Itu terjemahan. Ya, intinya kitab yang beliau tulis yaitu Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini ini membahas tentang konsep kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran dan hadis yang diperkaya dengan nukilan dan kutipan dari para ulama salaf yang menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengupas terlebih dahulu muqaddimah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Saya tidak akan membaca redaksinya secara utuh dengan bahasa Arab, tapi saya akan meringkas substansi dari mukaddimah tersebut dan akan menyimpulkan poin-poin penting yang harus menjadi renungan kita semua. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini kita lebih bisa memahami dan mengambil kesimpulan dan manfaat dari faedah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Seperti biasa, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam mukaddimah karya tulis beliau menjelaskan tujuan beliau menulis kitab tersebut, kemudian metodologinya, substansinya, dan apa yang ingin diraih dan dicapai dari tulisan atau karya tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim dengan bahasa sastra beliau yang begitu tinggi membuka mukaddimahnya menjelaskan bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan, telah memperlihatkan di alam semesta ini tanda-tanda rububiyahnya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang siapa yang bersaksi dan meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ketauhidan dan tidak menyimpang dari ketauhidan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dalam segala hal yang dia hadapi dan juga akan memberikan kelapangan dalam segala kesempitan yang dia rasakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba-hamba Allah yang telah menjadi para wali Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpindah dari suatu tingkatan ubudiyah kepada ubudiyah yang lainnya dengan kesabaran, dengan tawakal, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kecintaan, rasa takut dan berharap. Terus seorang hamba yang telah menjadi wali Allah, telah bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu membimbingnya untuk terus langkah naik tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan untuk terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencurahkan kepada kita semua nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan bagi dirinya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh begitu luas dan rahmat tersebut mendominasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Allah mudahkan segala yang ada di dunia ini untuk kelangsungan hidup kita di daratan, di lautan, dan bagaimana Allah mengatur matahari, bulan, pergantikan malam dan siang, dan bagaimana memancarkan dari mata air air yang jernih, dan bagaimana ada cahaya dan kegelapan silih berganti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada umat manusia para rasulnya, menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya, yang semua itu Allah ingin mengajak ya hambanya untuk masuk ke dalam surganya. Sehingga kata beliau, beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, ya, maka Allah akan memberikan petunjuk itu kepadanya dan juga akan melapangkan dadanya untuk bisa menerima Islam. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya sempit dan merasa kesulitan sehingga tidak terbuka hatinya untuk menerima kebenaran itu. Di antara nikmat yang Allah turunkan atau nikmat yang Allah curahkan pada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya kitab Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, kitab yang menjadi panduan dalam perjalanan dan liku-liku perjalanan yang mereka ya lewati dalam hidup ini. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang yang halal dan yang haram. Dan orang-orang yang beriman, yang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima Al-Qur'an, akan membacanya, ya, mengimani hukum-hukum yang ada di dalamnya. Yang halal dia akan yakini kehalalannya, dan yang haram dia yakini keharamannya. Dia tidak akan merubah hukum-hukum tersebut, dan dia akan melaksanakan perintah-perintah ya, yang telah jelas dalam Al-Qur'an, dan mengimani segala sesuatu yang mungkin kurang dia pahami, ya, samar bagi dia, dia akan yakini kebenarannya, dan dia selalu ya perhatian dengan Al-Qur'an. Dia akan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya, karena dia meyakini bahwa kitab kebahagiaan, panduan kebahagiaan dia, dan sebab utama kemuliaannya di sisi Allah hanya dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'anu Al-Karim. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sifat Al-Qur'an, fa innahu dzikrul hakim was-siratul mustaqim wan-naba'ul 'azim wa hablullah al-matin al-madid bainahu wa bain khalqihi wa ahduhu alladhi man istamsaka bihi faza wa naja. Adz-dzikrul hakim, dzikir yang mulia dan jalan yang lurus, berita yang agung dan tali Allah yang sangat kuat, ya, yang tersambung antara Allah dengan makhluknya. Dan itu janji Allah, barang siapa yang berpegang teguh dengan janji tersebut akan beruntung dan selamat. Kemudian masih dalam ya muqaddimah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu baginya, tiada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dia tidak memiliki anak dan istri, tidak seorang pun yang mampu memuji Allah dengan segala pujian, tapi cukuplah Allah yang telah memuji dirinya dengan segala pujian dan kemuliaan itu. Semua pujian yang diucapkan oleh hamba dalam rangka memuji dan mengagungkan Allah, maka sesungguhnya Allah melebihi atau di atas semua kemuliaan dan pujian itu. Persaksian yang barang siapa di setiap hari hatinya bersemi dengan iman kepada Allah, meyakini tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, dan tidak melenceng kepada syubhat-syubhat, ya, kepada kebatilan-kebatilan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam beriman kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan selamat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, beliau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Manusia yang terbaik adalah Aminullah ala wahyi, yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, dan duta perantara antara dia dengan hambanya, antara Allah dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai panutan bagi orang-orang yang ingin beramal, sebagai jalan penerang bagi orang-orang yang ingin menelusuri jalan kebaikan, sebagai hujjah ya yang Allah utus kepada seluruh hambanya. Diutus beliau tatkala terjadi kekosongan ya Rasul, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit menyampaikan dakwah dan menyampaikan petunjuk pada umat manusia. Dengan demikian Allah berikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang terbaik, jalan yang terang benderang, dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk mentaati beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, dan untuk melaksanakan hak-hak yang wajib ditunaikan terhadap beliau. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wasadda ila jannatihi jami'at turuqi falam yaftah li ahadin illa min tariqi. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala menutup jalan menuju surga, menutup semua jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala menutup semua jalan menuju surga dan tidak dibuka bagi seorang pun kecuali dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Semua kita ingin surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti tujuan hidupnya, tujuan ya hakiki dan abadi dari hidupnya ya di akhirat kelak adalah masuk surga. Dunia perantara, dunia jembatan untuk sampai ke akhirat. Ya, bukan tujuan hidup selamanya. Kehidupan yang abadi dan hakiki adalah akhirat, yang berakhir dengan masuk surga atau waliyazubillah ya terjerumus ke dalam neraka. Kita berlindung dari neraka dan segala kejelekan yang ada di dalamnya. Ikhwatal iman, semua jalan menuju surga tertutup. Semua sarana menuju surga tidak akan berguna. Semua jalan untuk ya masuk ke dalam surga, untuk bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, semuanya tertutup, tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya, mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya, dan menjadikan kekerdilan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan umat manusia dari kesesatan. Allah berikan petunjuk kepada mereka, mereka selamat dari kesesatan dan keluar dari kebodohan. Dengan jumlah mereka yang minoritas menjadi jumlah yang banyak memiliki kekuatan. Allah muliakan mereka yang berpegang teguh ya setelah kehinaan, dan Allah berikan kecukupan dan kekayaan setelah kefakiran. Kekayaan di sini tentunya lebih dominan adalah kaya jiwa. Wabassarahu minal a'ma, Allah buka pintu mata mereka, atau Allah buka mata mereka setelah kebutaan. Bukan sebatas mata kepala kita, tapi mata hati. Wa arsyada bihi minal ghaib, dan Allah berikan petunjuk setelah kesesatan. Allah buka dengan risalah beliau mata yang selama ini buta, dan telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini terbelenggu. Ungkapan beliau, wa fataha bi risalatihi a'yunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa. Mata yang selama ini buta, telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini tertutup, terkunci. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat kepada umat, dan telah berjihad di jalan Allah, jihad yang sesungguhnya. Wa'abadallah hatta atahul yaqin, dan beliau telah membuktikan penghambaannya kepada Allah sampai datang kematian menjemputnya. Falam yada khairan illa dalla ummatahu alaih, tidak satu pun kebaikan kecuali telah beliau jelaskan kepada umatnya. Wala syarran illa hadzara min, dan tidak satu pun kejahatan, kejelekan, kecuali beliau telah memperingatkan umat dari yang demikian itu. Wa naha an suluki tariqil musilati ilaih, dan beliau melarang dari mengikuti jalan-jalan yang akan menjerumuskan ke dalam kejahatan dan kejelekan itu. Sehingga fatahal quluba bil imani wal quran, beliau membuka hati manusia dengan iman dan Quran. Naam, hati mereka selama ini mati, hati mereka selama ini terkunci. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Quran, Rasul buka pintu hati mereka. Wajahada a'da Allahi bil yadi wal qalbi wal lisan, beliau telah berjihad menghadapi musuh-musuh Allah dengan tangan, hati, dan juga ucapan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, da'ilallah ala basirah, beliau telah menyeru umat manusia kepada Allah berdasarkan ilmu. Wasara bil umma bil adli wal ihsani wa khalqihi wa khuluqihi al azim ahsana sirah, beliau sungguh telah hidup di tengah manusia, menjalani kehidupan dengan mengimplementasikan makna keadilan, kebaikan, dan akhlaknya yang mulia. Ahsana sirah, sebaik-baik sirah, sebaik-baik potret kehidupan, cermin kehidupan. Ila an ashraqat bi risalati al-ardu ba'da dhulumatiha, sehingga dunia ini menjadi terang benderang dengan adanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dunia ini penuh dengan berbagai kegelapan, dan menyatukan hati manusia setelah terjadi cerai-berai dan ketimpangan, sehingga dakwah beliau sampai kepada seluruh pelosok dunia. Ikhwatul iman, kemudian dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Mereka menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi manusia yang termulia setelah Nabi, setelah para Nabi dan Rasul. Mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat, kaum Muhajirin wal Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan di dalam hati mereka pohon kecintaan dan ma'rifah serta ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang spesial pada mereka dan memberikan keutamaan yang lebih dari seluruh umat manusia. Pohon keimanan yang tertanam, yang tertancap dalam hati mereka itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'inni rabbiha. Seperti pohon syajar tayyibah, pohon yang rindang, pohon yang baik, ya, yang bagus, asluha thabit, ya, pohon tersebut asluha thabitun, akarnya, ya, tertancap, ya, di dalam tanah, sehingga pohon tersebut jadi pohon yang kokoh. Wa faruha fis sama, ya, wa faruha fis sama, ranting dan dahannya, daun-daunnya begitu ya, rindang sekali, ya, menjulang tinggi. Tuti ukulaha kulla hin bi inni rabbiha, selalu memberikan, ya, hasilkan buah kepada, ya, pemiliknya setiap saat dan waktu. Kata beliau, itulah perumpamaan pohon keimanan yang telah tertanam dalam hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Faruha, cabangnya yang berupa perkataan yang baik, amal soleh selalu tampak. Dan senantiasa pohon tersebut, kata beliau, memberikan buah yang manis setiap waktu dan saat. Berupa perkataan yang baik, tibil kalam, wasalihil amal, tibil qawli, wasalihil amal. Perkataan yang baik dan amal yang saleh yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan bagi pemilik pohon tersebut, yang mendatangkan kesejukan dalam pandangan pemilik pohon tersebut dan juga orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang melihatnya yang berada di sekitarnya. Sesungguhnya barang siapa yang, kata beliau, qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu aynin, barang siapa hati dan jiwanya telah tenang dan bahagia dengan Allah, maka semua yang melihatnya akan bahagia. Apabila dia telah merasakan ketenangan dengan Allah, maka semua kekhawatiran akan hilang dari diri orang yang melihat dan bersua dengannya. Semua kegelisahan, kekhawatiran akan hilang dari diri orang-orang yang melihat dan hidup bersamanya. Ikhwatul iman, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seorang hamba yang telah bersemi keimanan di dalam hatinya, telah tenang jiwanya, telah tulus cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya takut kepada Allah dan berharap kepadanya, maka segala gerak-geriknya, penglihatannya, langkah kakinya, gerak tangannya, semua itu dengan bimbingan Allah azza wa jalla. Dia mendengar dengan bimbingan Allah, dia melihat dengan bimbingan Allah, dia mengambil, memegang dengan bimbingan Allah, dan berjalan melangkahkan kaki dengan bimbingan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya, karena dia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Apabila dia memberi sesuatu hanya karena Allah, Dan apabila dia tidak memberikan sesuatu, menahan sesuatu, juga hanya karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi ilah satu-satunya yang dia ibadahi. Tempat dia berharap. Kepadanya dia hanya takut. Dan hanya tujuan dan tumpuan harapannya. Dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya ya panduan dalam hidupnya. Seorang imam yang menuntunnya dan panglima yang terus mengawalnya. Seorang hamba telah merealisasikan ketauhidan kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah dan kecintaan penuh dengan harapan dan rasa takut. Dia telah mentauhidkan Allah dengan ketiga kondisi dan perihal yang demikian itu. Dan dia hanya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, panduan, uswah yang dia ikuti dalam segala lini kehidupannya. Akhlak, dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaum dan imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pada kita semua, ternyata kita ini semuanya berada dalam perjalanan hijrah. Kita ini semua ternyata menelusuri, terus berjalan. Kita selalu hijrah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba yang telah bersemi di hatinya keimanan, telah terpati dalamnya ya keimanan, dan juga telah tulus ya, kecintaan di dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya dia selalu setiap saat dan waktu berada dalam tariqul hijrah, jalan hijrah. Kemana kita mau hijrah? Simak dan renungi apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba dalam setiap waktu selalu berada dalam dua hijrah. Ada dua hijrah yang sedang dia lakukan. Ya. Yeah. Hijrah yang pertama, hijratun illallah. Kita semua ini hijrah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana hakikat hijrah kepada Allah? Bittalabi wal mahabbah. Kita selalu ya, mencari dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Menginginkan Allah bittalab. Wal'ubudiyah, penghambaan. Wattawakkal, bertawakkal. Wal'inabah, kembali kepada Allah. Wattaslim, berserah diri. At-tafwid, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wal-khaw, wal-raja, rasa takut. Berharap. Wal-iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah. Wasidqil laja'i wal-iftiqar fi kulli nafsin ilaih. Dan ya, kembali kejujuran dalam terus kembali kepada laja', berlindung kepada Allah. Wal-iftiqar fi kulli nafsin ilaihi. Betul-betul memperlihatkan kefakiran, kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Fi kulli nafasin ilaihi. Dalam setiap ya, hembusan nafas yang keluar dari jiwa atau diri seseorang, maka dia selalu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama. Semua kita hijrah kepada Allah. Hijrah yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hijratuhu hijratun ila rasulihi. Hijratun ila rasulihi. Berhijrah kepada Rasul. Bagaimana caranya hijrah kepada Rasul? Apa kita harus pergi ke Madinah, pindah ke Madinah? Ya, menetap di Madinah. atau kita tetap berada tempat kita masing-masing, tapi kita akan selalu hijrah kepada beliau. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hijratun ila rasulihi fi harakatihi wa sakanatihi zahirati wal batinah. Hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-geriknya, dalam keadaan dia bergerak, dalam keadaan diam, lahir batin. Ya, dalam segala aktivitas kita, gerak-gerik kita dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiah kepada Allah, lahir batin kita hijrah kepada Rasul. Bagaimana maksudnya? Beliau menjelaskan, bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'ihi alladhi huwa tafsilu mahabbillahi wa mardatihi. Ya, yaitu dengan menjadikan semua gerak-gerik kita, aktivitas kita, lahir batin dalam rangka ya mengimplementasikan nilai ubudiyah, status kita sebagai abdun lillah, ya, hijrah yang pertama kepada Allah tadi, ya, kita selalu berusaha dan menjadikan semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita, semua aksi kita muwafiqatan li syara'ihi, sesuai dengan syariat Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan panduan sunnah Rasulullah. Yang demikian itu tafsilu mahabbillahi wa mardati, merupakan rincian, penjelasan secara rinci tentang segala yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ingin mengetahui segala rincian tentang semua yang diridhai oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah, maka ikuti petunjuk Rasulullah, ikuti syariat Rasulullah. Sudah terdapat penjelasannya secara rinci, secara detail. Ya, semua jelas sejelas-jelasnya. Wala yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, dan Allah tidak akan menerima ya dari siapapun agama selain agama Rasulullah, syariat Rasulullah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, sesungguhnya agama inda Allah, di sisi Allah yang hanya diterima, agama yang benar adalah Islam. Bukankah Islam tersebut yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkannya, yang dijelaskannya, yang diajarkannya kepada umat manusia. Qala subhana wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala lan yuqbala min, tidak diterima ya dari siapapun. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Tapi yang menjadi perhatian bukan hanya sekadar menamakan Islam di zaman sekarang ini, ya, semua mayoritas mengatakan dia Islam. Nah, kita hanya bisa menghukumi yang demikian itu dengan zahirnya. Tapi yang menjadi perhatian dan juga yang harus menjadi ya konsentrasi kita, apakah semua yang mengatakan dia Islam telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar. Maka hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengikuti tuntunan hidup beliau, hanya dengan mengikuti sunnah beliau, hanya dengan mengikuti syariat panduan hidup beliau dalam segala lini kehidupan. Ya, tidak mengada-ngada, tidak membuat hal yang bid'ah, tidak melakukan hal-hal yang khurafat, takhayulat, tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tapi hanya mencukupkan diri dengan syariat Rasulullah. Ini maksud perkataan Imam Ibnu Qayyim, bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'ihi alladhi huwa tafsilu mahabbillahi wa mahab au mahabbillahi wa mardati. Itu hanya mengikuti segala aksi kita, segala aktivitas kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita, ya, lahir batin, maka kita berusaha untuk selalu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat beliau, dengan sunnah beliau, dengan panduan hidup beliau, ya, yang itu adalah tafsil mahabbillah wa rasul, ya, penjelasan rincian tentang segala yang dicintai oleh Allah dan semua yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari selain hal itu, maka Allah tidak akan menerima darinya. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa kullu amalin siwa wa aishun nafsi wa hadduha la zadul ma'ad. Semua amalan, ya, selain dari tuntunan Rasulullah, selain dari syariat Rasulullah, itu hanya, ya, sebatas fa'isun nafsi wa hadduha, hanya memenuhi kebutuhan jiwa dan juga kenikmatannya di dunia ini. La zadul ma'ad, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Perhatikan baik-baik para pemirsa, ikhwatul iman. Apapun amalan, kullu amalin siwa, semua amalan selain dari yang sesuai dengan sunnah, ya, semua amalan selain ajaran Rasulullah, semua amalan selain tuntunan Rasulullah, semua, ya, apapun jenis dari, ya, ritual, kebiasaan, amalan, perkataan selain dari tuntunan Rasulullah, itu hanya kepuasan kebutuhan, ya, kepuasan jiwa dan kenikmatan sesaat di dunia, bukan persiapan untuk akhirat. Perhatikan ini, ya. Kemudian beliau menukil perkataan imam, ya, ulama yang ditokohkan, apalagi orang-orang yang mengaku sebagai, ya, pengikut, ya, kaum sufisme, ya. Tapi beliau Imam Junaid, banyak hal-hal yang dinisbatkan pada beliau kebohongan dan kedustaan, ya. Imam Syekhut Tariqah wa Imamut Taifah Al-Junaid bin Muhammad

orang yang mengikuti ya tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali jalan yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa izzati wa jala, demi keagungan dan kemuliaanku, law atauni min kulli tariqin, seandainya seluruh mereka ini datang kepadaku, menghadap kepadaku, min kulli tariqin, dari semua jalan, wastaftahu min kulli bab, dan membuka, ingin membuka pintu dari semua arah, dari semua pintu, lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak, tidak akan aku buka bagi mereka selama-lamanya sampai mereka itu berjalan di belakangmu, wahai Muhammad. Jangan coba-coba mendahului Nabi SAW dalam perjalanan menuju akhirat. Orang yang membuat bid'ah, membuat khurafat, mengikuti berbagai keyakinan-keyakinan yang menyimpang di sunnah, dia telah berusaha untuk mendahului Rasul SAW untuk sampai kepada surga. La, abadan, selamanya. Tidak akan mungkin terbuka pintu kebaikan. Tidak akan mungkin terbuka pintu surga kecuali bila berjalan di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, ya, ini harus menjadi perhatian kita. Merugi. Anda yang tidak mengikuti sunnah, Anda merugi. Tidak ada orang lain yang merugi. Kesesatan itu hanya merugikan orang yang sesat. Kemuliaan itu hanya bagi mereka yang mulia dengan izin Allah. Wabadul arifin, qala ba'dul arifin, orang-orang yang ahli ma'rifah billah, yang kenal kepada Allah, ahli ibadah, orang yang zuhud, ya, kata sebagian ahlul al-ma'rifah al-arifin, kullu amalin bila mutaba'atin fahuwa aishun nafsi, semua amalan tanpa mengikuti sunnah itu pada dasarnya hanya kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan jiwa semata. Bukan untuk akhirat. Bukan untuk Allah. Bukan untuk kehidupan akhirat. Perhatikan, para pemirsa kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Kita ingin bahagia. Udah capek letih di dunia. Tenaga habis. Duit terkuras. Waktu, kesempatan habis. Bekerja. Ya. Beramal. Berletih-letih. Capek. Ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan syariat Rasulullah, maka yang demikian itu tidak ada gunanya, la yanfa', hanya memenuhi kebutuhan jiwa di dunia, bukan yang menjadi bekal persiapan akhirat. Kullu amalin bila mutaba'ah bahwa aisyun nafsi, semua amalan tanpa mengikuti sunnah itu pada dasarnya hanya sebatas memenuhi kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan akhirat. Nah, ikhwatal iman, para bisa rahimakumullah. Nah, ini substansi mukaddimah dari kitab Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Ikhwatal iman, terakhir pesan Imam Ibnu Qayyim, jika saya akan baca redaksinya dulu, ya, ini pesan terakhir beliau. ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته مقصورة على محابه. Apabila kebahagiaan itu, kebahagiaan bisa direalisasikan atau kebahagiaan yang tidak terrealisasi, itu hanya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya kebahagiaan itu, ya, tidak keluar dari tuntunan Rasulullah SAW, maka sudah sepantasnya, sudah seyogyanya bagi orang-orang yang ingin memberikan nasihat yang benar, yang cinta kepada dirinya, untuk menjadikan, ya, lahadhati hayati, ya, detik-detik dari kesempatan umurnya, kesempatan-kesempatan hidupnya ini, waqfan ala ma'rifat, diwakafkan untuk mempelajari yang demikian itu, dan menjadikan iradahnya, keinginan dia, ya,
مقصورة على محبة.